0: pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gak ya? Sirvi Tahani, ingat nih pagi-pagi lagi nyuapin si Dede tapi nggak mau aja makan lagi GTM ya. Lagi benar-benar susah makan, nggak nafsu makan teh. Udah kasih Biolisin Vitahani. Erlan kasih rekomendasi untuk Biolisin Vitahani yang terbuat dari madu asli dan juga pastinya ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak bikin si kecilnya jadi lahap makan. Jadi rewok lagi makannya sayang. Udah gitu jadi gemoy.

dan juga nggak gampang sakit ya. Pokoknya mah langsung dapetin Biolisin Vitahaninya di apotek, e-commerce, dan juga di Bernofarm Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya pasti pantengin, hatur nuhun. Yang baru bergabung juga terima kasih sudah hadir ya. Ami, selamat pagi. Ami aja. Cina pagi-pagi itu caranya mual pohok, mual birek, selalu terus dengerin Radio Dahlia ya. Airfan, selamat pagi Airfan. Jasa Ranten, meni benernya. Meni apa namanya teh, apa yang lagi aku pikirkan langsung ayah di depan mata. Airfan langsung nyempangkeun sayang. Langsung nyempangkeun sarapan. Nya aduh nih resep bagja abi mah sugema ah. Nya Airfan nuhunnya Cisa Ranten digoyang ah barengan sama anak-anak Junky Pet Shop. Ada Felix dan juga Fancy dan Indo Pet Shop ya. Hatur nuhun Kang Irfan semuanya. Lancar-lancar rezekinya Zeyeng. Ada Teh Cicin Puspita Bajong Salam juga halo selamat pagi dunia. Ada Ibu Otik di Sukamelang Mountain Breeze. Ada Teh Ros juga hadir dari kawasan Sindang Sari Munjul ya. Terima kasih Besti. Umi Yona hadir Zeyeng. Siap dong Zeyeng. Ada Lucia Mas hadir juga Bian. Ada Sherry Susanto juga halo. Ada Kang Rahmat Gunung Puntang juga pantengin terus Seyeng. Siap. Mama Fiani Tasikmalaya. Ada Cece juga di Garut dari Jati Gang Haji Kurdi. Benar tuh sih? Apa nama Cece di Jati Gang Haji Kurdi? Cenah hatur nuhun. Siap. Bapak Amas Wijaya. Awe. Dari Lumbung 2, makasih udah pantengin Erlan. Budak Is Cibay, Cibaduyut. Kang Deddy Kurniawan juga di Nagrak Ciwidey. Sama Rini Otik, Ranca Ekek. Budak Iswari juga hai. Dari Cikalong, GI. Ada Teh Nilam juga, selamat pagi Teh Nilam sayang. Dari Muhammad Toha. Ada Teh Dewi Pasko juga hai. Teh Dewi Pasko, kita enter-enteran dulu yuk. Siap.

Atau cerah seyeng. Kangen sama siapa? Kangen sama warga Dahlia tuh. Aku tuh udah lama tak jumpa di kandung kudo. Oh, tayang. Kang Aman Abadi nih goyang seyeng dari kawasan Jatinangor. Bu Mano, Ujung Berung, Kang Tatang Suherman dari Cisaranten juga selamat pagi ya. Ada sama Teh Eli Padalarang, hai cantik. Ada juga Nuju Jetrika, ya Teh Siti Cucu, Ranca Tiis, Batu Jajar, sok atau gerayah, gerak mau mobilan, sayang. Ibu Ani suka jadi, Teh Ane juga hadir, Mimi Alifa, selamat pagi, Teh Yuning, Yuyun juga hai. Teh Neni Gotik, Pasir Kau jadi goyang, sayang. Asik, asik, asik. Aku mah udah ibak, udah dolis. Bagus dong ya. Sok atuh geura dipulas dulu eta bebengoknya kamu ya, itu harisnya eueuhan. Sampai ditemenin sama Erlan di sini ya sampai jam 8 pagi. Prung ah, go go go. Go ya.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten, Setia

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kasus naon teh yeng? Jadi jajaran Polsek Kiracondo berhasil meringkus seorang pria berinisial RH yang diduga sebagai pelaku utama penganiayaan bersenjata katana atau pedang di Jalan Sukamana, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiracondo, Kota Bandung, Nia Warga Dahlia. Jadi peristiwa tersebut terjadi di hari Minggu kemarin, dini hari, tanggal 2 Agustus 2026. Dan aksi penganiayaan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman Nia Warga Dahlia. Jadi si pelaku ini datang untuk nagih hutang penjualan lemari, ya, dan korban merasa tidak terlibat terkait penjualan lemari tersebut. Dan akhirnya mereka cekcok dan korban dibantu oleh orang tuanya untuk menjelaskan kepada pelaku. Tapi karena memang pelaku di bawah pengaruh alkohol, akhirnya dia menyabetkan pedang yang dibawa untuk melukai para korban di Warga Dahlia. Total ada 3 korban yang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis. Waduh. Dan ini pelaku ini bukan sekali dua kali meresahkan warga sekitar nih wargi, ya. Akhirnya warga yang geram langsung melapor melalui layanan darurat 110 dan tim Prabu bersama unit Reskrim Polsek Kiracondo langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya kurang dari 24 jam setelah kejadian di Warga Dahlia, ya. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan juga segera melaporkan setiap tindak kriminal melalui layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Gitu cenah. Jadi ini Warga Dahlia, kalau misalnya memang gitu ya ada yang ribut-ribut, jangan hoream-an ya. Ah cenah hoream sieun jadi saksi, kita ribet deui cenah. Ah hoream ah cenahnya soalnya saya tadi tara mantuan abi lamun aya kasusah tong kitu atuh. Lamun ada ribut-ribut teh jangan cuma kepo doang, tapi langsung laporin aja enggak apa-apa ya, biar tetap kondusif dong sayang.
1: Sekian

Gak sabar banget ini dari Dewi Persik ada Jangan Jajan nanti mau tampil di Gelegar 56 tahun Radio Dahlia di lapangan Tegalega. Gak sabar pengen ketemu sama Mami Dewi Persik. Iya. Ya udah nanti sabar ya tanggal 11 Oktober hari Minggu di lapangan Tegalega, dan juga sabar juga nih buat yang sudah apa namanya tuh? Sudah ngadodoho ceritanya tiketnya boleh. Nanti langsung aja datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. 35.000 dapat apa aja sayang? Dapat kaos, dapat produk sponsor. Udah gitu dapat lagi kupon undian buat dapetin hadiah umroh, ada juga sepeda motor, ada sepeda listrik, ada dan juga ada uang tunai total puluhan juta rupiah. Balik modal nake loba sayang. Makanya sok ya geragaskeun ceritanya ikutan Gelegar 56 tahun Radio Dahlia. Oke. Pakai Agus Cibo, Cibangkong, selamat pagi sayang. Mamang Elda juga hadir sayang. Oke dong, Mamang Elda di ujung berung sambil sarapan nih. Atau sambil ini apa, sambil ngapain, sambil geger oh cina waya gini. Dista Collection dari Antapani juga, hey. Makasih lo udah hadir terus ya, Dista Collection. Langsung di gedean volume na cenanya, volume radio na di gedean sayang. Biar ini cenanya, biar cenghar. Dan juga sambil ngopi ditemenin di Kopi Dangdut Dahlia ya. Ngopi biar tidak boloho juga ya sayang ya. Mama Arul Pusdai juga hai. Ada Mama Ina Holis, ada Teh Esa Kaca Piring, ada Ibu Encum Majalaya selamat pagi dunia. Akhirnya Pak Amprok Jonghok juga ya sama Ibu Encum. TDP masih kene aja TDP Ciwidey. Sambil ngopi, cenanya goreng pisang, sambil nyuruput kopi. Ah pokoknya mah bagja wenya HTT sugemak gitu nya. Hai Obi Muhafa, dan juga Ayla Store juga hadir. Terima kasih udah pantengin ya. Udah gitu sama siapa nih? Ricky Zookeeper. Kang Irfan hadir lagi. Kang Irfan Cisaranta, nuhunnya. Ada Sembara juga, waalaikumsalam. Terima kasih udah pantengin. Satunya tos ayah radio sambil pantengin tuner 101,5 FM ya. Degadean volume nanya biar barbershopnya menyala. Gacor orderannya. Jangan lupa ya, di Undercut atau di Morrissey atau mungkin di... Iya. Karena itu ya teh dimulet bisa pas marang sayang alhamdulillah ya berkah barokahnya sayang pas marang cina sarapana atau alhamdulillah ya jadi gacor deh ah cina gitunya Teh Risma assalamualaikum waalaikumsalam ada Anana juga hadir ada lagi sama siapa ini teh ada Teh Risma juga halo Teh Risma lagi di lembur lemburnya di mana sayang. Neng Dona Manja, Garut Bayongbong, Karahmat Gunung Puntang, Mama Iban Cileunyi, ada Kang Heri Pasko, ada Ibu Aam Cipedes, ada Teh Santi Kopo, ada Teh Irma juga di Sekelawa, terima kasih udah pantengin ya. Teh Cucu Gerlong, kamana wae Teh Cugar, asa karek ngelolol deui. Mama Ibu juga selamat pagi dari sore yang selamat pagi, Mama selamat pagi. Ada Ndes juga hadir, salam buat Neneng Jebret, Bunda Yansen, Teneng Ica, Teh Yati Jamu, dikumkan sadayana cenah sayeng. Oke sayeng. Kang Abdel dari puncak Gunung Cikuray hadir sambil pantengin Erlan. Tayang. Ada Teh Astriani Majalaya sambil nganterin Dede Cekula sambil pantengin Erlan. Asik. Kang Lukman Pasabaros sama juga sama ini nih, sama Kang Enjang Dewi Pagar Ageng Tasikmalaya juga ikutan gabung. Boleh ya. Yaudah nih, Besti nanti dibaca lagi WhatsApp-nya yang dipupuru duluan kene ieunya hatur nuhun loh. Ya sudah WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Dari Ranca Segang, Ranca Non, Ranca Panggung juga hai. Oh, nomor resepnya Ciparasi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Kang Isro, laju. Laju. Ayah. Ya udah, tuh ada ayamannya, sok atuh bertelepon kan dia.

0: Boro-boro ya. Erlan buka lagi line telepon, jangan lupa passwordnya seperti biasa ya. Kalau Erlan bilangnya kopi dangdut bersama Biolisin Vitahani, langsung jawab, tentu Biolisin Vitaminku. Halo, kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus. Dari mana ya teh sayang?
1: Dari Lagadar.
0: Dari Lagadar Kang Edet. Sarapan sama apa pagi ini Besti?
1: Sarapan sama surabi sama
0: martabak. Sama surabi sama martabak.
1: Martabak.
0: Sanguna ka mana sanguna?
1: Sanguna. Sareng Indomie ayalah.
0: Oh, gitu sareng mie.
1: Iya.
0: Teu di sanguan teu.
1: Sanguan.
0: Teteh biasa lagi diperlukan huut. Ame biar ini biar bisa kongkorongok sayang. Yaudah kita ngagoyang dulu Kang Edet. Siap ya dari Lagadar. 1 2 3 go.
1: Goyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, hey.
0: Hey, ngagoyang buat siapa aja, saya.
1: Ngagoyang buat Mbak Haji Tohir, Cimang Hilir, Mbak Haji Halembang, atau Mbak Kopi, Elis Jalan Peta, Nang Lukman Pasar Barot, Ayi Sugi, Wauci, Kang Suana, Dagopin, Pak Tatang, Teh Eli Padarang, Deden Kipeng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erni Katapang, Kuliah Katapang, Aman Abadi, Wajani, Ani, Pak Gustibo, Jenok Situwangi, Danu Uji Celengka, Danu Denta, Aman Wisi Widai, Dari Si Aryani, Pak Saiful Ali, Suryadi, Pak Hasan, Mama Ika Cintasi, Mas Elsa, Taisar, Ratu Onde, Bu Enjoy, Bayati Jamu, Mama Aji, Nah, Bu Memeh, Bu Arman, Bu
0: Alah,
1: Boy,
0: aduh.
1: Neng Mep Putri sama Kang Iusnya,
0: Pak Wan Kampra,
1: Gocin,
0: Gocin
1: Kang Aira sama istriku aja, Aira.
0: Asik, siap ya, terima kasih saya, Yeng.
1: Kami
0: pokoknya mah, pantung radio.
1: Pantung Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia pun lah, goyang.
0: Goyang balik, di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Asik atuh, perung ah, goyang.
0: Tentu Biolisin.
2: Oh, tentu Biolisin, vitaminku.
0: Bagus. Dari mana sayangku?
2: Dari Katapang.
0: Dari Katapang. Aduh, ini Teh Erni. Teh Erni Katapang. Alhamdulillah, saya. Gimana kamu? Mending lawas di lawas.
2: Sudah lama tak jumpo di kandang kudo.
0: Iya, sudah lama tak jumpo di kandang kudo. Sekarang kita pak jumponya di udara ya. Cikan ya, orang ngagoyang heula Teh Erni. Siap. 1, 2, 3, go.

0: goyang buat siapa aja cantik?
1: Goyangnya buat barisan Kang Edet ya, sama istrinya ya, Teh Rati.
0: Oke.
1: Selamat sehat selalu, buat Pak Erlan juga ya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semua warga Dahlia tercinta aja ya.
0: Boleh. Ada gocinnya ada, Sayang.
1: Gocinnya mah buat kita berdua aja ya.
0: Oke deh, kalau gitu ya. Ini Teh udah sarapan, ini Teh cantik.
1: Baru beres sarapan.
0: Oh, baru beres, soal temangga ya, sekarang mah.
1: Dengerin air lah.
0: Asik ya. He-he dong, sambil ngagoyang di sini. Oke, kita ampul-ampulan, kita entro-entroan. Siap. Panteng radio.
1: Panteng radio. Enak-enak panggangnya. Ya, bunga, betul, sayang.

0: ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
10: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
9: Eh, bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
10: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
9: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
10: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
9: Fresh Care Vapo Balm?
10: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
9: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
10: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
9: Wih, hangatnya langsung kerasa.
10: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
9: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
10: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style. 101,5

acaranya di Poihin Langgam ini sedang langsung ada yang lagi sesegukan kunaon teh Siti Ajeja keur aya ieu keur aya apa namanya teh keur aya sasareretan hate kitu nya aya nu mawa wajat oco aduh gusti keur we sing sabar sing konaah keur we da Allah mah maha uninganya oco nya hooh tong sagala dipikiran aya nu kudu dipikiran mah adalah gimana caranya kita bahagia kita beunghar dan kita bisa membahagiakan keluarga, orang tua, dan semuanya. Ya enggak? Ya dong. Mama Lilis namanya sudah pantengin Erlan. Mama Lilis sayangku. Dari kawasan Ciwidey sambil beberes sambil pantengin Erlan. Asik. Teh Ibas Elsa Majalaya juga nuhun. Ibu Cendani Cimahi. Ada Zenri juga hai. Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje. Kang Dede Dago juga hadir. Teh Yanti, sayangnya aku. Si Rametaya di Cijerah, cenanya hadir. Siap ya di pasar cerah Cijerah, sayang. Oke dong. Eta di pasar Cijerah, eta di gigiran geus di pelakan di tatangkalan, Can. Kamari heueuh mane viral. Ada juga warung Iteung tiris cenanya bari ngaladangan sambil pantengin Dahlia. Boleh dong, biar semakin biar enggak tiris, biar semakin haneut gitu ya. Sayangnya sambil si Duru di sini. Mama Juli Kircon, ada juga Tenova, selamat pagi di Gatsu. Tapi lagi di Ranca Ekek dulu, sudah jadi suster sementara, ngurusin sepupu yang habis operasi. Oh gitu, iya tuh ya siap ya, Tenova semangat dan juga buat sepupu cepat sembuh ya. Ada Jenong Sukawangi, Kang Ujang Pecah, Jamali Cianjur, Kang Hasan, Majalaya, Yuli Soreang, ada lagi sama Teh Heni juga hai. Ada Abdul Jalana Cimahi, selamat pagi. Teh Mia Pastor, Kang Deden Cipteng, dan juga ada sama siapa, Kang Indra Ledeng juga hatur nuhun ya. Ya udah deh kalau gitu terima kasih, tapi warga Dahlia jangan lupa juga dong. Kalau sekarang nih lagi ngerasain punya anak yang memang rewel susah makan, Erlan udah ngasih tahu berkali-kali nih. Jangan lupa ya pakai rutin kasih si Dede yang namanya Biolisin Vitahani. Belinya di apotek, di e-commerce atau juga di Bernofarm Official Shop ya. Kenapa harus Biolisin Vitahani? Terbuat dari madu asli ya, dan juga terbuat dari ekstrak ikan gabus sama ekstrak temulawak. Jadi biar si Dede tuh remuk lagi makannya dan biar gak gampang sakit ya. Oke dong. Yaudah kalau gitu abis ini jangan kemana-mana. Ada Bandar dan Dahlia. Sekarang Erlan Magatrunya pamit dulu ya. Ketemu lagi besok oke dari jam 6 pagi barengan Erlan lagi ya. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung. Go. Ya.

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

bisa gitu. Bisa atau hidup mau kaos manya. Sakitnya tuh di sini. Ngan meureun kaosna can aya Pak Amas. Booking heula we Pak Amasnya. Kadieu sok. Lamun booking mah sudah dibuka warga Dahlia ya.

anggar pantengin Radio Dahlia Jena Putri ya. Ada Uca Astri yang hadir tuh, tuh bisa gogorowokan hula Uca Astri ya. Beak suara, beak suara, tuh bisa gogorowokan.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games coin drop water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture.

0: Lalu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

kamu mah dia malah jangan salam-salam sama aku mah gak punya serehnya. Jangan Hariwang. Hariwang nanti ketagihan wargi Dahlia ya, jangan. Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Naon atuh deui nya teh? Sigana jeprut. Nah, ya Ponti ah. Di Ponti ya teh, di si Ponti. Ada si Cinta.

Dahlia FM Bandung, goyang sekasih keluarga Dahlia ya. Cari aja 1015 Dahlia FM Bandung. Fut, hayang dikodolokan hala ua, ua. Selamat pagi ua, ua, ua, ua. Sudah gede, mau jadi apa? Selamat pagi, itunya ayah Teh Rini tinggali au.

jadi dokter mah teu kabeungeutan. Wah. Wah, wah, dokter ngodok anu kotor-kotor. Cocok enggak wah mah? Lain dokter, wah mah dokter, wah mah. Eh Putri, kamana wae? Sadar Kang Hendra. Kang Hendra juga nu jeprot teh Putri kamana wae? Cenanya orang mah di kamari oge aya akang nu kamana wae tara nganggo lancingan akang teh. Hadir cenara cantik, hadir ada Kang Rahmat teh Berbi, sok pangnyapakeun Mamah Enong cenah anu keur asup angin. Mamah Enong si Hasa kamana wae Hasa? Hasa, sugan teh ngastuju na Hasa. Ya geningan si Hasa. Kirim-kirim salam cenah ya buat semua pabrik cilok contreng family cilok contreng. Bu Hajah Tating, Bu Ella, Nur Lela, Mang Aceh, Teh Entis, Hasan, Henry, Kang Marwan anu nembe orokan cenah. Alah! Kang Marwan. Pekan digaya alhamdulillah. Istri pamegat ieu na orokna Kang Marwan. Alhamdulillah atunya. Kang Marwan anu orokan ieu kumaha? Berarti si Kang Marwan anu ngajuruna akang. Sateh. Bingung. Blunder Kang Hendra, blunder. Kemajikan anak cenah anu orokan mah. Lah tuh dah. Mun Kang Marwan orokan, ieu dinya orok naon ari Kang Marwan orok cak-cak meureunan ieu Kang Hendra. Bangsa gulodok di dinya mah. Kabar bi, naon sugan teh sansan anu siaran nya. Kepoe Rebo jeung Kamis si gemoy ya. Aku hari ini sama besok sama aku dulu. Temel-mel mau beli kaos jalan santai. Si Acong di TK Hengcong, kadia cong, kadia cong. Karena dia udah lihat jalan Bodangrang nomor 28, Balung. Rasaan Poe Rebo, jadi weh selamat hari Rabu. Ah, bangsa gulodok di dinya mah hari ini. Si Teh Rini ya. Kapan si Teh Rini berpikir yang benar selalu tidak benar dah Teh Rini mah. Kelakuan oge teh junun. Cantik Mama Vita hadir. Selamat pagi juga dari Citepus Pajajaran Warung Dapur Nunu cenah buat anakku Teddy. Disambat Teddy. Selamat pagi. Ayah Bu Aam, Bu Aam. Bu Aam sehat. Hadir cenah di Cipedesnya.

usum naon ambu ari di ditu usum teu sanggup padang. Lain sanggup padang cenah putri di ditu mah sanggup biryani cenahnya. Nasi biryani usum panas, sarwa ieu ambu udah dioge usum panas.

0: janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Bro, ya, ini seru banget.
3: Apa tuh?
2: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
3: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
2: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
3: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
2: Emang fasilitasnya oke?
3: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
2: Itu sih solutif banget menurut gue.
3: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
4: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Geus ngeunah rarasaan mah masak teh sudah endul, sudah enak ya. Tiba-tiba si kecilnya enggak mau makan, susah makan wargi Dahlia. Badannya jadi kurus, jadi gampang sakit. Ih, sedih deh rasanya ya kan.
1: Kakak Putra.
0: Makanya wargi Dahlia nih, Putri Barbie kasih tahu ya.

Biolisin Vitahani aja wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil jadi lapakan, berat badannya ideal. Orang tua mana coba wargi Dahlia ya, yang gak seneng kalau lihat anaknya badannya makin gemoy dan juga sehat. Udah gitu Biolisin Vitahani juga ya, ini sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Makanya ayo langsung dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, terus juga di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ada warung Serin di Citunjang Cibeber yang digoyang sayang ya. Digoyang, Cina Putri, naon atuh. Sartia Bajak Ringan, aduh kemana tuh Sartia.

0: berangkat jalur orang kaya dulu. 73.028, 73.11, 73.10. Ada siapa nih wargi Dahlia? Buru tete hayang langgam kojo ngemengke. Atuh setuju tuan. Nih. Halo. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Goyang.
0: Aduh.
1: Hai cantik.
0: Bisaan si ir asup.
1: Ay, apa asup yang menurut saya cantik?
0: Mana bisaan ir asup?
1: Asup cantik.
0: Masa sih? Hoyo nganggo, Kang Asep Wahyu, hoyo nganggo. Sadar, ternyata iya lelaki. Segulodo.
1: Kita minta lomna menih hitam, luarnya pink.
0: Ya kan, abita iya teh. Pan abita iya teh, iya, iya. Nonteng ada nate. Personil Blackpink.
1: Oh.
0: Lamun Kang Asep.
1: Bekal kue enggak yang bikinan waktu malam minggu?
0: Oh, enggak sebanyak atau ya, dedenya teh.
1: Kami tahu masihan kapi.
0: Dek naon ya, dedenya gitu barang bere ke abi.
1: Abi kadinya teh lama di bere.
0: Normal, hoream. Lamun abi mah ieu ke personil Blackpink, matak ieu tinggalin bajuna warna pink ngejeung hideung. Nya, lamun Kang Asep nganggo ieu sanes personil Blackpink mun Kang Asep mah.
1: Personil naon?
0: Black kerupuk Kang Asep mah.
1: Dek jalur arai
0: baru cantik. Dek keluar jalur arai. Dek mau coet, ayo nama sok si Kang Asep. Tah mau coet. Sok belum mau coet. Siap ya. Nggak goyang siap.
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja. Di goyang Neneng Jebret.

0: Tahan Mama Lilis.
1: Mama Lilis siwi deh. Iya. Orangnya nasgol Mang Irin cerita mengapir cak nong pokoknya besok buat semua warga Dali aja. Bosnya.
0: Gocin.
1: Iko ya nanti ditunggu ya takang Asep jarur arahnya mau acol ya.
0: Maaf maaf nih.
1: Iya
0: sih. Panteng radio.
1: Panteng Dali ya enak-enak lagamnya Dali ya. Goyang.
0: Goyang. Halo. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh.
0: Aduh. Nung aku na junun tapi sarwa tuh junun.
2: Halo cantik.
0: Ternawan teh eh ai teh atuh. Masa sih, Bo?
2: Iya sih, Bo.
0: Nuju ngaku gulung uc ma uc mi marannya.
2: Nuju para hewan.
0: Alah. Nami namina sawah.
2: Ayah Abas, namina teh.
0: Terus?
2: Ayah Lea, ayah Cleo.
0: Aduh, Migo ayah.
2: Ayah.
0: Ayah Migo. Ponti, ayah, Ponti ayah. Ponti ayah.
2: Ponti.
0: Ponti ayah.
2: Ayah.
0: Ayah, mun Ponti mah pasti anu jeung anu gede nya, anu gede.
2: Anu gede bagi Ponti mah gini.
0: Anu gede. Kucing nah, mun si Migo mah pasti anu sancret.
2: Nya imun sancret.
0: Nya anu sapotong. Mun. Cocok alus, alus cocok alus, alus cocok.
2: Ucing sih jeung si Migo oge.
0: Naon?
2: Tujuan keneh ucing.
0: Nya tuh lucuan ucing. Dah si Migo mah sasa gulodog.
2: Nah.
0: Kemari geranya aya ker live teh, ker live teh. Mana cenah Migo? Mana cenah Migo? Naon sih cek urang nanya-nanya we Migo ya di dinya teh. Wah cek urang teh di dinya marenan Migo teh jual ngenyerengeh we.
2: Sia,
0: oh manehna. Secantik. Nanya-nanya awe Migo, mana Migo, mana Migo.
2: Sama cantik ayo
0: nasi
2: Migo.
0: Aing alhamdulillah juga emang gak setuju nak, ayo nama ges. Jadi ayo nama tulus. Tulus, ayo nama tulus. Keren.
2: Tapi kena yang pengumuman gini.
0: Ting tilu poe nak, meranan. Terus lagi sih, mata kudu diumumkan. Sedangkan mata kudu diumumkan.
2: Bener-bener.
0: Dan diumumkan, dek mau dapat batur oge mual takjiah kasih ente mah. Baturannya sih ente mah domba hunggul.
2: Lain si Neni si Mak Panasara.
0: Amoal, si Neni oke hore aman, Neni emang gak seru gitu. Kabar aja ditanya di Cijerah, Neni kumaha itu jeng. Eh kan kamari teh lagi kan di Cijerah, aku abil kan ditanya, Neni kumaha itu si Migo ayana jadi mau jeng si Migo teh. Ambo, ah cina hore aman secantik, gitu. Baik, cukur yang tengges alus ulah.
2: Pengen
0: atuh
2: tara ieu
0: aya
2: nama
0: tara
2: muncul
0: sih ember nyeri hate. Iya. Tah siap bergoyang.
2: Siap.
0: Ayo.

0: air aja ya.
1: Siap, atau kalau gitu mah pantang radio.
0: Pantang dah ya, enak-enak langgamnya dah ya, prung ah, go ya.
1: Goyang, Putri, naon. Ini ayo nilopa, nilotem, iya. Putri, buru, jenang stiker kamar yang nungguan hayang langgam kojo, Gusti Nuagung. Viral na TikTok tinggal itu. Viral, ya. Hayang langgam kojo, siap. Atau kalau gitu, langsung kita bergoyang, wargi, hayang.

Mr. Black cenatah tingali. Terus tadi saha anu hayang langgam kojo teh dina TikTok teh tingali. Niku keke hayang langgam kojo tuh. Putri langgam kojo acan cenah heeh ngeus sabieu eta spesial tah heuk sanguan ngarah wareg yeuh.

Tadi Orkaima ya di nyanyi wa. Aku udah dirawek-rawek, raos tapi rasana iman. Nggak nerestes, kasih dah nerestes nah. Putri, naon yang disambat ya dari Mas Bro di Cihampelas ya. Ayah mamah Alipa, ayah, cendekar ngadengikan Putri Barbie meninggi gagorawakan ya bos siaran. Ih, ya mah tuh kagorawakan tuh, ing mama. Suara abena kerkio ari mama. Gelegar kerek make buuk warna naon, ke abi gelegar adek make buuk warna hejo. Cantik, naon. Eta buuk atau sikat WC, sikat WC, Danu. Seteh. Awet rajet muncak si dedama. Nah, nah tuh awet rajet teh, yo. Dedenya teh. Kang Hen-Hen, selamat pagi. Assalamualaikum. Putri dicetar teh, eta buuk ngeskaratan.

siga gedadar gulung cenah masa sih man. Hayang lah nyaho urang oge sia didinya hayang digelung juga kieu teh. Hayang didinya mah tekaop ningali awewe anu digelung juga kieu teh hayang si Iman mah. Hayang teteh teteh buuk atawa kipas panganten. Kipas panganten sayang. Lagu iya langgam kojo Putri Berbi mun bisa samenit sakali cenah ningeunaheun. Ah, ye didinya teh cing sadar. Rambutnya cing bolay. Ciu, aduh kamu itu ciu. Bawa muning, iya mah. Bolahnya mau letik teing, atau iya mah gede, bawa muning. Asli ada teh buuk, putri lain, iya lain buuk, iya mah bulu, bulu tahun. Tak tinggal iya, ya bolong-bolong tengah nak, tas, ya teh gimana. Guludug hungkul, cek orang yang unggal asup ke orang mah. Eh, nih, ya hayang kan asup tenu walagri, anu wararas, ya. Ulah anu laliar hungkul. Ari asup ke abdi teh, ninu te jarunun hungkul. Aya Bu Encum di majalaya hadir, Bu Encum. Putri, ya, si Abah yang disamat, cenah. Abah, ini si Abah nih, karena sah, Kak Rode. Kak Rudy si Abah teh saha ngaranna nih sok aya ngarungan aing si Abah teh. Bu Encum di Majalaya tinggal ibu buk si Putri mah jiga Surabi bolong gak aing si Danu. Nah meni pias teh teh nyepias kencan. Kencan digadabah ieu teh. Delipan atuh teh meni sapa acan. Kan akan mencelan suwargi Dahlia ieu teh. Putri ya karoket ambung tara yang teing sia karoket eta tingali harap hareupna nolol. Bong Bu Dede. Eh Bu Dede ieu iya, cacan. Bong sia ah tingali. Bong sisa guludug cacan mah. Bu Dede konveksi Bojong Mas selamat pagi ya.

teku warna ungu ngarah katingali keracunan. Teteh halisnya nyian gantungan baju sok puru sawer kelas yang loba ke gua beda nyian gantungan baju. Cantik cenani memori hadir. Selamat pagi. Ada mama ibu ya. Ada Kang Rahmat Gunung Puntang. Hayang disambat cenah ieu Kang Gustawan grup cenah sayang cantik lucu bung ah. Eueuh calanana eueuh nu gede eueuh eueuh. Eueuh nu gede eueuh. Nih. Mang tepangian kan calanana nu gede. Cek budak abi mah siga Ali Agrem cenah putri.

0: Wargi Dahlia, boleh denger yang lain. Tapi pilihan saya Inul Daratista ya cuma satu. Pokoknya pantengin Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong. Rung ah, go-go-go-goyang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: dan Mik. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur.

Tetanya cina ada ngelin terus ditransfer ke mana? Sate iya. Kemana pajak? Teteh, nana tuh gusti. Kang Mahdi kerja gak di mana? Kang Mahdi kerja gak di pos kamling karena ngajagaan domba. Cina tinggalin. Oh, domba kuring. Karena semuting domba anak. Ada ya, ulah digadabah domba anak. Ditanya teh. Ulah digadabah. Ya, karunya Cik Ika. Cik Ika udah dengan sepenuh hati merawat dan juga mencintai dirimu, Kang Mahdi. Dan geli saya nama nanya tuh si Hadiah. Awas sultan-sultan anu nge-challenge na. Iya teh, tinggal itu. Baik teteh, seutik. Domun jauh deket mah kadinya. Jauh mau deket mah kadinya. Nah. Dar, siap. Cina Putri, sekarang juga aku mau men-challenge Putri. Ngomong balelol hitut bentes

akan men-challenge warga Dahlia ya. Siapa yang mau ditelepon sama aku? Siapa yang mau ditelepon sama aku? Ngabret itu temannya, ngabret. Polos bersih Rara Ina namanya, candi coret-coret. Sekarang juga warga Dahlia ya. Silahkan. Yang mau ditelepon sama aku sekarang juga kayak biasa lewat jalur Rarai ya. Lewat jalur Rarai, lewat jalur Rarai enggak? Lewat jalur Rarai, Cina Buru Putri lewat jalur Rarai, siap. Di wawaknya di 0811-222-1015. 0811-222-1015.

Tapi bari manyun. Oh, nyon. Bari ngomong kyo.

0: Enggak sakit tuh. Buru. Pindahkan bari manyun. Bari manyun ngomong ceng ceng ceng ceng. Dah. Tinggali acan-acan geus langsung aya nu ngirim tinggali. Tinggal lo geus ngirim. Di loba. Melihat wargi ya, yang melihat wargi bisa langsung dilihat TikToknya Putri Barbie.mc ya. Kita akan melihat siapa sajakah yang sudah mengirimkan video-videonya. Oke, wargi Dahlia, kita akan melihat ini dia yang pertama, Ayah Botita.
1: Cung cung cung cung cung.
0: Cung cung cung cung cung. Caya
1: Cianti. Cung cung cung cung cung cung cung.
0: Kang Lukman.
2: Cung cung cung cung. Cut, cung cung cung cung. Cut, cung cung cung cung. Cut. Telepon bu, telepon bu.
0: Kang Asep.
3: Kang Asep. Cing cing cing cung.
0: Nah, ini tuh Kang Asep aktif. Cing cing cing cung. Cing cing cing cung. Bunda Dina, Bunda Dina.
4: Cung cung cung cung. Cung cung.
0: Kang Asep Wahyu.
5: Cung
0: curung
6: cung cung cung cung cung cung
0: cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung
7: cing culing cing cang put.
0: Oh, ini secantik ah. Secantik ah. Ya, ini ada. Ya, si abang, si abang. Miluan si abang. Buru abang. Oh, nanti si kabah teh. Mama Lilis.
8: Cing culing cung cung cut.
0: Cing culing cung cung cut. Ya, Ricky.
9: Tung, tolong, tong, tong, trot.
0: Aduh, dengar yang sorry mah iyanya. Orang telepon. Yus, angkat! Orang yang sebenarnya mah telepon si Kius teh. Tapi ya tak yang sorry deh. Juga mau layam. Bandar Dangdut Dahlia.
10: Ya, ya.
0: Ya, Robi. Yus!
10: Hai, hai. Hai, gak nyangka.
0: Ya Allah, coba-coba Putri. Gimana coba gimana nyanyinya, barusan.
10: Oh, kan harus monyong ya, kayak gini. Cung culung cung cung cut sambil empul-empulan. Bibir aku.
0: Amit amit ya, dari nyantai ya.
10: Putri, nah. mau pingsan. Gak nyangka di telepon.
0: Orang yang benghar, yos, dan yang pingsan, yang benghar.
10: Amin, semoga segera ya. Tapi setruk enggak apa-apa. Dengar tapi setruk enggak apa-apa.
0: Abi nu bengharna ieu sesetrukna.
10: Jangan.
0: Abi nu bengharna ieu sesetruk.
10: Yang jangan yang jalaprut tadi yang di TikTok siapa?
0: Oh, yang dua sejoli. Iya, merenan.
10: Enggak, Yus. Yus mah enggak di TikTok enggak, tadi enggak. Yang dua sejoli. Inisial IRB sama Danu.
0: Ah, eta mah inisial atau sete? Eta mah langsung di bejaan.
10: Oh, kalau iya salah ya.
0: Tapi da emang sih namanya lalieur.
10: Iya,
0: emang lieur. Ember
10: rek resuek.
0: Naon?
10: Mereka ada hubungan apa?
0: Ah, ada hubungan gelap, sayang ya.
10: Udah. Oh my god.
0: Gane cakius dedenya teh.
10: Yus,
0: kita ngomongkan eta duaan sayang di ontrog seteh.
10: Iya, Yus juga suka dimarahin di TikTok ya, sama mereka.
0: Di ontrog.
10: Oh tidak.
0: Bisa di ontrog.
10: Pahit-pahit harus dijauhin ya.
0: Orang-orang
10: kayak gitu ya.
0: Ya jadinya oke sih kalau udah jauhan, jadinya oke sarwa liur.
10: Nggak mau kenal sama mereka berarti ya harusnya ya.
0: Ganeng ya, jadinya oke sarwa liur. Jadi agak seru tejunun.
10: Ius mah paling sehat di antara wanita yang
0: paling sehat. Ke mana itu paling sehat? Paling tersehat. Tidaknya oke, Sarwa. Sarwa paling tersehat. Tidaknya oke.
10: Enggak, Ius mah paling sehat. Paling sehat.
0: Paling tejunun, Sarwa. Tidaknya oke,
10: Ius. Ius mah paling sehat, Putri. Kalau Danu, IRB, hah?
0: Ya, lamun ayah anu paling sehat mah. Lamun tidaknya sehat, mau al. Saya tinggi luan juga biar kekituan. Ceng, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng.
5: Oh iya. Oh iya juga ya, ampul-ampulan ya sambil ampul. Seksi kan bibir ius.
0: Eh nih, seksi konsumsi.
5: Buat itu, buat Adit yang baru itu. Aduh, spesial.
0: Aduh. Ya setannya mah belak letik eta mah ieu dirinya teh.
5: Oh masih, oh masih bocil.
0: Bocil. Oh ya.
5: Tapi katanya cicing, ganteng.
0: Ya. Cicing ya dirinya teh, masih putih bersih dirinya teh ulah di ulah ke bawah-bawah.
5: Ius juga. Ius juga masih putih.
0: Kemana tuh putih?
5: Masih rap,
0: ya,
5: masih rap. Mas,
0: dan dia mah kalau dibawa ke Cisarua, dan dia mah.
5: Oh my God, RSJ dong. Ih, ngomong gak suka gue.
0: Amit-amit gue sih, no. Gue ngesosok Ius, ah, digoyang buru.
5: Betul, di, mau langgan dulu.
0: Terus kaneng, digoyang.
5: Telepon.
0: Lo hanya kaleng menelepon
5: lagi nih Korea. Udah sekian lama lo Yus baru ditelepon.
0: Matapi Yus.
5: Iya. Matapi. Iya bang. Iya. Putri. Iya. Putri langgamnya ya ditekan-tekan sedikit ah ditekan-tekan sedikit ada kan?
0: Atau siapa?
5: Lagu jadul.
0: Siapa
5: ya udah pelan-pelan aja dua serigala pelan-pelan.
0: Gak sok buru atau diawarkan yang sehat atau siapa?
5: Buat Putri Berbi duluan yang baik hati udah nelpon Ius. Emang Ius harusnya ditelepon tiap hari sih Put. Terus buat Kampret Lanang, buat Teh Isar, Teh Aisugi, Kang AR, Teh Yati Manuk, Teh Yati Bonita, Teh Yati Jamu, Sarwa-Sarwa Kene. Terus yang duo sejoli ya yang suka di TikTok inisialnya RB sama Danu yang kata Putri Sasa Guluduk. Buat Bu Enjoy juga.
0: Oh itu Sasa Guluduk jadinya Sasa Bentar ya.
5: Buat gocinnya buat penghaji Eha seorang. Terus buat GS20 Putri suka dengerin
0: Parigi Ciparai. Imahnya orang hanya kan penuki patut.
5: Fashion di Parigi Ciparai. Pokoknya semua orang Ciparai Putri suka dengerin Putri.
0: Gocin.
5: Gocinnya udah tadi buat penghaji Eha sama Putri ya. Makasih banyak ya.
0: Pandang radio.
5: Pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atik rumah. Go.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Putri Barbie. Ya Kang Jamil, Kang Jamil. Selamat pagi Kang Jamil kesik cenanya hayang disambat supir-supir truk anu aya di Maruyung pacet cenatonya. Anu karengangkutan kesik cenah Putri. Putri ge ku abi dikirim kesik alhamdulillah. Tapi kala abi rada mikir heula dikirim kesik jang naonnya. Engke mun kuriak atuh Kang Jamil. Engke mun kuriak da ayeuna mah acan atuh can kuriak. Aya lamun punten ya Kang Jamilnya upami ayeuna dikirim kesik engke sangkakeun abi edeknyeun. Edeknyeun pusara mung sieun ulawaka. Ulawaka. Ulawaka. Engke mun kuriak nya acan jang kuriak. Semangat kitu cenah kanggo Adit Gustawan grup cenah cantik Adit Gustawan. Aya Kang Mahdi. Kang Mahdi lope ceu Ika. Dikirim ke sabeboko ke sik. Jangan-jangan zaman ker SD kerletiknya, kerletik pan gitu. Anyang-anyangan. Make ke siknya. Selamat pagi Teteh Gemoy. Halo Arsila. Ya, selamat pagi yang digorawakeun cenah Neng Putri Ce Erna. Lumayan Putri keur nyieun kubur. Ah, cukurang ke nyieun pusara. Wah. Si Wah nya cukurang ke sagulodog. Geuning sok wa ah, jiga nu hayang dikawet tadinya teh. Udah ah warga ya ngobrol sama yang enggak junun tingali. Talier hungkul.

lagi Mpo Oneng. Maeha hadir, Maeha Cenining rajut juga ya. Arsyad Kids di Bojong Mas, selamat pagi. Sampai ketemu lagi Wargi Dahlia besok di Bandar Dangdut Dahlia ya. Bro, gegege, kuyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia hadir lagi, Baby Alia, di hari Seninnya sayang cinta bestiku ya. Bakalan menemani Wargi Dahlia sampai jam 12 siang dan satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Hari ini Timnas Day, besok Persib Day. Wah, menimuru duwe loba sudah ya. Pokoknya Wargi Dahlia pantengin terus di Dahlia Indonesia pilihannya bersama Baby Alia.

Wargi Dahlia, kalau mau requestin langgam boleh banget di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Kokonya, request ke 0811-222-1015 ya. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sambil absen juga nih, Wargi Dahlia lagi pada sibuk ngapain di hari Senin paginya? Lagi wawiweh sena baby Alia, wawiweh ngapain atuh sok? Sambil papin juga boleh Wargi Dahlia sambil requestin langgam ke 0811-222-1015 ya. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa minum Hydro Koko dulu biar semangat hari ini Wargi Dahlia, karena Hydro Koko ini bisa bangkitin semangat kita yang lagi lemes-lemesan, yang lagi gak karuan. Coba minum Hydro Koko dulu deh. Pokoknya kalau udah minum Hydro Koko, dijamin refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada. Karena Hydro Koko, don't stop now. Prungah, kukuku, goyang.

aku teh siap semangat untuk nemenin Wargi Dahlia 25 jam nonstop lah, hayu. Di 101,5 Dahlia FM, Wargi Dahlia cocok banget kalau misalkan lagi mumet, lagi banyak kerjaan, lagi banyak aktivitas, Wargi Dahlia ya. Pokoknya ditemeninnya sama Hydro Koko aja. Minum Hydro Koko setiap hari juga aman banget, karena ini terbuat dari air kelapa asli, Wargi Dahlia, yang bikin imun tubuh kita juga lebih terjaga, Wargi Dahlia ya. Pokoknya apapun kegiatan Wargi Dahlia, walaupun kegiatannya beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi Dahlia seharian. Minum Hydro Koko ini bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Ini di 0811-222-1015 yang WhatsApp, yang absen sudah banyak banget, yang belum absen ditunggu sama Baby Alia, biar aku sapa kamu dari mana, dari kejauhan pastinya ya. Walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati ya, Wargi Dahlia. Sok, ditunggu absennya ke 0811-222-1015 ya. Bebep Diri, apa kabarnya Bebep Diri? Besok ikutan nobar ya Bebep Diri ya. Bebep Diri orang Bandung Timur ya, emaknya weh tak datang mah ya. Kayak di Gucci nih buat semua Wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mr. Ius juga hadir, Baby Alia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Gucci nih buat Bunda Dewi, Thea, Mahaji Eha, Tai Sugi, Tahyati Buarpan. Buat semua monya aja lagi pada pantengin, katanya siap sayangku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir, Baby Alia. Rani Gucci ini buat Wargi Dahlia tercinta aja, dan juga buat seseorang yang dekat di hati, semoga sehat selalu, amin ya Allah, terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Teh Nani Memory di Cicahem juga hadir, Baby Alia. Kang Abdel, apa kabar Kang Abdel di puncak Gunung Cikuray, sana hadir Neng Baby, siap ya. Tarini Otik Cidung Minimalis juga hadir dari Ranca Ekek Indonesia, Kecamatan Walanda, sana Beb. Apa kabar juga Baby Alenya buat Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong Mekarjaya Ciamplas juga, terima kasih udah pantengin sayangku ya. Baby pengen langgamnya dari 5 minutes, kita harus bicara. Emang apa yang lagi pengen kamu obrolin sama aku? Emang apa yang harus kita bicarakan? Sini dong, langsung ke Jalan Burangrang sambil amanin tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Radio Dahlia, Wargi Dahlia ya. Lama mendingan bookingnya dari sekarang dah, waktu mainnya relek gak kerasa. Takutnya juga Wargi Dahlia kehabisan. Sekarang dah waktu mainnya relek gak kerasa. Takutnya juga Wargi Dahlia kehabisan tiketnya. Tungguin aja sosial medianya Radio Dahlia FM di Instagram, nanti di sorotan ataupun di Instastory itu ada cara untuk membeli tiket gelegar 56 tahun Dahlia secara online, Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah ready untuk meramaikan sena gelegar 56 tahun Dahlia senanya. Apa kabarnya juga Baby Alianya buat Mama Fiandi, selamat siang Mama Fiandi. Umi Yuna juga absen aja Kak Baby, sehat selalu, semangat siarannya, makasih cintaku. Sami-sami Umi Yuna, ini udah punya dede lagi yang gemoy yang lucu. Pipi namanya juga Baby Alia, iya dede nak. Kayak Baby Alia, sebenarnya. Halo Kak Baby Imut, aduh selamat pagi menjelang siang, katanya dari Malangbong hadir nih Kang Aceh Prianto ya. Di Gocin ya pengen langgam Krispati aja. Ada Ismet juga hadir di Ranca Malang, pengen langgamnya 5 minutes juga Baby Alia. Pengen di Gocin buat Mang Olan, Pian, Jajet Pasko, Jajang Jalak, Nani Memory, buat Kanya aku aja cenanya. Oh buat aku aja yang lagi perih, alah Ismet, Ismet, ya Allah merikarunya banget ya, karena banyak yang pengen diputerin langgamnya 5 minutes, ada beberapa orang kalau gitu, Baby Alia puterin dulu 5 minutes, kita harus bicara. Kalau kamu lagi perih hatinya, kayaknya kamu perlu bicara, kamu perlu teman ngobrol, curhat dong ke Mamah Dede.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Ujahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngeriset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidrokoko

0: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, minum Hidro Koko bikin kita semangat terus, segernya berlanjut terus Wargi Dahlia. Apalagi hari Senin biasanya mager banget kemana-mana gitu Wargi Dahlia ya. Minum Hidro Koko dulu biar kitanya refresh terus setiap hari Wargi Dahlia ya. Kalau udah refresh, lu udah semangat lagi, langsung aja Wargi Dahlia liburan bareng sama besti-besti sama keluarganya ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Lagi banyak promo spesial banget dari Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah, Baby Alia juga mau ngasih tahu juga nih buat Wargi Dahlia yang sebelum jalan-jalan jenengnya pengen make up-nya on dulu Baby Alia. Sena aku teh enggak mau kelihatan chaludi senenya. Tapi make up aku udah mulai habis. Sena ini teh pengen belajar make up juga Baby Alia. Kemana ya yang banyak promo? Bisa banget Wargi Dahlia ke Makeupuccino Wargi Dahlia. Makeupuccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia. Dan setelah sukses mendatangkan 60.000 beauty enthusiasme di event Bandung Wargi Dahlia, kini eventnya hadir di Cimahi mulai dari tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai jam 9 malam loh Wargi Dahlia. Di Cimahi Convention Hall Wargi Dahlia sebelah Pemkot Cimahi ada diskon make up skincare sampai dengan 80%, ada lebih dari 100 brand dan 100.000 produk Wargi Dahlia. Ada juga buy one get one free, ada produk serba 9.900, ada bundling spesial dan lelang kosmetik mulai dari seribuan aja. Gak cuman itu, ada juga ponfit, jumba, demo make up, F&B area, tenan UMKM lokal dan undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci dan masih banyak lagi hadiah lainnya ya. Jadi ayo ajak semuanya buat datang ke event Makeupuccino Beauty Warehouse Sale di Cimahi. Tiket masuknya itu gratis. Kalau nanti pengen ketemuan sama Baby Alia juga pas belanjanya di hari Kamis juga boleh banget Wargi Dahlia ya. Info registrasi tiket, follow Instagram di @makeupuccinowarehousesale Wargi Dahlia ya. Wargi jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya. Pastinya persembahan dari Hidro Koko yang bisa bikin kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada. Hidro Koko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia
5: Fem. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Panitia penyelenggara Piala Presiden bersama PSSI resmi menetapkan Bali sebagai lokasi pertandingan semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta, sementara Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC. Keempat klub tersebut memiliki supporter yang besar dengan fanatisme yang luar biasa. Maka dari itu, Bali dinilai tepat sebagai tempat netral agar tidak terjadi gesekan. Manajer Persib Umuh Mutar menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, Bali merupakan lokasi yang netral, mendukung agenda pemusatan latihan Persib sekaligus dapat meminimalkan potensi gesekan antar supporter. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka Kota Bandung pada hari Minggu 2 Agustus dini hari setelah diduga menabrak water barrier yang dipasang di area proyek perbaikan kabel bawah tanah. Korban terjatuh dan dilaporkan dalam kondisi kritis. Peristiwa ini kembali menyoroti aspek keselamatan di lokasi proyek jalan. Menanggapi kejadian tersebut, pengamat tata kota dari ITB mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera memperbaiki sistem penerangan jalan umum. Pengajuan kredit usaha rakyat hingga 100 juta rupiah resmi bebas dari syarat agunan atau jaminan tambahan. Kebijakan ini ditegaskan kembali oleh Kementerian UMKM, di mana pembiayaan sampai nominal tersebut dijamin langsung oleh perusahaan penjamin. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
1: 101,5 Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
1: Indonesia pilihan.
3: Dahlia Indonesia pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Jangan paksa rindu, kalau kamu rindu ya kita ketemu warga Dahlia ya. Ya mau ketemuan boleh banget di Jalan Burangrang 28 Bandung, sambil kamu amanin tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara warga Dahlia ya. Udah gak sabar ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, terus juga insya Allah rezekinya juga warga Dahlia semuanya pada lancar. Amin, amin ya rabbal alamin ya. IDIP-nya selamat pagi menjelang siang, udah siang lah ini mas Sena Baby Alia, bukan pagi lagi. Selamat siang buat warga yang baru gabung ya, dimanapun yang lagi di luar kota juga selamat pantengin, yang lagi pada streaming juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Buat yang di Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat, terus di Bandung mana deh, pokoknya mah di Bandung Coret, rek di Bandung tadi Coret ge, selamat wayah kia warga Dahlia ya. By the way warga Dahlia, besok ada semifinal Persi Bandung melawan Persija Jakarta, semifinal Piala Presiden 2026. Yuk barengan sama Baby Alia nobarkeun warga Dahlia. Kali ini Radio Dahlia nobarnya di Haber Cafe yang ada Jalan Cipadung, itu tepatnya di seberang dari Tritan Point warga Dahlia ya. Nanti besok bakalan ketemuan sama Baby Alia di sana, sama teman-teman Viking Bandung Timur juga nih warga Dahlia ya. Makanya warga Dahlia amanin dari sekarang reservasi ya. Jadi di sana tuh kafe, banyak makanan, banyak minuman. Nah syaratnya warga Dahlia cuman jajan aja, jajannya bebas kuma warga Dahlia, gak ada minimal order ya. Jadi mau bawa pasangan, bawa anak-anak juga cocok banget karena di sana tempatnya luas banget. Nanti kita seru-seruan di sana nobar Persi Bandung lawan Persija wargi Dahlia ya. Jadi wargi Jakarta jadi nadanya. Pokoknya mah ditunggu warga Dahlia besok ya di Haber Cafe namanya. Info lengkapnya dilihat aja di Instagramnya Radio Dahlia FM di postingan terbaru warga Dahlia ya. Tepatnya di seberang dari Tritan Point warga Dahlia, pokoknya area Bandung Timur ya. Ini bukan hanya khusus untuk orang Bandung Timur aja, tapi sa-Bandung Raya dari luar kota juga hayu gaskeun pokoknya mah warga Dahlia ya. Sekarang saatnya Baby Alia pengen teleponin sama warga Dahlia. Aku mau telepon kamu, boleh enggak? Boleh enggak ya? Boleh ya. Kita main nyanyi-nyanyian lagi, kita nyanyi bareng yuk. Yang tahu jawabannya langsung kirim via voice note ke 0811-222-1015 warga Dahlia. Kita nyanyi bareng. Coba warga Dahlia sebutin lagu yang di dalamnya ada kata-kata yang bakalan Baby Alia ucapkan warga Dahlia ya. Langsung nyanyiin lagunya, lagu apa warga Dahlia ya. Siap ya, siap dengarkan baik-baik ya. Coba warga Dahlia yang tahu, yang bisa jawab cepat, nanti Baby Alia bakalan telpon warga Dahlia, bakalan muterin requestannya langsung sekarang juga pokoknya mau warga Dahlia ya. Dengerin baik-baik ya, kita main challenge, kita nyanyi yuk. Coba nih warga Dahlia, sayangku cintaku, coba sebutkan lagu yang di dalamnya ada kata-kata untuk warga Dahlia. Sebutkan lagu yang di dalamnya ada kata-kata untuk cenanya. Aduh mikir cena Baby Alia, mikir keras ya teh. Ini resepnya cus, kenal 0811-222-1015. Kita cek baby cek dulu satu persatu warga Dahlia. Suara-suara merdunya warga Dahlia seperti apa ini cenanya?
1: Untuk ayah tercinta.
0: Cakep, bisa ya. Kita cek lagi suara-suara merdunya warga Dahlia.
1: Untuk apa susah itu tak ada bedanya.
0: Nah, ngarang sorangan Adi, buat apa susah. Tiraha diganti jadi untuk Adi. Aduh misterius, kamu suaranya kayak gimana misterius ih?
1: Apa cinta tanpa
0: kini? Naon atuh Yus Amni, sakira ngatunduh kene mah bobo we Yus Amni. Terus ada siapa lagi ini?
2: Karena aku untuk mencintaimu.
0: Naon atuh Kang Acep Amni ke tepara rugu Kang Acep. Terus juga ada siapa lagi, kita cek dulu warga Dahlia ya.
3: Aku bukanlah untukmu.
0: Awon atuh sing bener lagu saha atuh ya. Aku tahu itu lagu Rosa tapi asa nadanah teu jika kitu da ye. Aku bukanlah untukmu. Kuduna kitu lain. Aku bukanlah untukmu. Endra Gunawan, Endra Gunawan ya. Apa kabar juga buat yang satu ini, ada Teh Rida Ratnasari.
4: Untukmu.
0: Nggak dadak
4: ngelag ya. Kau mimpiku.
0: Oh iya benar, cinta gilaku hanya padamu. Ya udah kalau gitu Baby Alia udah punya dua pemenangnya. Yang pertama tadi ada Kang Herman di Ibun, kita telepon dulu Wargi Dahlia ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Akan apa yang ditelepon? Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh.
5: Kita tuh berungah gogo goyang.
0: Kumaha cina biar teh no lagu untuk teh Kang Herman.
5: Untuk ayah tercinta.
0: Asik cina ya. Pakai lanjut apa Kang Herman?
5: Ungu.
0: Ungu yang mana? Ungunya mau yang mana sayang?
5: Untukmu selamanya.
0: Oke, ku ingin selamanya.
5: Iya.
0: Tulu ini untuk kabeh, judul lagu jadi nak untuk kabeh, ya. Oke, pengen digocin buat siapa?
5: Digocinnya buat karyawan sablon se-Indonesia Raya. Dan buat Simbem yang lagi kerja.
0: Oke, siap. Jadi untuk muslamanya atau ku ingin selamanya?
5: Untuk muslamanya.
0: Oh, untuk muslamanya, benar-benar siap atau ya? Ditunggu lengkapnya ya.
5: Iya,
0: Panteng Radio.
5: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, kurung ah gogo goyang.
0: Siap, ada ya untukmu selamanya, ada ku ingin selamanya, Ungu Teh Wargi Dahlia ya. Bener weh, judul lagu nageno di request tenu ayah untukkan jadinya. Apa kabar juga Baby Alinya buat siapa tadi yang udah bener? Coba ada Teh Rida Ratnasari, kita telpon. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Asik atuh. Perung ah. Teh Rida.
6: Perung ah. Ya.
0: Sok nyanyiin aku maha untuk teh kumaha.
6: Untuk

0: Udah bangun dari mimpinya, udah bangun. Tarida sayang, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, pengen langgam apa? Tehria mau yang mana sayang?
1: Yang kerinduan.
0: Oke, rindu.

0: Ya, kerinduan mah lagu dangdut atunya. Iya, Mani.
1: Aduh, pertama kali nih buat kami.
0: Ya ampun, gak apa-apa sayang. Agnesnya pengen digucin buat siapa aja?
1: Buat KBB duluan. Buat wargi Dahlia aja yang lagi dengerin. Buat anak-anak yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Sama suami.
0: Siap. Ya. Sehat-sehat ya Terida ya.
1: Ya, amin, amin. Makasih Kak Baby juga.
0: Amin. Panteng radio.
1: Burung ah, go, go, go, go ya.
0: Atur nuhun Terida. Senangnya untukmu, untukmu. Nah, ini ada judul langgam dari Ungu untukmu selamanya, Wargi Dahlia ya. Teh Santi Kopo nuhun, Bilal juga terima kasih banyak. Ya, Teh Astriani terlambat. Teh Ati Batulawang Ciwidey, Teh Imas Cimahi, Kang Riki Ahmad Mekerahayu juga selamat pantengin ya. Kang Agus selamat pantengin juga di Dahlia Indonesia Pilihan.

0: ganteng Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
8: Bro, bro, ya, ini seru banget.
9: Apa tuh?
8: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
9: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
8: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
9: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
8: Emang fasilitasnya oke?
9: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo. Efisien secara finansial. Deket akses transportasi umum. Dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
8: Itu sih solutif banget menurut gue.
9: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
10: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
1: Pergi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Indonesia pilihan.

0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Sesi potret udah diputerin ya, requestan di 0811-222-1015. Bu Cendani di Cimahi, terima kasih udah pantengin. Tasiti Agnia Fauzia juga hatur nuhun ya. Ada Kang Yadi Jalupang Saguling juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Kang Agus Anggi juga hatur nuhun ya. Ada juga Bu Atika, Atik hatur nuhun ya. Ada Igud di Holis juga hatur nuhun pisan sayangku. Tadi udah diputerin langgamnya ya. Apa kabar juga buat Enda di Talenta. Ada Kang Asep Asgar juga. Ada Mama Lilis di Ciwidey. Ada Ramdan di Soreang. Kakek pun jaga Agus Cibu Aman Abadi juga terima kasih banyak ya. Hadir juga orang Cicalengka, Tekanza juga terima kasih banyak. Mpo Oneng juga hatur nuhun pisan ya. Pepep Gopeng juga hatur nuhun. Toko Endes juga terima kasih banyak ya. Jul di Rancasagatan juga nuhun pisan. Ada Lukman Pasar Beros juga hadir. Bu Eha, atur nuhun Bu Eha di Lembang, sehat-sehat Bu Eha ya. Ada Bunda Imut juga terima kasih banyak. Mama Alifa juga hadir, Baby Alia. Ada Wauci di Jalan Suci juga hadir ya. Terus juga ketemu lagi sama Kang Tatang Suherman juga terima kasih banyak ya. Aceh Prianto, Ismet Ranca Malang, Kiki Toing juga nuhun. Ada Mas Tanto di Lowi Panjang juga terima kasih banyak ya. Ajun Wanasari juga hatur nuhun, Teh Eli di Padalarang. Ada Ari Wong Tegal juga terima kasih banyak. Teh Amalia hatur nuhun, Teh Ai Sugi juga terima kasih banyak ya. Teh Esa Jalan Kaca Piring juga terima kasih. Mas Bro di Maroko Ciampelas juga nuhun. Apa kabar juga buat Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong mana ini? Ciampelas ya. Tereni Oti Cidung Minimalis juga hatur nuhun pisan. Kang Abdel Puncak Gunung Cikuray juga terima kasih banyak ya. Kang Suhana juga terima kasih banyak. Kang Deddy Kurniawan juga hatur thank you. Pokoknya menuhun buat semua orgi Dahlia yang udah pada pantengin ya. Abang Opik nuhun, Bang Opik dari Soreang, Bang Opik. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua warga Dahlia ya. Waktunya Baby Alia harus sudah pamitan dulu di Dahlia Indonesia Pilihan untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Mudah-mudahan untuk warga Dahlia yang lagi sakit diberikan kesembuhan segera, amin. Yang lagi dalam kesulitan segera diberikan kemudahan warga Dahlia. Pokoknya tetap semangat warga Dahlia ya. Jalani setiap detik, setiap menit kehidupan yang masih diberikan ini dengan melakukan sesuatu yang terbaik warga Dahlia ya. Setidaknya kita harus selalu baik sama orang, tapi kalau gak bisa baik sama orang, setidaknya jangan jahat sama orang, warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prung, ah, go, go, go, go, ya. Bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: 1,5 Dahlia tembang di Dahlia.
11: 1,5 Dahlia
10: tembang di Dahlia. Di Dahlia, Dahlia Gajah.
12: Karoke, Minggu, Dahlia.
10: KIP Dahlia.
13: Guys, berhenti. Ayo, pindah.
10: Apa
13: sih? Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
10: Satu jam non-stop dangdutan.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Tuh.
6: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Von Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah. Stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dandutan.
9: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang tidak bersertifikat.
2: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas dinas perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
4: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas dishub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
5: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur, tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Ya. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
3: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
6: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbit sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
7: Penyusulan tanah harim itu ternyata udah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu udah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang kerajaan. Kan kalau ini ditutup kan ada pelanggan. Ini tanah milik, bersertifikat, dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini? Tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin. Tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum, di sana ada warga lewat. Apa bisa gitu tanah harim dibikin sertifikat?
6: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
3: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
8: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
9: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial AC yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
10: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
2: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
10: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, Aceh dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
3: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
11: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Grage atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
12: Itu kita rubah, jadi teman pasokasi memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau, berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Jadi, semuanya pada antrian.
11: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, mengatakan peraturan apil akan kembali disesuaikan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: mamang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warga Dahlia. Alhamdulillah dina santen ieu iya, santen siang iya pasti siang. Anti tiasa nepangan deui warga-warga lakukan Dahlia Tatar Sunda. Tiji kasang jika mali marade dah pem Bandung anu mikala nepi ka resep kana langkala mang parayangan mangga di antos di aturanna nalingi di aturanna mararancan ragog deui di narade sawang-sawangan bade ngawe anu bade ngelafon oge di aturanna di antos pisan ku anti salami 2 jam ka payun insyaallah urang sasarengan di nya Dahlia Tatar Sunda. Tong ngomongna tetep marancan di Dahlia Tatar Sunda. Pantengar di penteng Dahlia enak-enak kalau kami Dahlia prung ah.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan 33 Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
10: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
9: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telpret.
10: Tos sabaraha lami, Pak?
9: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangintan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
10: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
11: Bro, ya, ini seru banget.
12: Apa tuh?
11: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
12: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
11: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
12: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now, biar bisa punya hunian sendiri.
11: Emang fasilitasnya oke?
12: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
11: Itu sih solutif banget menurut gue.
12: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
13: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalain sebarare.
0: Tos seberapa lama Bu?
1: 8 tahun.
0: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telah linu, biru-biru badan teh seluruh badan.
0: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nang biru-biru na tos saya sing sireumeun. Alhamdulillah ina teh damang. Darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ina alhamdulillah 120, 100
0: ina teh. Alhamdulillah.
1: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan alfa polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untungna Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: hiji 0,5 dari Framadonggo yang sekasih. Ayo oni teh, aduh kok batuk nama batuk apa bapak gitu.
1: Iya cuman ki, siang jeden.
0: Lain, buat itu tuh batuk nate, nah gini batuk bapak-bapak.
1: Wah,
0: kenapa nato meni ngap gitu?
1: Cuman cina-cina buat teh kamari digadekan.
0: Naon,
1: tas di koperasi buat teh. Kamari.
0: Nya namina calmi nya aya panyawat anu kada di koperasi gitu nya eta mayar nu lieur teh
1: nya jamni
0: ai batur mah koperasi teh menang dicicil ieu mah teh menang dicicil kurang ngagebro
1: nya jaba mahal caun ieu teh
0: nya mahal ai ku kitu na mah eta geus geus ngagarekeun sawah
1: sawah nu sa
0: hah
1: sawah nu sa
0: Kabogo.
1: Iya. Iya, boga kabogo. Terjadi ka Mama Mambang. Ka Mama Mambang Satriadi.
0: Embungan eta manehna boga panyakit sarua. Aduh, Gusti ya. Oni,
1: Kleng.
0: Aya warta cenah ye di Dina Safety Travel anu ngegelar umroh promo ieu teh nya kuotana jang 400 jamaah dina hiji pesawat. Program umrohna teh 10 dinten diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasre raudah jeung free albay. Dina Safety Travel teh ngagunakeun pesawat Saudi, itu Saudia atana pinya. Hotelna bintang 4. Lain opat ngajajar gitu nya bintang na opat.
1: Oh, nya.
0: Aya manasik 5 sesi.
1: Aya versi mah 5.
0: Nya. Versi nu saha?
1: Nya versi mah aing. Aing. Aing teh nu saha.
0: Kada sertifikasi, terus bus eksekutif kenging diskon 4 juta kuota anak kabat terbatasnya. Hubungan we ka Agena Safety Travel anu alamatna di Jalan Muhammad Taha 117 Bandung. Teleponnya 522-8805 atau napi 520-5888 hiji. Nah, kantor cabangnya ayah di Jalan Raya Banjaran, 622 Bandung. Riko Korni, Korni Cenau, itu dibacana aku mah, Oni.
1: Ini ya, hafal sama Senes.
0: Ini lain yang hafal. Di Korni Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atau napi di agen-agen Gina Septi Pangcaketna. Pokoknya wujudkan mimpi kata tanah suci di sarang kina septi gitu. Ta si Oni mah kudu nunggu bere iya amir rada gemoy gitu.
1: Di pasihan naon ya?
0: Wah. Di pasihan nunamina biolisin.
1: Oh, naon ya mah ya. Tika punggur gak siap ngelikatan biolisin.
0: Nah gimana?
1: Biolisin pitahoni nang mauk.
0: Kabeli gitu makna.
1: Nang mauk pan. Di warung tetangga.
0: Lain. Mana meuli beas gara rese meuli biolisin.
1: Ini sok macan dengan nyuk yang
0: lah. Sok orang di berena oge.
1: Oh cici wak.
0: Ini ada orang mah benghar.
1: Aduh mentah eta. Kulkas 2 hektar.
0: Awai gege kulkas panas aya oge. Ya biolisin Firhani atau biolisin Vita. Nya ieu teh ngajandikeun budak teh wah si Oni dibere ieu mah artinya
1: janten mana mater mamda rawog
0: ah atuh meangkeun sangu ieu mah
1: biasanya kan setengah piring ayeuna jadi genep boboko
0: atuh eta mah atuh lain eta mah rampus biolisi pitahani teh ka uji madu asli di lengkepan ekstra ikan gabus ya kanggo ngadukung daya tahan awakna teh makin kuat. Ah geus sakieu geus kuat si Oni mah.
1: Oni kamari ngedorong eta truk.
0: Paingan atuh kamari tukang trukna leweh.
1: Nenggeul di
0: kana eueuh cenah leungit.
1: Jadi gorongkeun ka jurang kok.
0: Paingan sia teh nya.
1: Horeuy nyimah teh mah padahal mah.
0: Ah horeuy. Nu kitu dianggap horeuy. Buah edan kurang. Ya, Oni hayang liburan teh.
1: Nyanya atuh hayang.
0: Ka ieu ka Trans Studio Bandung, tapi si Oni mah sok ieu sok harak ah.
1: Nyang kitu.
0: Nya sok harak sok ngebrus-gebruskeun budak.
1: Nyang.
0: Naon wae.
1: Nyang mah kita sok eta.
0: Ngomong nu balai ka tuh.
1: Nyang nyang.
0: Sakitu geus dibere biolisin masih aa eueuh.
1: Nyang mah upami ka tempat amang teh. Sok yang ngajak naik ke nawahna.
0: Oh, terus?
1: Sekarang SPG.
0: Jangan SPG. SPG-nya sekarang lot, ya. Mana budak kene. Pokoknya mangke warek meuli tiket nanya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung do unique world class indoor time park Padubang Park Tingkleng gitu. Entrean.
1: Teman ini batu jajar.
0: Batu jajar di dinya, di mana batu jajar?
1: Buminya rompok di dinya. Rompok si mama.
0: Mama saha?
1: Mau pacur?
0: Ah, bohong. Muka sabaraha.
1: Opat. Ya udah dibukakeun.
0: Sidik geus. Dibukakeun ya. Terus oge okay, yeuh urang tepangan heula wargi Dahlia anu pantos nge WhatsApp cenanya. Aya Bu Ani, Oni abdi Ani disuka jadi cenah kitu.
1: Bae teh nanyakeun ieu aing mah.
0: Sia.
1: Salah. Nya hilap Oni.
0: Nining Rajut Cisereuh Pacet. Aya Oni geuning cenanya nya.
1: Sia saha?
0: Si Abah teh keur gering cenanya. Aduh.
1: Punten.
0: Mamah Anjani di Kopo Jalak Harupat Wilujeng Siang. Hoyong lamunan mun mangga engke nya. Eus cibay. Nah, rubah jadi Oni. Tadi mah Onti.
1: Tadinya si Onti ngajiapkan itu cenanya Pak Yogi.
0: Naon mali naon.
1: Berarti ke Kalimantan.
0: Naon Kalimantan.
1: Ya si Onti.
0: Naon, iya naon ge dan. Naon, ke Sumedang ini naon ge. Tiket naon ge.
1: Onnya siapa berarti?
0: Salah. Aduh. Onti makroni. Iya wa uci cenah. Mohon pisannya. Umi Yuna, Wilujeng Siang, terus oke Kang Suhana, Wilujeng Siang, Kang Suhana di Permata Biru. Lajeng oke Kakek Pujangga, Teh IRR, Wilujeng Siang, ibarat raheut tadi atosnya. Terus, gak segitu ibarat raheut atosnya. Teh IRR, terus oke Wilujeng Siang, na, Ati Batu Lawang Ciwidey. Kang Ujang Pecai, Wilujeng Siang di Jamali Cianjur, Kang Ujang Pecai, terus oke. Mas Bro Maroko Cihampelas Wilujeng Siang. Ada. Terus oge Mama Lilis Wilujeng Siang. Tadi atas langgam nanya. Ayah yang langgam anu jangan tunggu lama-lama. Cara.
1: Oh, cuman kewe itu subuh.
0: Cep Soman di Cipait, aturan Wilujeng Siang. Mama Imas, oge Imas Mama Bayu barenya. Kang lo Kang Tatang Suherman Wilujeng Siang Den Mary cenah ieu teh Den Mary anu minta lagu.
1: Minta lagu nang.
0: Oh, Den Mary.
1: Onyon ka lagu ti Den Mary pangeneng.
0: Asa Den. Asa teu ngarti eta teu mana jeul mana sih?
1: Teu ka kene ka tabu tilu ka dieu.
0: Teu ka sebeleun eta jeung mah teh.
1: Teu ka sep.
0: Teu ka sep goreng mah ngatot. Ka
1: sep mah teh.
0: Aduh Kang Caca alas ya ieu mah. Wauci kumaha damang seenggal damang deui nya Wilujeng Siang mohonnya. Bebek Deri
1: kasihan Deden mah loba kudu bogohoy.
0: Oh kitu. Bebek Deri ibarat rahot atosnya tadinya.
1: Ancas.
0: Koko Soldier senanya si Oni tiasa ditamu teula cenah ka ngau gagantel kunci.
1: Nya puguh abdi teh karet geulang.
0: Santi di kopo kumaha Oni ontina nuju gogoleran nya.
1: Tadi nuju angkat teula.
0: Angkat ka mana? Sumedang. Eh, iya di Garut Samarang nuju ngadekor cenah ya aki Oli nanti dibantuan cenah.
1: Jojo cing.
0: Abah Yudi Mekah di Singaparna Wilujeng Siang. Tama punten pangnekeun si Oni, si dilain diteke deui geus di Jawayal segala rupa.
1: Oni mah ku kabogoh teh.
0: Kurupuk. Aduh. Oni kareng tepang deui jalan kadua mesti nangkeun langgam-langgam sadana dina Dahlia Tatar Sunda. Prungah.
1: Ugo.
0: Goyah.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai. Karena ada banyak hal yang perlu didalami, tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
3: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, sanksi sudah mulai diberikan. Tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit. Dan denda Rp10 juta. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi. Gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP, itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah mah, pidana kurungannya, dan denda sampai berapa miliaran lah itu dendanya.
2: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang berpotensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar Rp10 juta.
4: Apakah pelanggaran tersebut itu berdasarkan melanggar Perda 3 2026? Karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2, itu maksimal itu kan. Mereka juga akan dapat kena sanksi secara pasal 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial, ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
5: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, ngapain saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang harus didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya dimaki-maki juga. Tapi saya hargai, iya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang, mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon.
2: Polisi menangkap seorang pria berinisial RH,

0: terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bertajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
1: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun dibantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua, termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
3: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
0: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
4: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
5: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
6: iklan layanan.

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Burinya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi
8: Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Ibu Teteh Rohma di Garut.
13: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
12: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
13: Kumaha kakaosna, Bu?
12: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
13: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
12: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngaut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selaca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kawasan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: banget ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Terpangken serem Bapak Tarkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun namden kumah karos saya penyawat Pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
5: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon Pak
4: Alpha Poli alhamdulillah karos lambung mata saya
5: ayana tos F seberapa botol
4: atun abis tos F pilu botol
5: kumah cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya Pak
4: enjing ngeptet tes, siang ngeptetes, senten ngeptetes, ya nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karawasnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karawas, karasa.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Aduh, mendingan Susi Oni di Tan Studio menikuatkan kacapeknya.
1: Ah. Mau ini mah dengan susu orangnya.
0: Ah, ngasu, weh. Di mau budak ini bebelet tengah, bebelet cektan. Ah, ini liur nih yang anak-anak. Tadi ngesulin naun tadi teh.
1: Ini kan yang poporosotan.
0: Poporosotan, maknya juga di luhur poporosotan.
1: Pancinya kenteng merosot ke anak.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Etan, ini mah tadi cak. Amang anu etan geningin.
0: Naun.
1: Anu, naik etan.
0: Lancul-lancul.
1: Disengis. Nanti di lantai hiji ke lantai dua. Eta weh bulak balik kan ima.
0: Oh.
1: Naik warna eta. Eskalator.
0: Astagfirullahaladzim. Eskalator paingan di tangan awa geningan.
1: Munca wahana sini sitiki.
0: Lain wahana eta ma lift tama.
1: Wani jadi naikkan di luhur karena balik tinggi.
0: Paingan awa nah. Di wahana cete. Di wahana anu memacu adrenalin. Awa itu budak puisi lengit cete di Trans Studio Bandung. Wangus melina mahal tete di www.transentertainment.com. Aduh gusti pete ulin nanti lain kadinya tapi ngadon ulin lip di lantai di tingkat hiji sampai ka
1: kanyap tuh kalau kurdei kanyap
0: tuh astagfirullah ay kitu mah ieu teu kudu mayar atuh ya ini mah gratis dasar ah orang tarim pintal apa gerasok tuh bisa ya warga dahlian sampai ke sebelen eh Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ajakan si Oni karena si Oni wadan. Adan main lipu.
2: Dari Amel Ramang.
0: Alhamdulillah saya.
2: Oni jadi. Saya nata dah Amel. Mendingan rasanya setebi-tebi dan poporosotan.
0: Ya ni, aduh gus.
2: Ini aja sih ganti. Saja Amel bisa tanak berak itu.
1: Lain sih ganti tete wahannya. Jadi Oni dia naik kan itu.
0: Tama era wa.
1: Sekarang
0: eskalator, eskalator.
1: Yang jadi gini kan?
0: Lain tak. Ya, ya. Takie, ay ngajak orang Ciamis deh.
2: Tak itu. Jadi nanti segala di sabak banyak tajamel.
0: Jeng Ciamis lain di Batu Jajar lain. Ah, orang mana? Ya,
1: teh. Nyonya orang Dubai.
0: Orang Dubai.
2: Tidak tetap sekolah. Kita tajamel ayah didinya.
0: Entah dah senasian sana.
2: Senasian.
0: Sen MBG.
1: Ya, oni mah di piwarang libur ku
0: kepala sekolah. Usaha
2: di piwarang libur.
1: Ku kepala
2: sekolah ya mah libur.
1: Oni mah jadi spesial cenah libur we oni mah genep tahun.
2: Wah, tuntut atuh sekolah libur genep tahun.
0: Lain ku kepala sekolah ku si Rikiti. Da si Rikitina capek.
2: Bawa mani mah nyingkatkeun we rok bu guru.
0: Si Rikitina capek.
1: Tuh ni mah
2: di sekolah genep tahun tong sekolah.
0: Jika nama satu tutup umur tong sekolah.
2: Apa naik we katanya waninya?
0: Ku marek naik eh turun we ge sieun.
2: Kan name ge naik kan kenteng.
0: Sok jiga lawas ya piji 2 3.

0: Banten sabar ani?
1: Siwa, siwa. 40 nya nih, 100.
0: Ang goreng petut.
1: Ah, sabar atuh. Kamu ani goreng patut.
0: Cek yaun nya mah can kenyang.
1: Ani mah koma ceuk gabun telan hitut.
0: Sia sok. Nya mah da ka chef. Emang sia.
1: Manya aya nu ka teh.
2: Heh, manya ka kolot geus sia. Iya.
1: Ilap. Turangan teh jambel mata kayak neke
2: da mun turangan di karungan. Sulang pisan
0: ieu budak ngilap aing teh
1: hitut. Heh. Mun pernah mun jalan santai ku ada di karungan teh ani.
2: Emang gua geus daftar.
1: Ah kalem
2: we kegetan. Ada yang gedeng ya.
0: Lain ai siwa mah ngomongan di dia daftar nak anu batur.
2: Sirian. Sirian ta Sirian, Sirian. Sirian.
0: Sirian. Nyaon di batur ah.
2: Sirian. Sirian. Langgam naon ye wa?
1: Iya we naon da tadi garato satu janji kamari atos kadukung we.
2: Oh siap
1: atos. Nya da tos tadi ge ieu nonton nikmat duriat atos.
2: Digoyang
1: gogonya. Heeh. Kanggo Isar Ibun, hatur nuhun Teh Isar kintunan nantos ka tampi. Mama Elda ngai Cigadung ka Nguyun Cupu, Cahya Sayur dan URD Bebe Dari, Kang Genta Cucu Gerolong, Kang Heri Paskok, Aing Sugi sangka Aerna ka Lukman Pasar Baros, Umi Yuna, Nenek Ista, Bunda Yangci, Umi Lila, Nada Doa, Ratu Engang, Mamah Bayu, Neneng Jebret, Bayati Jamu, Nda Gopin, Mang Nana, Kang Eden Lagadar, Santi Kopo, Mahaji Eha, Doai, Ata, Rokip, Arnold, Bray Kopi, Yus, Nenek Putri, Mamah Farida, Mamah Juli, Mami Sumi, Tehnya Banjaran, Kang Agus OTD, Asep Mamen, Kang Yabidi Asi, Bu Aam, Mamah Ciwidey, dikumkan, Nenek Kepalih, Nama. Hati nama Kang Ocep Oni Makroni, we, Tung Teh Jaha,
2: Amin. Oh, siap, nuhun pisan, nuhun pisan. Siap, siap, atuh, mangga, mangga, mangga. Pantang radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia anak-anak lengkapnya purung ah gogo-gogo yang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayah Deden Cipteng Teh Amel wa Ucita gaduh kerupuk ojai sakarung. Weh hebat. Nah wa Ucin teh ngobrol-ngobrol gaduh kerupuk ojai. Enaknya dicampur ieu teh kana ni diancur mengkanonan teh.
0: Kayaknya keuman rajut. Keuman rajut. Jadi si Ucin mah kayak tukang
2: rajut. Rajut-rajut.
0: Iya nenun acuk.
2: Oh, rajut-rajut acuk.
0: Nyeh, untung make kak.
2: Eri paskan menuju panteng. Oh ni, Teh Amel nuhun bisan sami-sami. Kan masihan Teh Isar Ibun. Sana, oh iya. Eri paskan ke Wilijeng Siang. Asep Asgar Wilijeng Siang. Bu Encum, Dahlia Tatar Sunda. Bu Encum di Majalaya, ngegoyang na kang wargi Dahlia. Teh Yati Kopo Wilijeng Siang. Oh ni, Joli Samsat ngapelan polisi. Cana, aduh.
0: Aduh, jani ngapelan polisi.
2: Cana oni.
0: Nyantu sautiknya san.
2: Ibu Cendani Cimahi hadir Wilijeng Siang ya. Deden Cipteng eta nu nembe disaurkeun ku Teh Isar Ibun cana. Oni teh karas geuning waktosna samporet oni.
0: Nyuhun.
2: Kayaknya urang tebang deui nya.
0: Embung.
2: Nesar bodak
0: capek.
2: Nesa yang ngadegung. Wargi dele orang enyi orang tepang deh mesti mirang ke langgam-langgam Sundana. Sengkering Teh Amalia.
0: Onge, Oni Sulastri.
2: Oni Sulastri ganti-ganti. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
0: Pening Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
2: Prung ah.
0: Go.
2: Goyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng Sonten Sadayana. Mugia dina sonten ieu aya dina ginanjar ka wilujengan sadayana sararehat. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui ngalagung-ngarogi sudah ti Dahlia. Sakumaha biasa di jumantar langsung ti 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Nyarengan sagala rupi kagiatan wargi dina dinten ieu. Urang keur yeuh deui serial si konseling anu kabari katunda. Anu ngaraos ngarateun, ngaraos gantung dangun, mangga ayeuna teh urang hancadenya warginya. Mangga parranco deui dina radio sabang-sabangan. Urang pidangkeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prungah, gogo-go goyang.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Bilegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo!

PT. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyon.
2: Guys,
3: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa parja
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
8: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
8: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
9: Bro, ya, ini seru banget.
10: Apa tuh?
9: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
10: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
9: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
10: Heits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
9: Emang fasilitasnya oke?
10: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
9: Itu sih solutif banget menurut gue.
10: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
11: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
1: Hiji 01,5 Dahlia FM.
12: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hasib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

Radio Gallia, Dina Jejer Cerior.

Sakua biasa mangga diantos deui anu mikalana pikaresep kana doang sudah tidak lia lalabat deui dina live TikTok sim kuring tu aya wa uci atuh nuhun wa uci. Waalaikumsalam. Tara disangwan nagih atuh nuhun kagegalan ka tampi atuh nuhun CCM 354. Salam baktos bae wilujeng sonten. Teras oge saadi tadi teh Andi Nurdiansyah hadir. Mohon CCM 354 atuh nuhun. Atur nuhun pisan Garut naga kopi naga tampi es jeruk naga tampi nuhun Mbak I nuhun Useng Sujana aduh segar kia kopi Kang Bagus harus Kang Bagus atur nuhun gorengan anak Kang Bagus ganti soke atur nuhun Wauci Sadayana Mang Epen mohon Ani Dani salam bagus Mama Lili Siwide oke perantau selabat anu sanesa mangga di wartosan deh di ulam deh di share deh Kang Ola labat dina live TikTok dongeng sudah tidak lihat live TikTok sim kuring mangga mawar hiji 22 mangga pen oge hatur nuhun Rahmat Puntang oge hadir salam baktos mugia sarerehat kabar eta margi prajurit anu bade ngagunasika ka minanti bade dieksekusi ku Algojo anu ditugaskeun ku Suntana Spati

0: Saturkeun harita kaayaan di rohangan tempat panyiksaan Nyimas Minanti. Jalan jeung cara pikeun bisa ngaloloskeun diri ti kadaleman bari jeung mawa kabur Nyimas Minanti.
1: Orang ngalolos ke diri teh, Pak. Duh, abdi mata tiasa sering terang naon-naon, Pak. Mugi we abah ulah canten sesamana. Margi sadaya nanti gara-gara abdi, Pak.
0: Nyimas Minanti nalang sajeng salempang hatena. Kuayana kasanggupan tibah carik maga anu bakal mawa diri na lolos di atas tempat.
2: Sing denang gelis anaking Nyimas Minanti. Sing percaya kadu maha kawasa adu ngatur al pangberokan Nyimas anaking. Urang nyobaan lolos kabur tiya tempat. Ayeuna urang bukakeun ieu pantona ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Mugi Gusti marengan ka abdina.
0: Kereket brai panto pangberokan teh dibukakeun ku bah carik maga alias si Koncleng. Untungna teh eueuh sasaha geuningan. Atuh katayap juringkang katayap. Pacarik maga lempang muruka luar launan. Bari luak liuk dibawa kaluar tijor kamar. Gedig ketayap. Pacarik maga terus lempang lalaunan. Bari nungtun Nyimas Minanti. Reg eureun. Awakna dipepedkeun kana tihang wangunan kadaleman. Lantaran rentang-rentang anu patinggeur digmuru ngadeukeutan ka lebah dinya. Nyata dua urang prajurit anu pada ngajingjing pakarangna sewang-sewangan. Gedig. Duadana beuki gegancangan leumpang muru ka kamar tempat panyiksaan teh. Nyimas Minanti sepapias teh getihan saking ku kasima jeung sieun lantaran ningali datangna eta dua orang.

0: Kang Dadan Daniel eleuh. Waktosna laras hiat eleuh mah laras Anindra. Ya habis. Mohon eta duh. Hapunten pisan. Kang Entis oge eleuh Kang Entis. Den bodas sapan hiji atuh nuhun. Atuh nuhun. Atuh nuhun. Kieu ari jeung buntut. Atuh nuhun atuh nuhun. Lebar duh. Mohon aslina lebar anu kieu teh. Umi Titin, Mang Epen atuh nuhun. Andi Nurdiansyah atuh nuhun. Kasarate nuhun sadayana. Lah terus pada eleuh ge. Lah nuhun pokona mah sadayana nu lalebet dina live TikTok Sim Goreng Mang Epen atuh nuhun. Kagegelanana, wana nu ngintun kagegelan ngalungkan live TikTok Sim Goreng atuh nuhun sadayana. Sapunten bilih teu tiasa ka absen. Sadayana ye, mohon alhamdulillah jalaran seur nu lalebet atuh nuhun pisan. Pokona mah sing sarehat barokah sing gagarantosan deui nu langkung mohon Kang Tis diatur nuhun pisan. Terus Siti Agnia teh cucu Gerlong Alif Nur Mamah Alifa Manco mun Ati Batu Lawang Rahmat Gunung Puntang atuh nuhun Kang Dedi Isjibai Lupan Pasar Baros Mualilis Mister Yus terus oge Buncum Esti Dago atuh nuhun Pak Uci ge atuh nuhun Tehnia Mang Hoom
1: Mang Payon
0: tetetat sadayana lah warung atau kios Dahlia ternuhun sareng nuhun pisan sakali dieu nu mararanco dina live streaming live TikTok Sim Goreng live Facebook live TikTok Dahlia ternuhun sadayana ternuhun oge anu teras haratia ngarojong kana langsung aya acara dongeng sunah ti Dahlia buaja yoyo pabrik kerupuk sarina sareng rengrengan ngador 2-3 sarina wilajeng santan nuhun sarerehat Aiwan sareng karyawan-karyawana pabrik kerupuk sarina Cileunyi sarerehat sadayana Bu Haja Dul Latif kumaha damang Bu Haja oma weekend di dedali oge sadayana atur nuhun pisan Sim Goreng kada undur pamit nuhun sadayana abdi Mang Ajun sareng Pak Uus Manco selalu di Cikoang ujung berung kaler siap hatur nuhun salam baktos ka urang Cikoang paling mana tetanya Cikoang ujung berung kaler siap sarehat sadayana sarukses sarayana barokah sadayana Sim Goreng pamit sadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go go go goyah
2: wargi Dahlia cagheula urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun, Permios.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngadi Dahlia
2: tuh. Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit na teh diabetes, dumi kali 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor kali wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
6: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

lagi Dahlia. Langgam dangdut mah pasti bikin bergoyang. Ketemu sama yang minul, yang digoyang-digoyang yang 2 jam aja wargi Dahlia. Manfaatkan kebersamaan kita wargi Dahlia. Selama 2 jam ini kita bergoyang berjamaah wargi Dahlia. Wargi Dahlia pilihin langgamnya, yang puihin langgamnya, dan kita goyangin berjamaah. Begitu wargi Dahlia. Prung, go, go, go, goyang.

Dup, kalau misalnya gak berdrama gak asik warga Dahlia ya. Penuh drama lah warga Dahlia ya. Ayy, makasih banget warga Dahlia. Cintaku, sayangku, tahu-tahu buanglah sampah pada emangnya ya. Yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811222 1015. Mana aja nih yang alhamdulillah sore hari ini kebagian hujan warga

Majalaya ya hadir. Waalaikumsalam. Boncom. Nuhun. Terus disusul sama si ganteng kalem. Cie, cek saha, cek anjena. Assalamualaikum, selamat sore ayang. Tetap semangat, sehat selalu ya. Ada juga kemudah keletik. Ya Pak Guru. Kang Tatang Cisara terhadir. Goyangin pasu power kedalia ingin. Atau langkamnya mah hitam. Goyangnya bate isar, mah ika. Terus juga mah Aji Elis. Jalan Peta Ratna Kopo. Imas Elsa Teli Padalarang.

Mutiara, Mutiara Super Kitchen. Goyangin buat semua warga Dahlia, Neng Jebret juga barengan suami tercinta. Goyangin buat semua warga Dahlia, gocinya buat Ayang aja. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Teh Minul, yo, kenapa Kang? Kang Uni pun hadir, pengen roti buaya, asik. Emang Bapak Ayah? Sunatan deui, hayang roti buaya, matangnya sunatan heula, tuh sunatan deui nya. Kemari basa di sunatan, bareng temenang roti buayanya.

Kamia wargi Dalia nira resep kan harari deng teh wargi Dalia. Aduh Gusti Namagu. Ya udah. Apa sih yang enggak buat wargi Dalia semuanya? Kuah yang udah disiapkan ya wargi Dalia, tapi kita bergoyang berjamaah ya. Wah, aku mah selalu panteng kawal ayangku. Cina terima kasih Kang Agus Ketbon. Sehat selalu ya. Aman Abadi Jatinangor juga hadir ngegoyang bahasa mawar gedali ya gocinya Mbak Altavia Cibiru asli asli. Ayang ya sarang Teh Alit anu kamari pendak di Tenja. Tete ya Allah Tete terima kasih banyak hatur nuhun pisan Tete salam kenal dari Ayang Minu Tete I love you. Kapan atuh Tete ketemu lagi besok-besok mah kalau ke Tenja. Kita itu dulu ya apa namanya Tete naon Tete namana Teh Obot Ram dulu ya lilewetan dulu. Gas anyar panen asik nah ih menit alit mah jangan ngeracunin Ayang Minul. Selamat bergabung di dunia goyang bareng Ayang Minul. Pokoknya goyangin buat pabrik Jaya Abadi. Oh iya suaminya di situ ya. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan Ayang Minul senang sekali wargi Dalia. Ni asa kumaha tehnya Teh Alit terima kasih banyak ya Teh Alit ya hatur nuhun pisan begitu dari Teh Alit ya ikutan bergoyang bareng Dalia asik brung. Go, go, go, go, goyang!

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin

dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie von Houten, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
8: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun run.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngeriset mood.

gini-gini warga Dahlia, tapi dangdutan juga yang koplo-koplo ayo suka warga Dahlia, yang pure dangdut juga ayo suka warga Dahlia. Jadi kumaha tuh? Ada sepi kabeh warga Dahlia, pokoknya dangdut mah warga Dahlia abi mah resep. Kumaha nu geus bebelekukan mah warga Dahlia. Iya resep, iya oke okay. Ajrak-ajrak kan resep deh warga Dahlia. Pokoknya mah semuanya aku mah resep warga Dahlia. Selera dangdut, pokoknya mah dangdut kumawa ya, aku mah resep warga Dahlia. Beneran sumpah warga Dahlia ya. Selamat sore, sudah pada kena rumpul ini teh warga Dahlia. Aku mau ngasih tahu dulu sebentar buat warga Dahlia ya. Panggilan buat warga Dahlia yang suka belanja makeup. Makeup, oh nya. Tak terkecuali cowok juga ya buat pasangannya. Pasangannya perempuan.

Gak kan? Ya iya tuh. Yuk datang ke event Mika Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini teh adalah event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia loh, warga Dahlia. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung, kini eventnya hadir di Cimahi. Dicatat ya tanggalnya, dari sekarang warga Dahlia dikosongkan tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam di Cimahi Convention Hall, warga Dahlia. Iya betul, yang sebelah Pemkot Cimahi, bener warga Dahlia. Ada diskon make up, skincare up to 80%. Ada lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk. Buy one, get one free ya. Terus sudah gitu produknya serba 9.900, bundling spesial dan lelang kosmetik mulai dari seribuan aja. Nol nanti lo teh 1.000 nya warga Dahlia. Soalnya bisa terpercaya tuh dari seribuan aja. Amun 10.000 mapan masih kena ke hatiku akal pikiran ya. Ya ma, ayah lelang kosmetik mulai dari seribuan aja. Nol nanti lu kan 1.000 warga Dahlianya. Bukan warga Dahlia. Gak cuma itu, ada juga Ponfit, Jumba, Demo Make Up. Terus juga FNB Area, Tenan UMKM Lokal. Dan undian Grand Prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan masih banyak lagi yang lainnya warga Dahlia ya. Ayo ajak semuanya buat datang ke event Mika Puccino Beauty Warehouse Shell Cimahi. Tiket masuk gratis. Info registrasi tiket follow Instagram @Mika Puccino Warehouse Shell warga Dahlia ya.

0: kabar dangdut Dahlia? Asik atuh prung ang go. Nah, apal abi rek terima telepon, ih.
1: Iya tuh kita tadi yang naik karena rese.
0: Iya guys naik, iya. Emang di mana memanggih Tarajena? Di mana emang?
1: Hehe, saya atuh setaikan ke Dahlia mas
0: ini. Ih, kumaha tuh, iya guys naik. Rek turun doi mu.
1: Arek kali waktu nak turun mas turun.
0: Oh gitu, gas enak mainnya turun mainnya. Gas menang anu di pikah yang manggas turunnya. Hanya gas satu hari gitu
1: mah. Anu di pikah yang encan di daerah kita.
0: Banyak yang di kumaha di dinya teh. Yang di kumaha abi. Oh motor teh mini lain motor teh mini lawih ti ianya ti rengit. Sorana motor, eta motor sorana lewe-lewe terengit.
1: Asli na teteh.
0: Manya.
1: Asli na, eta ni ngejeleng yang tetuh tapi kali
0: nolong. Aduh, dodol tuh. Arga?
1: Ya, Glio.
0: Bisa tuh ngegoyang jeng abi?
1: Anu, yang goyang-goyang lah.
0: Lain.
1: Anu mana?
0: Agustin sama Agung ngayang menyahuk ya, memungal ditayakan. Yang digoyang, digoyang, yang. Ta eta, asik. Si dunia memakai cangcut segala dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, naon harga tuh amin nih, naon yang naon didinya jauh-jauh tiga Garut, yang naon?
1: Tiga Garut ke Bandung yang lagamnya.
0: Naon yang didinya teh.
1: Aki mau zaman baheula-baheula.
0: Ayo kan baik, tenang-tenang penting dangdut. Oh bintang pentas. Angke mana didinya ngiluan badan kepan Dewi pentas lagi Dewi Persik kerek pentas.
1: Oh iya jauh atuh, tiga Garut ke Bandung.
0: Tiga Garut ke Bandung mah atuh, ah deket. Didinya teh Gustin mah Agung.
1: Kali-kali batu jalan sate nanti di Garut atuh.
0: Ah didinya nuka dia ke Bandung. Angke ku abis diajakan jalan-jalan tegalega.
1: Iya penting
0: insyaallah. Ayo sosorodotan tegalega.
1: Siap.
0: Nyangga satu hari kita mau panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Prung ah. Go.
0: Goyang. Dia lupa untuk menggoyang wargi Dahlia. Aku

pantas nu kitunya. Apa tuh jenong? Naon asih jenong? Jenong eta teh ieu tanaman janda bodongnya jenong ini nih lucu begitu bagus begitu ya kalau dirawat mah ya jenong ya tapi aku mah enggak suka kalau misalnya kalau udah menjalar-jalar gitunya terus we eta dina tembok teh jadi we kotor begitu. Yang digoyang digoyang digoyang yang dangdut dahlia asik atuh perung ah go go go ah gitu atunya digo go sayang.

0: Mung, ah, abena tadi bere eta jang ah i u eh oh na ah.
1: Ya satu. Ah.
0: Mung. Ah, goyang kenceng saha bere pundu.
1: Atuh langgamna.
0: Naon langgamna atuh dinya teh jebret.
1: Kopi pahit.
0: Ah, engke digulaan ku abi. Sok jang
1: saha. Ayang sehat, ayang.
0: Alhamdulillah, aku mah cantik luar biasa. Alhamdulillah, Kang Adang sehat.
1: Gulun tentioi. Goyangnya buat Ayang sama Kang Anang sama sekeluarga sehat selalu ya Ayang.
0: Jebret terus.
1: Buat Nenek Putih sama Kang Iusnya buat yang barusan. Buat Adia, Dada Dolar, Bukitan Pasar Baros, Kang Nenek, Mang Nenek Budi, Aman Abadi. Akibat Bunda Iin,
0: Pamil,
1: Yola, Rokit.
0: Yola, jebret.
1: Kema, Tanu, Ekan, Mama Bayu, Majea, Kang Genta. Temala Ayam Baja, Kang Ayi, Nda Gopin. Balai Endah buat Kang Dedi, Wak Uti, Teh Cista, Cisu Gelong, akhirnya.
0: Aku dikacangin,
1: ya gak apa-apa. Aku dikacangin, aku dikacangin. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Ya enggak sih, gitu tuh, panteng radio. Nah soalnya aku tadi kacangin, aku tadi ngomong. Kurang-kurang. Kayaknya jebret, abis itu aja ngobrol nih dinya. Ya enggak sih, gitu mah mendingan ngagoyang ngelawai wargi Dahlia Pro, gak goyang.

0: segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komix Herbal.
6: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun radio.
8: 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
9: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Pagi, Bu.
9: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
13: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
9: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
9: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
14: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani.

dihangatkan dah kerasanya dingin banget Wargi Dahlia, sokat di kopian heula ya. Tapi kopinya kopi manis aja deh Wargi Dahlia. Pahit-pahit wae, ah gak mau ah, hidup ini udah pahit Wargi Dahlia. Apanya Bila, kamu seneng banget sama langgam yang barusan kopi pahit, syukurlah Bila ya. Jangan di kamar aja kamu teh ya. Kamu teh keluar atau keluar dari kamar coba ya. Lihat pemandangan indah cenana, pemandangan indah tembok batur. Mama Zara, selamat sore Mama. Itu mah Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia Mama Sarah. Kuma yang di

jelas tepisan kan nanggam kopi pahit. Ya udah bagus kalau begitunya. Ariwang.

kangen sama kopi pahit, ya udahlah. Goyangin buat barudak bengkel, sonal bos, gulam, asik. Bu Ayu.

juga pengen langgam itu Bunda. Untungnya ada yang mendukung. Ya udah, terima kasih banyak ya Bunda Dinda. Sehat selalu Bunda. Kacinya buat ayang cantik. Ah, ini aku terharu. Hasan juga di Majalaya. Ya, ternon, terima kasih banyak. Mama Ibu, selamat sore Mama sayang. Mama Ibu juga hatur nuhun. Selamat bergoyang yang digoyang digoyang yang ya. Nanti Wargi Dahlia telepon ayangnya di jam kedua Wargi Dahlia di 73028 7311710. Boleh juga telepon WA di 0811221015. Azik.

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Panitia penyelenggara Piala Presiden bersama PSSI resmi menetapkan Bali sebagai lokasi pertandingan semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta, sementara Persibaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC. Keempat klub tersebut memiliki supporter yang besar dengan fanatisme yang luar biasa. Maka dari itu, Bali dinilai tepat sebagai tempat netral agar tidak terjadi gesekan. Manajer Persib Umuh Mutar menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, Bali merupakan lokasi yang netral, mendukung agenda pemusatan latihan Persib sekaligus dapat meminimalkan potensi gesekan antar supporter. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka Kota Bandung pada hari Minggu 2 Agustus dini hari setelah diduga menabrak water barrier yang dipasang di area proyek perbaikan kabel bawah tanah. Korban terjatuh dan dilaporkan dalam kondisi kritis. Peristiwa ini kembali menyoroti aspek keselamatan di lokasi proyek jalan. Menanggapi kejadian tersebut, pengamat tata kota dari ITB mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera memperbaiki sistem penerangan jalan umum. Pengajuan kredit usaha rakyat hingga 100 juta rupiah resmi bebas dari syarat agunan atau jaminan tambahan. Kebijakan ini ditegaskan kembali oleh Kementerian UMKM, di mana pembiayaan sampai nominal tersebut dijamin langsung oleh perusahaan penjamin. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

kakek Pujangga Agus Cibo Cibangkong bergoyang. Kang Rahmat Wijaya Katapang pun bergoyang. Enggak bisa Kang, sekarang udah jam kedua Kang. Rada kalem secik lah langgamnya ya Kang ya. Ayang singa pernah hadir ya Abah, aku melihatmu Bah. Tenang saja Bah, sudah aku goyangkan dirimu. Hey, come on goyang lagi wargi Dalion.

0: bergoyang Ayang Minul. Eh bukan ya. Bandung bukan. Bukan katang ini mah Dedi Kusnadi. Oh iya iya iya iya. Tanpa nama tuh dah. Ganti-ganti wae nomorna kunaon hayo. Ya benar kan Ayang Bandung cek abi oge. Yang digoyang digoyang digoyang ya.
1: Yang digoyang-goyang ya.
0: Dangdut Dahlia asik atuh prong ah go.
1: Dangdut.
0: Goyang. Sama goyang. Siapa ini? Wildan ya, Wildan ya?
1: Betul.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik saja ya.
0: Baguslah kalau begitu. Wildan di mana? Alhamdulillah. Wildan di mana?
1: Rancaekek aja.
0: Lah nah, jadi di Rancaekek kamari di Padalarang. Enggak sekali deui.
1: Rancaekek ah.
0: Ayang bener.
1: Bener ayang.
0: Berarti ayang nu salahnya.
1: Ya, ayang yang salah.
0: Ya, atuh hampura we tukang Wildan.
1: Enggak apa-apa.
0: Ah, Kang Wildan hampura.
1: Enggak apa-apa.

0: seragamnya.
1: Mm-hmm.
0: Aku kembali ya.
1: Aku kembali.
0: Ya.
1: Iya siap. Bayangkan buat siapa?
0: Buat semuanya.
1: Ah, makasih ya Tukang Wildana.
0: Buat
1: siapa?
0: Ayah.
1: Ah, yang benar.
0: Benar ayah.
1: Asik, Panteng Radio.
0: Panteng Dalia ya.
1: Enak-enak manggamnya. Rung, ah, go.
0: Go ya.
1: Asik, akhirnya Kang Wildan bisa. Halo. Ada yang bisa saya bantu?
2: Bantu ceria aku tuh ada ya.
1: Kenapa? Ada yang bisa dilaporkan sama saya di sore hari ini, Bu?
2: Ada, cuaca di sini rada mendung-mendung tapi hujannya enggak ada.
1: Oh, hujannya belum ya, belum praspris. Uh-huh. Ya udah enggak apa-apa.
2: Padahal kepengen sekali datang hujan.
1: Iya, biar tidak terlalu kumahanya.
2: Gimana kalau di Burangrang ada hujan ya?
1: Tidak ada juga, tapi di daerah Badingdong hujan, cuman sebentar.
2: Oh,
1: alhamdulillah.
2: Gitu.
1: Iya, jadi
2: ya,
1: tidak terlalu ngebul.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin seperti itu. Ibu?
2: Ya.
1: Apakah Ibu sudah siap memuntang?
2: Oh, ini sudah tipe perekat.
1: Kalau begitu, dengan Ibu siapa saya berbicara? Saya takut salah.
2: Cece.
1: Cece naon?
2: Cece aja, we.
1: Ah nih, sok centil dedenya. Neneknya. Nenek.
2: Hah?
1: Nenek apa Erni ini? Antara itu we. Satu. Nenek, ya udah tuh nenek sok nenek. Tah nenek tah. Yang digoyang.
2: Yang digoyang ya.
1: Alah. Asik, pakai jeng ayah nunggah gebahkan manuk.
2: Iya, iya nenek akur iya kan, iya akur masang-masangkan iya nanti umur-umur.
1: Saha.
2: Iya, jadi ya di gang nenek.
1: Ah, abis mata yang terang.
2: Oh lah, iya tapi ini juga hei dengan nunggah gebahkan manuk. Nah emang loba manuk dari dia nak.
1: Nah, hubungan anak.
2: Iya, tidak ada.
1: Ya udah nenek. Ada bintang pentas, lelah, mutiara. Nenek mau yang mana?
2: Lelah aja dan nenek ini kebenaran lagi lelah.
1: Aku juga lelah nenek. Lah udahlah, goyangkan buat
2: tapi
1: siapa.
2: Tapi semoga lelah teh menjadi lilah ya.
1: Amin ya Allah.
2: Digoyang buat neng Ayang Minus yang selalu sama keluarganya, soleh-soleha ya. Terus rezeki berkah.
1: Amin.
2: Buat Teh Denok, Mama Sri, Bunda Yanese, Teh Yati Bonita, buat
1: apa susah
2: Bu Dede Kompeksi, Kang Genta dan No, terus Papa Ke, Mama Liris, Bunda Dinda, Umi Yuna. Mama itu naonnya, Mama Hanel lah pokok namanya, Mama Bayu, Mama Wak Uci, Isar Ibun, buat semua wajib dah yang tercinta.
1: Iya, siap. Atau buat siapa nenek?
2: Selalu deh buat siapa yang sama cintanya nenek aja ya.
1: Nenek Saha.
2: Aduh. Panteng radio ya.
1: Panteng
2: Dalia, enak-enak lagamnya Dalia. Bro, go yang.
1: Makasih nenek Ica. Buat si Mbeb aja, Mbeb iya, ya udah kalau begitu Maya, buat Mbeb iya dari meme ini wargi Dalia, perung ah, go ya.

0: lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, setia

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komix Herbal.
6: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke, Pak. Tapi aduh.

0: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Duh.
1: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain.

0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong.
0: Berkat saat hubungi dokter, perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

kaosnya dikasih tahu ya. Bu Warpan, selamat sore Bu Warpan. Ada Cece juga habis hujan diangkatin sama yang digoyang-digoyangnyang. Cece Sapan Majalaya mau hujan wargi Dahlia ya. Waalaikumsalam Mama Gani di Bojongkalapa hadir hatur nyuhun. Teh Santi Kopo juga apa kabar Teh Santi? Kang Deden Cipteng terima kasih. Om Dir baru pulang dari kantor, berarti sekarang lagi menikmati perjalanan ya. Kumaha macet tos? Ya udah dinikmati perjalanannya ya. Iya Ibu Candini di Cimahi hatur nuhun, terima kasih banyak sudah menggoyang di sore hari ini yang digoyang-digoyang-yang bareng Ayang Minun. Sik, asik. Apa tuh Jenong? Ikut ke mana Jenong? Ih si Jenong. Gusti, si Jenong. Eh Jenong dapat salam dari Manja. Manja kemananya? Manja jadi cangkeng sama kayak aku kali. Semuanya sudah digoyangkannya wargi Dahlia. Yang belum coba tolong wargi Dahlia acungkan jempolnya. Eh acungkan jempolnya, acungkan tangannya wargi Dahlia. Belum gitu. Jul, perasaan Jul belum ya Jul. Hampura Jul, Jul. Tapi dalam hatiku sudah kugoyang Jul. Ranca Sagetan hatur nuhun, terima kasih banyak. Astriani juga. Apa kabar Astriani babe? Aku enggak live TikTok babe. Hari ini aku nyeruri awak. Sombong amat cenah. Yalah. Aku kan punya

dibukain kaosnya. Beb, tenang, we kalah mah tuh udah lomba, yey, ah tenang sajanya. Aku hadir yang minul, oh iya Lukman, tuh kan gitu dong, nyeri cangkeng, aku gak punya cangkeng, nyeri awak aku, sawak-awak nyeri. Asa ukuran Asriani, kayaknya gak yang ukuran M, gede ting mah letikan olangan. Mama Aji, ya Mama Aji sama aku tadi udah digoyangkan Mama Aji sayang ya. Iya Jul lah, biasa kayaknya mau, ya biasa tamu begitu ya. Kalau perempuan kan mau kalau ada tamu biasa ya, perempuan-perempuan Indonesia soknya dari awak gitu ya. Ayang kayaknya mesti pamit deh wargi Dahlia. Hai OPP yang bertugas, Mas Tomo langgamnya buat dirimu lah ya. Kang Diwan, Music Director Dahlia yang gercep sekali, terima kasih banyak. Atur nuhun pisan, langgamnya sangat luar biasa sekali. Wargi Dahlia udah pilihin langgam, atur nuhun ya, tapi gak kupuin sama yang minunya hampura ya wargi Dahlia. Kalau begitu, ayang mesti pamit, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Brunga, go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

105,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat sore menuju malam, Ricky Lovani hadir lagi di Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin, brung ah.

Ini adalah jeritan hati para perantau-perantau wargi Dahlia. Pernah ngalamin atau pernah ngerasain? Lah, kalau begitu saatnya wargi Dahlia Ricky Leven seperti biasa mengundang wargi untuk request langgam-langgam Pop Indonesia favoritnya wargi hari ini di edisi awal bulan ya, 3 Agustus 2026. Tapi ngomong-ngomong ya, kangen gak cina sama Ricky Leven? Udah berapa hari gak siaran? Maafin, cina bukannya sombong. Bukannya apa, tapi maklum lah ya, namanya juga kuli kan ya. Kalau namanya kuli kan ya harus bekerja sana sini demi memberi makan yang ada di rumah gitu wargi Dahlia. Emang di rumah ada apa Ki? Ada buaya, ada kudanil, ada harimau, ada macan, ada biawak, ada komodo. Yuk 0811-222-1015 udah bisa dipake buat request lewat jalur WhatsApp ya. Yang pengen masuk lewat line telepon bisa, jalur WhatsApp call juga bisa di 73028 atau 73117100 atau 0811-222-1015. Yang hari ini lagi jadi perbincangan ya di antara bibir-bibir dan juga telinga-telinga para netizen julid ya. Ih, kenapa sih Bandung teh udah berapa hari belah ini hujan, belah ini enggak, belah itu cuman gerimis, belah sini hujan gede, belah satunya kering kerontang membahana gitu. Ya gak sih, kayak hari ini ada di beberapa bagian Bandung lagi deras-derasnya, ada yang juga cuman gerimis-gerimis mengundang, ada yang panas membara, sabar buah.

pensiun-pensiun dini. Begitu wargi, dari harusnya belum pensiun tiba-tiba dia pensiunin. Tapi ya namanya juga keadaan dunia, kita gak pernah tahu. Kita harus mencoba untuk menjalani ya dengan hati yang bijak wargi Dahlia. Oh ya ampun. Ya sudah kalau gitu, Riki tunggu requestnya wargi Dahlia. Atau juga mau ngasih tau info boleh kekinian, atau mau ngasih tau info-info lalu lintas boleh kesini. Jangan lupa nanti di jam kedua kita juga bakal ada kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah. Oke, ditunggu request dan infonya.

0: anak kamu.
1: Si manusia sejuta pesona di acara
0: Dahlia Indonesia Asik.
2: Halo.
3: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar di Persik. Charlie Von Houten Setia Band, daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Herbal.
1: Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Italia juara, semakin menggelegar, semakin juara. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lovenya. Dan sekarang kita mau bacain request. Yuk, udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Sudah banyak sekali, gak usah pakai lambretta Lamborghini. Langsung dikebut aja. Karena ada Permana di Cicalengka, request pertama. Goyangnya buat Mama Sri Rini Otik, Bebe dari Bungsu Ardian Gocen. Buat Ricky Loven, thank you. Udah gitu juga ada Mama Fiandi, katanya selamat petang Ricky. Ada Kang Dedi Kurniawan di Negara Ciwide. Halo, selamat malam Ariki, pengen langgamnya dong, boleh ditunggu ya. Buat semua wargi Dahlia lagi pada panteng aja. Terus ada Mbak Isi Bay, ada Loven Gemoy. Gocennya buat CEO yang lagi dugem, katanya gitu. Oh, dugem-dugem, duduk-duduk gemeter. Dedek Mas Carlita, selamat malam. Mama hadir lagi, pengen langgamnya setiap dan hilang ingatan, boleh ditunggu ya. Gocennya buat Dedek Mas Carlita, sama papa aja. Terima kasih banyak buat Mami Paulina Martinez. Salam buat Papa Carlos Daniel. Bung Suri Cikaputian, pengen setia bendong, dong. Buat Ricky Loven Luan, Teh Isar, Teh Unik, Teh Om, Kang Genta, IRB, Kang Danur, Rino Ati Ponti, buat semua dong ngeberudul panjang, gocen. Buat Bung Sung lagi rebahan. Terus selamat malam Kak Ricky Batu Lawang Ciwide ini. Pengen langgamnya natural, boleh ditunggu. Buat Ricky Loven duluan, buat semua wargi Dahlia, super-super gocin. Buat Ricky Loven, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Doa yang terbaik juga sama buat dirimu ya. Ngomong-ngomong, Ricky mau ngasih tahu dulu pertanyaan untuk kuis Hydro Koko di jam kedua ya. Untuk hari ini pertanyaan apa sih kalau boleh tempe? Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik, sabar buah. Pertanyaan hari ini 3 Agustus 2026 adalah tim mana yang akan melawan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 yang akan digelar hari Selasa besok. Sekali lagi, tim mana yang akan melawan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 yang akan digelar Selasa besok. Kirimin jawabannya via WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Okay? Yang beruntung nanti sama Ricky Lovan bakal di call. Dan jangan lupa hadiahnya ada Rp100.000. Jadi kalau gitu yang udah tahu, yang belum pernah ikutan, langsung kirim jawabannya.

0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kajimah dalam. Oh, tidak.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: Aku menandang hanya untuk kau,
1: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin.

0: 7 ya he merah.
1: Guinness Safety Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang asik. Radio asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Lagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 4 Agustus 2026 berada di Rest Area 78 Kiara Arta Park, Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian senior Diding Boneng meninggal dunia pada hari Senin pagi 3 Agustus 2026 pada usia 76 tahun. Boneng sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Tangerang setelah penyakit asma yang dideritanya kambuh. Almarhum Boneng dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Operasional lapangan padel di kawasan Jalan Surya Sumantri Kota Bandung menjadi sorotan setelah banyak warga mengeluhkan kebisingan, terutama pada malam hari. Keluhan semakin ramai setelah video yang memperlihatkan suara teriakan dari lapangan tersebut viral di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Satpol PP Kota Bandung dijadwalkan akan memanggil pihak pengelola lapangan untuk dimintai klarifikasi dan mencari solusi agar aktivitas usaha tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Goku.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, wargi Dahlia, kita ketemu lagi di kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan juga Piala Presiden 2026 ya. Dan buat wargi Dahlia pecinta sepak bola, siap-siap nih dukung Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Lalu Dahlia bersama Hydro Koko akan bagi-bagi hadiah Rp100.000 setiap hari di acara Dahlia Indonesia Asik dan Demam K-pop selama Piala AFF dan Piala Presiden 2026 ini berlangsung ya. Untuk hari ini, di tanggal 3 Agustus 2026, aku bakal ngasih pertanyaan. Tapi jangan-jangan aku gak ngasih pertanyaannya salah, kan? Aku ulang lagi ya. Pertanyaan untuk hari ini di tanggal 3 Agustus 2026. Tim mana yang akan melawan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 yang akan digelar Selasa besok? Sekali lagi, tim mana yang akan melawan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 yang akan digelar Selasa besok? Dan jawabannya dikirim ke 08 11 22 21 015, ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban, dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang beruntung sama Ricky Levin bakal ditelepon, ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin kuis Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now. Dan kita akan mencoba mencari kira-kira yang mana akan ditelepon sama Ricky Levin. yang mana sabar buah. Kita akan coba telepon. Halo, kuis Don't Stop Now. Password
3: Hydro Koko Don't Stop Now.
2: Hydro Koko segar pisan, Don't Stop Now. Sekali lagi,
3: pisan, Hydro Koko segar pisan, Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam. Apakah ini dengan Teh Elis di Jalan Peta?
3: Iya.
2: Udah pernah menang belum sebelumnya?
3: Belum.
2: Mau menang gak?
3: Udah.
2: Mau, kalau gitu jawab lagi pertanyaan dari Ricky Leuven ya. Tim mana yang akan melawan Persib Bandung di babak semifinal Piala Presiden 2026 yang akan digelar Selasa besok? Jawabannya adalah
3: Persib melawan Persija di Bali.
2: Oke, kalau begitu selamat, dirimu dapetin Rp100.000.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa hadiahnya diambil di Radio Dahli FM dan juga membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko varian apa saja, dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Selamat buat Elis ya.
3: Terima kasih. Terima kasih.
2: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, perungah, go ya.
2: Goyang balik, oke. Terima kasih banyak, sekali lagi selamat buat Teh Elis. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko. Yang belum sempat menang, gak apa-apa, tungguin lagi besok. Nanti siapa tahu kamu yang bakal jadi dapetin hadiahnya.
0: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Indonesia Asik.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh

0: Terima kasih banyak wargi dan yang masih stay tune bareng sama Ricky Lovan. Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Setia Band yang judulnya adalah Hilang Ingatannya. Baiklah, kita mau baca-baca lagi, boleh gak sih requestnya? Tapi ini banyak yang bertanyain mengenai soal kapan sih digelar gelegar 56 tahunnya. Ada lagi yang bertanya kira-kira mau belinya di mana, kira-kira kalau belinya online bagaimana, kalau itu segala macam gimana. Aduh ya ampun Gusti, lihat aja di Instagram atau TikToknya Radio Dahlia ya, banyak pengumumannya di situ katanya begitu. Ada lagi yang tanya persyaratan gimana. Persyaratan gampang, tinggal datang ya, bawa diri, bayar pendaftaran, udah gitu nanti bawa KTP, udah cuma gitu doang, gampang sekali. Jadi buat yang belum tahu infonya, aku kasih tahu sekali lagi ya. Jadi gelegar 56 tahun Dahlia Juara itu digelar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung ya. Nanti kita bakal bergoyang bersama-sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charis Tia Band, dan ada bintang tamu lainnya yang masih jadi rahasia wargi Dahlia. Yang pengen daftar nanti, pokoknya pengen lihat, datang sendiri aja langsung ke sini atau lihat pengumumannya di Instagram atau TikToknya Radio Dahlia, begitu wargi ya. Nanti jangan diantar-antar kayak dari tahun ke tahun masih ada suka nanya, nanti kalau hari H aja bisa gak belinya. Dari tahun ke tahun ya, selalu makin kesini makin waktu habisnya adalah sudah semakin panjang ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan ada 2 minggu sebelumnya udah habis, minggu sebelumnya udah habis. Kalau gak salah tahun kemarin itu di tahun 2025 itu sebulan setengah sebelumnya udah keburu habis wargi Dahlia. Jadi jangan nunggu dingkengke ya, kalau dingkengke takutnya gak kebagian nanti marah-marah lagi. Padahal kan udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi pantengin dulu aja Radio Dahlianya, Instagramnya, ada juga TikToknya. Nanti ada pengumuman-pengumuman terbaru, pokoknya gitu ya. Sekarang kita baca dulu request-request yang udah pada masuk lagi lewat aplikasi WhatsApp. Ini kejar lagi, masih banyak soalnya ya. Sejalan kaca piring, pengen Setia Band, judulnya Hilang Ingatan sama Ricky Lovan udah diputerin. Buat kru Dahlia, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Isar, buat semua nggak berlalu panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ricky Lovan. Kangen banget dengerin suara Ricky Lovan siaran. Selamat sore, selamat malam juga buat Jo dari Rancasagatan ya. Pengen absen di Dahlia Indonesia Asik buat Ricky Lovan aja. Terima kasih banyak sayang ya. Kemarin-kemarin aku nggak siaran soalnya aku jadi kuli dulu. Kang Aman Abadi di Citi Nangor, terima kasih banyak. Thank you juga buat ada Mbak Yati. Aku hadir lagi mangkal. Bener-bener kak, tadi di TKI 1 hujan, tapi TKI 2 kering, padahal sama-sama TKI. Mungkin itu karena beda benua ya, TKI 1 dan TKI 2 itu beda benua. Mr. Yus, 3 huruf yang mudah diingat hadir. Geisha, cinta dan bencinya boleh ditunggu. Buat Tel Yun, Maktia, Bos Aam, Fahira, Fashion, GS20, buat semua nunggu berlalu panjang dikumin jadi satu, oke? Okay? Yaudah, jangan kemana-mana, tadi kuisnya udah. Nanti kita bakal buka line telepon, tapi kita ketemu dulu sama Galaxy, Tegalagam komplit dan asik.
1: Galaksi, Tiga Langgam.

0: Asyik. Titi Galanggam. Dan Asyik. Asyik.
1: Terima kasih banyak wargi Dahlia masih ngariung barang di gelaran Dahlia Indonesia Asik barang sama Ricky Luven. Dede gemasika masih manusia sejuta pasara begitu wangi memikat jiwa berkulit putih ala cia bagikan batu pula bertatakan teori kucingnya tari seberjubakan yang menerawang. Oh tidak. Jadi tadi kuisnya udah, galaksinya udah, baca request lewat WhatsAppnya juga udah. Sekarang yang belum adalah buka line telepon dong. Jadi kalau begitu yuk kita angkat line teleponnya di 73028 atau 73110 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa yang mau aku angkat ya? Halo Dahlia Indonesia Asik. Mau. Curiga ya Mbak ya. Ini mencuriga adalah entok dari antariksa. Ini mah curiga entok dari antariksa. Tahu bener kah? Ini entok antariksa wargi Dahlia ya. Selamat malam. Selamat malam. Jam segini masih on dong. Ah Teh Isar gimana? Masih on ini?
2: On apa?
1: On trog.
2: Aku lagi kekenyo.
1: Oh lagi kekenyo apa?
2: Gorengan tempe.
1: Oh ya ampun, ih asa pengen menikmati gorengan. Aku teh hari ini cina belum cacapluk gorengan.
2: aku mah bukan cuma gorengan.
1: Tapi
2: ada cau beak sabaki.
1: Oh luar biasa.
2: Rujak beak salampang. Sama omongan orang, gue beak sekarung. Segala di lahan.
1: Cing sabar wajcu.
2: Segala baru.
1: Oh meong congkong. Tapi ngomong-ngomong, nanti tanggal 11 Oktober dirimu bakal ikutan kan?
2: Itu estaman.
1: Oh baiklah.
2: Mau bergelantungan itu ngikutin itu Abang Nasar yang dulu-dulu.
1: Ah ya ampun bergelantungan udah kayak nyemot ya.
2: Kan aku emangnya nyemot.
1: Bukan aku yang ngomong ya.
2: Kan dirimu saudaranya, kan kita keturunan. Oh, iya. Sama nyemot jangan saling mendahului.
1: Oh iya. Sabar ya, cuman kalau nyemot yang satu ini kan nyemotnya nyemot-nyemot albino kalau ini kan.
2: Aku mah nyemot betina.
1: Oh, miang congkong.
2: Iki apa?
1: Nyemot albino kalau aku.
2: Albino teh naon? Aya ge albasia
1: dah. Albino itu adalah nyemot-nyemot yang tidak mempunyai warna kulit teh.
2: Emang ayah kulitan, mukanya bulu doang.
1: Meong cokok ya ada dong. Kalau misalnya tidak ada kulit nanti bagaimana dong?
2: Langsung ke tulang.
1: Baiklah, malam hari ini mau dikasih langga apa Teh Isar?
2: Aku
1: naon atuh. Mau aku pilihin?
2: Enggak.
1: Si Ioma. Si Ioma, ih. Tepercayaan ke orang teku mahasis, si Ioma, ih.
2: Tak ingin

0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Maria, ya, anak-anak mandatnya. Udah lihat tuh, keke ya.
0: Gue yang kelihatan. Aku kadang-kadang aku pengen bertanya sama Teh Isar, Teh Isar jeprut.

0: lagi.
1: Kami dari
2: The Sighters.
1: Dengarin terus di Gil Fan dari gemesnya kamu. Si manusia sejuta pesona di acara
2: Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, setiap

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komix Herbal.
6: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degu mesti kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer. Bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalawa. Oh, tidak.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya. Kip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: 56
3: di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Baca beberapa request yang masih sempat kebacain ya. TTB Malebar lagi panteng, lagi gerimis katanya gitu. Waduh, makasih banget infonya ya. Ada sang penggemar Jenong Sukawangi mencari jejak ya. Bukan mencari jejak meren ya. Menghapus jejakmu meren. Ah udah diputerin tadi ya. Kang Edet selamat malam, terima kasih banyak. Ada Tera di Cipagalo Girang, ada IRB Anuker Ambekan ya. Ada Suryadi, ada Kang Irfan di Cisaranten, ada Damai Fitrian, ada Cep Soma, ada Mama Aji, ada Jang Uli, ada Kang Lukman, terima kasih buat Tua Uci, ada Teh Yulianti Jumba-Jumba, ada Kang Asep Rancamaya, ada Teh Elis, ada Kang Suhana, Teh Ati Batalawang Ciwida, ada Ibu Cendani, Teh Astriani, Kang Hams, Kang Endang Cahya, Teh Isar, ya ampun masih banyak ya, siapa lagi ini ya?

tidak ada namanya. Udah gitu juga ada Kang Agus, terima kasih banyak. Ya udah kalau gitu Ricky Luven pamit dulu, kita bakal ketemu lagi besok. Terima kasih banget ya udah stay tune bareng sama Ricky Luven yang lagi terbaring sakit. Ricky Luven cepat sembuh, yang lagi punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan yang paling terbaik. Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.

seperti biasa WhatsApp ini ya 0811221015. Nanti boleh WhatsApp on air ke nomor yang sama atau ke line telepon 7328-7311710. Jangan lupa pantengin live TikToknya juga malam hari ini KIB Dahlia di @1015 Dahlia FM. Go go go, go ya.

0: Hijau Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku
0: Charlie von Houten, Setia

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

0: Fresh Care nih ya, dan sekarang yang terbaru namanya Fresh Care Vapobang. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS ya. Dan Fresh Care Vapobang ini praktis banget, mudah dibawa kemana-mana dan siap digunakan kapanpun. Jadi kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles aja Fresh Care Vapobang, langsung kerasa hangat dan segernya. Bisa juga nih buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya, terus hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja ya. Ada dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh calming segar banget, sama sakura yang clean powdery gak bikin enak. Fresh Care Vapobang, Fresh Care Vapobang, ada gantungannya, bisa digantungin di tas, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobang, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobang, terapi with style. Nah yang ini juga Yuli di sore yang mat malam ya, yang selalu gaya, langgamnya digoyangin buat semua warga aja yang lagi panteng, gocin buat diri yang cantik, sukses selalu buat Radio Deli FM, amin. Pipit Fitriani, iya makasih kakak, sama-sama, makasih kenapa. Yang udah join di @1015 Deli FM, kita absen dulu malam hari ini di live TikToknya ya. Selamat malam, ada siapa nih? Aib Saipudin di Garut, Bung Bulang hadir. Ada Mulyadi juga, terima kasih. Mbu Ayu, makasih udah repost ya. Mama Bayu di Gunadarma Cicalengka. Terus ketemuan juga sama Effendi. Pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi aja. Ada Trianto di Cimahi hadir. Terus juga ada Usi, terima kasih. Riza, waalaikumsalam. Ada Alika Taylor di Waduk Dharma Kuningan Jawa Barat hadir ya. Sekarang kita angkat on air dulu. Ada siapa penglaris kita malam hari ini? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Chef Abdul.
0: Chef Abdul, kecilin sedikit radionya boleh?
1: Ya udah.
0: Mana belum? Ah, gerak juga enggak. Kecilin dikit.
1: Udah?
0: Ya. Masih ngejuit, kecilin lagi.
1: Udah.
0: Atau enggak kamu ngejauh dari radionya? Udah?
1: Udah.
0: Pengen langgam apa?
1: Pengen ada band aja.
0: Ada band yang mana?
1: Baik bagimu.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Riri aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, belakangnya Dahlia,
0: belakang
1: Bogo ya.
0: Belakang Chef Abdul ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Rambu Rasun, sama Kang Oni Rasun.
0: Rampes Kang Oni, pengen apa?
2: Bidadari tidak bersayap.
0: Bidadari tak bersayap teh anji ya. Benar kan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pengen buat siapa langgamnya?
2: Buat kita berdua aja. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya.
0: Amin, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Perlu aku go.

0: Pergi Dahlia, pilihan Anji ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: 1,5 Dahlia pembanding
2: goyang. 1,5
1: Dahlia pembanding goyang. Pergi Dahlia, Dahlia yang gila. Karaoke, Minggu Dahlia. Karipe Dahlia yang
3: goyang. Guys, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Ayo, pindah, pindah, pindah, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin gelegar, semakin gelegar, semakin juara.
1: Pertandingan kali ini
0: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong, mau.
0: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuma di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: dua-duanya langsung langganan favoritnya Mbak Yati di Kopo ya. Hendra di Ciatil, selamat malam. Terus juga ada Ajun di Warnasari Cibaduyut. Langgamnya buat semua wargi Dahlia, Ibu Cendani, kok Teh Neno sih? Eno Riri, bukan Neno, jangan soal ganti-ganti nama orang ya, bahaya nanti. Mbak terima kasih banyak juga di Cibai, langgamnya buat keluarga tercinta, Gina di Batu Jajar, makasih banyak. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Riri.
0: Dayati Bojong Kacor. Kenapa diganti foto WA-nya? Kenapa foto WA-nya diganti? Sama siapa itu?
1: Itu Simbeb.
0: Ah, masa sih?
1: Iya.
0: Kok beda sama yang kemarin?
2: Iya.
0: Sama-sama. Pengen langgam apa, Teh Yati?
1: Langgamnya dari itu apa tuh, Meligus lo ya?
0: Yang mana?
1: Yang mana aja deh pilihin.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat diri sama gue aja.
0: Gocin? Udah, gitu iya. Aja.
1: Gocin? Aku cuma wargi Dahlia.
0: Oke, makasih nonton radio.
1: Sama-sama, pasang Dahlia enak-enak, namanya Dahlia Prung, ah, go ya.
0: Belakang Teh Yati ada siapa lagi? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
3: Kang Eder, Kang Eder.
0: Langgamnya apa Kang Eder?
3: Dari Matapen.
0: Yang mana?
3: Pilihin aja nih.
0: Digocin buat siapa?
3: Gocin banget Neng Riri sama warga Dahlia Tir, Cinta Serayana.
0: Oke, makasih Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia Prung, ah, go.

pagi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

0: asik-asik, panteng Dahlia yang makin
1: cuma karena
0: bareng
1: Mata Dahlia.
2: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
4: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopabihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
4: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
8: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
9: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 4 Agustus 2026 berada di Rest Area 78 Kiara Arta Park, Jalan Banten Kebonwaru Bandung, dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian senior Diding Boneng meninggal dunia pada hari Senin pagi 3 Agustus 2026 pada usia 76 tahun. Boneng sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Tangerang setelah penyakit asma yang dideritanya kambuh. Almarhum Boneng dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Operasional lapangan padel di kawasan Jalan Surya Sumanti, Kota Bandung menjadi sorotan setelah banyak warga mengeluhkan kebisingan, terutama pada malam hari. Keluhan semakin ramai setelah video yang memperlihatkan suara teriakan dari lapangan tersebut viral di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Satpol PP Kota Bandung dijadwalkan akan memanggil pihak pengelola lapangan untuk dimintai klarifikasi dan mencari solusi agar aktivitas usaha tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
8: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Buah bibir. Nantikan.

jam yang kedua, barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober ya di lapangan Tegalega Bandung, wajib datang wargi karena kita bisa goyang barengan sama Ayu Ting Ting.

0: 105 dari FM ya. Selamat malam buat Gina Batu Jajar, Langamnya buat aku aja yang lagi kerja, sama buat Kak Riri. Terus Mama Aji, makasih banyak. Kang Suana Permata Biru, Langamnya buat seseorang aja. Ada Iis juga, terima kasih Iis sudah panteng ya. Langamnya tungguin terlalunya. Gue ingin buat Riri, buat semua wargi juga, gocin buat seseorang aja yang ada di sana. Sekarang kita cek lagi on air di jam yang kedua, Kak Ipe Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Dengan Ion.
0: Ion Pacitan?
1: Pacitan Jawa Timur.
0: Langgamnya apa?
1: Alda.
0: Apa?
1: Alda.
0: Kalau selain itu apa? Alda. Jangan yang terlalu lama.
1: Oh, jangan terlalu lama. Apa ya?
0: Apa? Dukung aja.
1: Rama boleh.
0: Rama yang mana?
1: Yang bertahan.
0: Bertahan digocin langsung buat siapa?
1: Ya, buat Kariri aja lah.
0: Udah? Gitu aja?
1: Udah, gitu aja.
0: Terima kasih Mas Ian Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia pun, ah, gu-gu-gu-gu-gu yang...

0: Margi Dahlia, pantengin terus barengan kami.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Gandalia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
5: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Malam-malam aku sendiri.
8: Halo Margi Dahlia, saya Charlie.
9: Sampai
8: kami dari Setia Band, Manteng Radio, Manteng.

0: selain wahana-wahana seru di Trans Studio Bandung, ya udah jangan cuma mimpi aja wargi, langsung aja booking tiketnya sekarang juga ke www.transentertainment.com biar wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, ada juga live show yang spektakuler. Pokoknya semuanya ada di Trans Studio Bandung, The Unique Walkless Indoor Theme Park. Yang mau on air kita coba lagi. Ada siapa di 0811-222-1015? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mas Rahayu. Ya.
0: Kemal Rahayu langgamnya mau apa?
1: Second civil.
0: Second civil yang mana?
1: Bila.
0: Apa?
1: Bila.
0: Dan Bila.
1: Ya, dan Bila.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat warga Bujang Rahayu yang lagi terjadi.
0: Udah gitu aja?
1: Maaf selalu.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Dan Dahlia, yang kenal langgamnya Dahlia Pumang Boja.

0: 8 Bandung Krian. Banjarmasin Dalian Dalian Gajah Karoke Minggu
1: Dalian. Guys, berhenti berhenti berhenti berhenti. Ayo pindah pindah pindah pindah. Pokoknya pindah. Ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin

0: semakin juara.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

Ingat ya, emang sakitnya sakit apa sih wargi? Kalau masih sakitnya masuk angin atau gejala flu sama batuk, gampang ya solusinya. Cukup cobain inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapobalm. Jadi inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS dan

0: dan segarnya. Udah gitu bisa buat hidung tersumbat dan ngereset mood pokoknya ya. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit aja. Pilihan aromanya ada dua, ada matcha sama ada sakura yang clean powdery gak bikin enak. Pokoknya Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya. Bisa digantungin di tas, praktis buat di jalan traveling. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Makasih ya buat WhatsApp-nya Arsa di Soreang. Sesi potretnya udah Riri goyangin ya buat Vicky Novel sama Bunda Yani. Cep Soma di Cipayit juga makasih banyak. Terus ada Teh Tema, kemana aja Teh Tema? Langgamnya bos semua Wargi Dahlia. Bilal di kamar aja panteng, Jen di Holis, Kang Lukman Pasar Baros. Terus ketemuan juga sama Sang Endang Cahya, Bapak Amas Wijaya, Mama Ibu juga makasih banyak ya. Satu orang terakhir onernya ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dari
0: Cibiru, pengen apa?
1: Pengen merpati Ben.
0: Yang mana?
1: Tas lamanya selingkuh itu Indah.
0: Digocin buat siapa, Der?
1: Digocin semua Wargi Dahlia aja sama Kariri dan keluarga.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Dahlia, nekin aku langgan.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah 1

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Asik. Catat tanggalnya Urgi Dahlia, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalaga Bandung. Kita bakal bareng-bareng bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih banyak lagi bintang tamu yang lainnya ya. Malam semuanya, Mandi Madu Dahlia kembali hadir sampai jam 12 malam nanti. Kayak biasa, kita bakal digoyang sayang selama 2 jam bareng Andri Vivi dan OBP Denny ya. Ditungguin goyangan wargi semua, gak mau pengen digoyang dulu ya. Di 0811-222-1015 digoyang WhatsApp-nya Dahlia ya. Go, go, go, goyang.

0: Agus.
1: Terima kasih buat Kang Agus Catbone juga. Langgami siapa itu teh Kang? Asa baru tahu aku teh. Teh Yani di Sadang Serang, Teh Yani Gemes, makasih.

hari ini. Kayaknya gak ada di Langgam itu Kang Agus. Kita dengar dulu aja satu langgam berikut ini ya. Yang lagi mui, yang lagi muter-muter cari alamat, ternyata fake alamatnya, alias alamat palsu warga dah ya. Masih bareng Andri Vivi temenin warga sampai jam 12 malam nanti di Mandi Madu Dahlia. Brr!

0: cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic,

0: Pena listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara. Bersatu paket umroh. 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Park.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
10: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
11: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
12: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
12: Tos ngalami, Pak?
11: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti tabi gitu. Itu manggalah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
12: Alhamdulillah.
10: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Satu kosong satu koma lima Deli FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih wargi Delia, manfaat daun sirsak bagi kesehatan berasal dari kandungan senyawa aktif seperti ada acetogenin, terus ada juga flavonoid, ada saponin, ada kandungan polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta antiinflamasi alami.

menurunkan tekanan darah, mengatasi gangguan pencernaan, meredakan nyeri dan peradangan, juga mengatasi insomnia. Nah, terus gimana dong cara mengolah daun sirsak dengan benar? Wargi Dahlia, untuk mendapatkan manfaat optimal dari daun sirsak, wargi bisa mengolahnya menjadi air rebusan di rumah ya. Yang pertama, siapkan 10 sampai 15 lembar daun sirsak tua yang masih segar tentunya, lalu cuci hingga bersih. Selanjutnya rebus daun tersebut bersama 3 gelas air ya. Biarkan mendidih wargi Dahlia hingga air menyusut dan tersisa sekitar 1 gelas saja. Saring rebusannya lalu minum selagi hangat. Bisa juga ditambah madu sesuai dengan selera wargi Dahlia semua ya. Adapun wargi Dahlia, meskipun herbal, konsumsi daun sirsak ini tidak boleh berlebihan ya. Batasi konsumsi maksimalnya 1 gelas per hari. Penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi ternyata dapat memicu efek samping berupa mual, muntah, gangguan pencernaan, hingga gangguan saraf ya. Nah, jika wargi sedang mengkonsumsi obat tertentu seperti obat diabetes atau hipertensi, ini kayaknya wargi harus berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu ya. Karena wargi Dahlia, ramuan ini dapat memicu interaksi obat.

0: Dangdut. Masih bersama Andri V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: Aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten, Setia

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
8: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat si leh! Konsleng lucap kalupur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk!
11: Bukan teras, si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Nemehi.

0: hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
0: Kedua sarang badai ayeuna.
1: Nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna bae nya.
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alfa propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

bingung cari tempat liburan yang ngasikin, datang aja Wargi Delia liburannya ke Trans Studio Bandung ya. Di sana Wargi bisa menikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin tentunya, dan saksikan juga ideal live show

0: terima telepon dulu. Kita buka dan kita goyangkan 0811-222-1015-nya ya. Halo Mandi Madudalia, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Sayang Mandi Madu, mata hati musiknya.
0: Prung, ah. Go, go, go.
1: Goyang.
0: Asik.

0: Di mesti kadang duit perung ah gogo
1: goyah. Asik. Selamat malam Kang Doni. Malam ini apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik dan selalu semangat.
1: Iya dong, harus semangat. Apalagi kalau mandi madu.
0: Temenin sama penyiar kamu mur.
1: Ya iya atuh. Kedah semangat atuhnya. Ulas tuh semangat. Selalu atuh. Kang Doni pengen langgam apa?
0: Pengen jajan.
1: Jajan tuh disaha.
0: Pisah aja boleh.
1: Ya sah, naon judulnya ge enggak ada judul jajan mah.
0: Oh enggak ada.
1: Heeh, sah nu nyanyina.
0: Andri kalau enggak salah mah.
1: Hah?
0: Andri Fitriani.
1: Andri Fianti aya oge.
0: Itulah baiklah itu lagamnya.
1: Naon?
0: Madu 3.
1: Madu 3 embung ah dicandung 2 oge meniripu komo 3 Kang Doni ah.
0: Biarin aja, yang penting itunya.
1: Naona?
0: Keuangannya lancar.
1: Ah, keuangan. Giliran digilir sebulan sekali memanyun. Oh, yang penting bahagianya. Karena yang penting mah duit gitu ya. Kalau nggak ada duit mah nggak segalanya gitu kan?
0: Ya itu nomor satu uang.
1: Oh gitu, benar siap. Itulah harga gitu mah.
0: Kalau nggak ada uang, hati kules.
1: Aw. Sok atuh digoyangkeun jang saha Kang Doni.
0: Goyang buat

0: Wijaksana Area. Pokoknya buat semua warga Dahlia aja gocinnya.
1: Buat?
0: Buat jaga imut yang paling di depan.
1: Aduh. Ucapannya apa tuh buat si janda imut teh?
0: Ucapannya jangan tidur terlalu malam.
1: Bantuan saya ngaronda aja nih. Panteng
0: semangat aja.
1: Siap-siap panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak Dahlia tunggu aku.
1: Asik Kang Dani Rizal yang ada di Caringin. Terima kasih ya.

0: Repot-repot, terima kasih ya. Makasih banget Kak Agus lebih panjang juga, terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Ada Dede, terima kasih. Oh, Ibu Dede, maaf ya. Ibu Dede di Konveksi Bojong Mas hadir Teh Hendri. Oh, lagi sama Pak Ustadz Andi. Anu nembe Bu Dede teh gitu. Ya atuh ya, selamat wayah begini ya Bu Dede teh pada umroh. Aduh wilujeng atunya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan beribadahnya di sana ya. Bu enjoy. Sehat Bu enjoy. Gaya Bu enjoy ulin wae enak maen. Nyalah tetangga berang-berangkan hati nya Bu enjoy. Makasih ya para nojeng berungku yang ada di Jengberung. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu happy buat Bu enjoy ya. Kakek Pujangga juga terima kasih. Ada Enda Talenta, makasih banget yang ada di mana nih tenda. Ada Ibu Cendani, terima kasih. Mas Ion di Pacitan juga makasih sudah hadir malam hari ini ya. Halo, halo. Halo, Mani Maru Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut, rumah, koko, bayar.

0: mana?
1: Ini namanya Uy, ya oke tuh.
0: Di mana?
1: Ah, biasa weh, menuju Milarian, kanggo sesuap.
0: Nah, Milarian. Aduh. Ya Milarian teh kumaha carana? Kade bisi nyopet, jol gak begal. Ah, ulah. Tekenging, tos insap apaan? Nggak begal parawan.
1: Yang sayang.
0: Oh setia mang nana teh ya nama?
1: Setia.
0: Ya, oh tos kapok merenya. Oh gitu. Aduh. Mang nana.
1: Kan?
0: Ari mang nana kantos bobogohan?
1: Gacan.
0: Nuh bener tuh malah itu serius ya serius. Pernah merenannya bobogohan mang nana meren menjalin suatu hubungan? Oh gitu. Tak ari bareto nembak nate kumaha mang nana menyatakan isi hati mang nana teh dulu kumaha tah?
1: Abdi mah da biasa itu mak temak mah.
0: Nyanya kumaha atuh mah ujug-ujug ngadeukeutan teh bae. Naon merenan cek awewena teh itu naon cen meren si ate.
1: Ya abdi ujug langsung weh.
0: Kumaha langsung kumaha? Ngopepang. Oh sugan teh langsung ngopepang teu kenging.
1: Ucapan teu kenging atuh.
0: Teu kenging sok Ustaz Andi oge ih enggak boleh itu teh belum dihalalkan ngulah ngopepang. Jantan kumaha? Mang Nana mengungkapkan rasa sayangnya ka eta teh kumaha?
1: Nya terang we teh ka
0: itu. Nah, kumaha?
1: Nya langsung we kersa teh jadi istri abdi.
0: Aduh. Mang Nana ari Mang Nana ayeuna yuswa sabaraha?
1: Lan?
0: Yuswa ayeuna Mang Nana sabaraha?
1: 5
0: hiji. Aduh masih MA no maksudnya. Ari Mang Nana geus sabaraha kali bareto kerjaman bujangan ditolak ku awewe.
1: Gacan kantos sih.
0: Oh.
1: Janten istri.
0: Oh. Nah, jadi kan sakali teh langsung emang Nana mah nikah eta teh nya.
1: Mun.
0: Atuh cacalanya pengalaman jeung ABCD na nya.
1: Gacan.
0: Oh. Oh, ayeuna mah ceuhna.
1: Langsung gitu.
0: Oh, mah ceuhna ayeuna merenan Mang Nana teh nya.
1: Ya 10 tahun.
0: Oh, kunaon dikantunkeun?
1: Ya, pihak katilu weh.
0: Hah?
1: Ya ketilu.
0: Alah, jadi Mang Nana teh nanti menduda aja ya.
1: Ya.
0: Sok atuh ah. Bade milarian deui Mang Nana.
1: Hoyong hoyong ngiringan ah.
0: Hayang ngiringan nya atuh kayak dinten Sabtu dina cari jodohnya.
1: Ya, iya.
0: Sugan we atuh Mang Nana teh ngengingkeun teh ABG aya namanya.
1: Antong ABG.
0: Nah, Alim. Ih, resep menuju maceu ari ABG teh jeung ABG mah maceu Mang Nana.
1: Ah, ABG mah.
0: Nah, kunaon?
1: Atau kebising jeng ABG mah tuh.
0: Oh, jadi hoyongna jeng naon anu setara gitu?
1: Ya gitu, anu setara we.
0: Nyalah cukup anu tujuh.
1: Anu kersa nampi abdi karena ya abdi mah ayeuna teh ninggalna kirang. Ninggalna nya alhamdulillah ih. Pada melan mah.
0: Oh. Jantan yang mau menerima apa adanya ya, jangan ya, menerima adanya itu. Apa ya, Mang Nana ya.
1: Pada melana di curug.
0: Ta eta. Nyalah.
1: Kalinya sok aya nu miwarang ngurut.
0: Hmm.
1: Geus namae Uwi.
0: Oh, pantesan Uwi ngurut pangintennya.
1: Iya.
0: Nya sok atuh asing sukses sing lancar Mang Nana usahananya. Aya mah ngagoyang we atuh sok jang saha Mang Nana.
1: Ngagoyang.

0: baile sugar. Saya di Morot Petno. Maji eha-eha. Eli pada larang, Kang Deka, Kang Dani, RB Mas Dion, Mas Tanto, Kang Lukman Pasabaron, Pawan Ngampra, Kang Deddy di Calengka, Kang Ede Zagadar, Kang Tatang Suherman, Pak Nang Dago Bengkok, Kang Oda Dayana Luar Gidalia.
1: Gocin?
0: Gocin nama Kang Owa Uci, Weselang Teh Icat.
1: Asik. Mang Nana? Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, nak enak lagamnya Dahlia, bunga, gogo, bayar.
1: Kang Doni, Kang Doni, Kang Ore rencangan Kang Doni ogenya yang lagi pada dengerin malam hari ini. Buat teman-teman ada di bengkel yang pada ngelembur saat malam itu ya. Igo yang sama langgam yang satu ini madu tiga cenata Kang Doni bade ngamadu tilu wargi Dahlia. Mama Arul, Ciao, Teh Eli, Kandang Cahaya Wedi juga terima kasih ya. Digoyang saya.

105 Dahlia FM Bandung guys, asik. Barang-barang menuju geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger, semakin juara. Jangan lewatkan, jangan sampai warga gak kebagian tiketnya untuk menyaksikan hari Minggu nanti warga Dahlia. Tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung ya. Kita bakal kembali bareng-bareng bergoyang bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Calistia Band, dan masih ada bintang tamu lain yang masih kita rahasiakan. Jadi cepetan aja wargi Dahlia, daftarkan diri wargi segera ke Radio Dahlia FM di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Terima kasih buat Mas Lukman yang di Pasar Baros, makasih banget. Terima kasih buat Teh Malang Ayam Bejek, langgamnya digoyang buat Ibu Aja Ani, buat Teh Imas Elsa, buat Mamski, buat Kang Aepubat, buat Umi Lila, dan semua warga Dahlia aja. Makasih ya. Tayo Soreang, terima kasih sudah hadir. Buat Mama Arul juga di Pusdai, terima kasih banget digoyangnya buat semua warga Dahlia aja. Gocin buat Teh Andri, sehat salawas. Nah amin, terima kasih ya. Ciao di Karapitan, terima kasih yang selalu pantengin. Gocin buat warga Dahlia. Terima kasih buat Teh Eli di Padalarang juga, langgamnya gabung aja buat semua warga Dahlia yang ada di grup warga Dahlia tercinta. Agocin ya buat Andre aja, makasih ya. Kang Dang Cahya WD yang ada di Dago Bengkok, makasih banget sudah hadir. Halo buat Alfa Rizky Bordir Cimahi, makasih ya Alfa Rizky ya. Waalaikumsalam Tipali Tasik Sarang Sayete Upami Hoyong. Oh, sumuhun hatur nuhun. Mangga-mangga angke Bapak diinfokin ya. Terima kasih juga buat Kak Agus Ketmon, langgamnya dari Lesti nanti bagian yang kedua ya. Di gongnya buat Abah Iwan, buat Bos Aris, buat Evel Apuy, buat Rambo, Bengkel Zubir, Bengkel Iyang, Omilila, Bunda Imut, Mimi Ciwide, buat Nenek Putri, buat Deden Cipteng, buat Aman Abadi, terus buat Arno Black Kopi, semua warga

terima kasih banget. Mudah-mudahan bisa kegoyang langgamnya Kak Agus ya. Buat Mas Tanto Black Kopi, buat Teh Ayu, buat Omi Delega, buat Omi Lila, Gita Garut, semua warga Delhi aja yang lagi dengerin malam hari ini. Satu langgam yang disuka sama siapa ini? Dayuni warga Delhi, spesial buat warga semua ya. Terima

0: udah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Lagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 4 Agustus 2026 berada di Rest Area 78 Kiara Arta Park, Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Dahlia FM. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Komedian senior Diding Boneng meninggal dunia pada hari Senin pagi 3 Agustus 2026 pada usia 76 tahun. Boneng sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Tangerang setelah penyakit asma yang dideritanya kambuh. Almarhum Boneng dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Operasional lapangan padel di kawasan Jalan Surya Sumanti, Kota Bandung menjadi sorotan setelah banyak warga mengeluhkan kebisingan, terutama pada malam hari. Keluhan semakin ramai setelah video yang memperlihatkan suara teriakan dari lapangan tersebut viral di media sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Satpol PP Kota Bandung dijadwalkan akan memanggil pihak pengelola lapangan untuk dimintai klarifikasi dan mencari solusi agar aktivitas usaha tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang. Goyang.

Mudah-mudahan bulan atau hari yang menyenangkan untuk kita semua ya. Bulan penuh kemerdekaan katanya warga Dahlia. Mudah-mudahan saja warga Indonesia khususnya warga Jawa Barat dan Bandung juga

Silakan digoyang, disarankan buat Teh Isar, buat Neng Jenong, terus buat Mama Aji, Mama Ika, Bunda Imut, Ratna Kopo, Elis Janpeta, Bunda Imut lagi, Hanson Majalaya, Kang Suana, Kang Edit, Deden Citeng, semua warga Dahlia tercinta aja. Cep Soma juga terima kasih di Cipahit, langgamnya digoyangnya barusan udah spontan ya. Buat Kang Yadi, sarang istrina, Kang Afif, Kang Iwan, Kang Ramat, gocinnya buat Teh Andri aja, makasih. Jajat Pasko, buat semua warga Dahlia aja lagi pantengin, Bebep Dery tadi udah alamat palsunya, Kang Su Sehat. Mister Ius, terima kasih ya, selamat malam. Langgamnya gak ada ah, buat Teh Uyun, Mang Tia, buat Bos Aam, Fahira Vision, GS20, Ati Cidway, terus buat siapa ini? Buat Nenek Putri, Bu Enjoy, Bunda Dewi, buat Maji Ehat, Nenek Sugi, Teh Yati, Bu Arpan, Teh Eli, buat Teh Ima, Suryadi, Kang Genta, Kang Deden, Pak Hasan, Pak Asep. Gue cinta buat Mama Ika juga ya. Hai buat Gina di Batu Jajar, langgamnya tadi udah digoyang buat Teh Andri aja sama aku lagi kerja. Makasih Gina, semangat ya. Kang Jajang Jalak juga terima kasih banget, selamat malam. Malam hari ini digoyangnya buat Ibu Cendani, Agus Oce, Nenek Putri sama Kang Iusnya, buat Apple Cikadu, Budi 33, buat Jajat Pasko dan wargi Dahlia tercinta aja semuanya. Ati langgamnya dukung aja Ti ya di Batu Laung. Tungguin ya sekarang ya. Gocinnya buat siapa yang digocin kali Kanggo ex pamajikan balikan deui yuk. Balikan deui yuk cenah. Nih ayo nuku keke ada pamajikan mung balikan deui kumaha tuh ya nak. Kanggo Teh Andri juga ya. Iya dong, terima kasih ya nak di Gang Uni ya. Kaman Abadi di Jatinangor, terima kasih banget. Langgamnya buat wargi Dahlia semua. Gocinnya buat Octavia Cibiru Asri. Rumah kuku-kuku yang Yana. Ini langgamnya buat kamu ya, yang pengen balikan lagi sama mantannya, tapi mantan tidak mau dan tidak sudi untuk balikan lagi sama kamu. Sing sabar ya, nanyo. Rungah goyang. Ajar.

0: saya.
1: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng aja.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta. Sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hati keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
5: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: 1,5 Dahlia FM Bandung.
8: 1,5 Dahlia FM
7: Bandung. Menyambut di Dahlia, Dahlia Indonesia. Karaoke, Minggu, Dahlia. KIP Dahlia.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
9: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
10: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
11: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
10: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
11: Ibu ieu panyawat tos lami?
10: 10 tahunan.
11: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
10: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
11: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
10: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin teh oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertosim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
9: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: digoyang sayang.
1: Basah seluruh tubuh. Mandi madu, mantap ya sih, mestinya rambut pun go ya.
0: Asik, damang Kang Eded.
1: Alhamdulillah, sehari.
0: Mohon sehatnya, alhamdulillah Kang Eded ayah namanya. Ya, nah, ya, nyilek geningan ya. Bobot abu sabaraha tadi Kang Eded teh.
1: Itu bobot, yang ini dah nonton bola.
0: Bola, mana sarang mana?
1: Indonesia sarang Vietnam.
0: Kenging te Indo.
1: Indonesia kalah tilu.
0: Aduh. Nah, beteles tilu. Aduh.
1: Bapaknya di kandang.
0: Muhunnya jaba di kandang kumaha atuh, lain gentos ku Kang Edet, gentos ku Abah Iwan, gentos atuh ku Kang Tatang Cisaranten pada halamannya. Aduh, anjing Persib ya anjingnya, Kang Edetnya. Semohonlah. Mudah-mudahan we nya. Mudah-mudahan sok atuh ngadaroa, mudah-mudahan dilancarkeun anjing teh nya sing enggol-enggol dan enggol pokoknya namanya Kang Edetnya. Sing kenging pokoknya nama Persib. Halo, Bapak Ustaz Andi Wilujeng, mangga sing dilancarkeun, dimudahkeun. Pak Andi teh bade umrohnya, sumuhun bade angkat sawarna teh nyanak jamaah seueur pisan di Delhi. Aduh Wilujeng ya. Bapak Ustaz Andi, sumuhun mangga salam sarua ka anggota Teh Bentang ya sakulawargi nuhun pisan. Wargi Dahlia Kang Edet. Sok atuh digoyang Kang Edet.
1: Digoyang Kang Mahadi Halembang, Arno Black Kopi, Elgan Seta, Lukman Pasar Baros, Angin Subi Wauci, Kang Suhana, Dagopin, Patatang, Teli Padalarang, Deden Cipteng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Bahiwan, Yatni Katapang, Bulia Katapang, Pak Aman Abadi, Bu Hajani, Pak Agus Cibo, Jenong Situwangi, Danu, Denta, Mama Lili Siwidai, Pak Saipul Ali, Rintri Aryani, Suryadi, Asep Dapota, Mama Ika Cintasi, Pak Hasan, Pang Nana Setia Budi, Mas Dion, Awan Ngampra, Nenek Putri Senegang Yusna, Bu Memet, Mama Aji, Ismi Caca, Bayati Jamu, Ratu One, Bu Enjoy, Imas Elsa, Mama Cakum, Mereka Ngiwargi Daliater, Cinta Sadayana Teh Andri.
0: Siap, gocin kok kasa Kang Edet.
1: Gocin Kang Andri, mudah-mudahan panjang umur sehat Allah Bapak ya, biar banyak rezeki nanti.
0: Amin, hatur nuhun ya, doa nu sami kok Kang Edet ogenya. Panteng radio Akang.
1: Pantang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, burung go ya.
0: Asik Kang Edet, terima kasih. Mandi madu Dahlia, selamat malam.
2: Terima kasih Dahlia, mantap ya, dia mesti nyangut, oh ya.
0: Asik, digoyang sayang.

0: mantap di hati mesti ini dangdut kong aku koko ya.
1: Asik. Tayo, sehat Tayo. Alhamdulillah, sehat atau Tayo? Sehat. Berada digoyang, Kang Tayo, kawa kasah digoyang nak?
0: Digoyang langsung Kang kawa kasah di tipayunya. Nama
1: Kang Edet di Lagadar.
0: Edet di Lagadar, Kang Obayuang dari Cipteng, kayak tu jamu Maisar, Sanetra. Ada nu kasah dengan warga dari apa?
1: Mangga, Gocina.
0: Gocina nak Kang kawa pun istri apa?
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak kalau ngomongnya Dahlia perung aku, go
1: ya. Asik. Satu langkah berikut ini spesial buat warga yang malam hari ini lagi dinas malam, teman-teman security yang ada di TKI 3 ya. Terus buat teman-teman juga yang lagi pada di pasar nih, lagi prepare jualan yang di pasar Caringin. Buat yang di pasar Ciroyom semuanya, halo, selamat malam ya. Buat orang Cimahi, pendengar warga yang ada di Cimahi ini malam ya. Buat Temu juga makasih banget sudah hadir ya. Yadi di Jalupang Saguling makasih. Tehati di Merotersno juga makasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Dari Yadi di Jalupang Saguling, langgamnya buat Cep Soma aja. Asik. Kang Roy, Panyerapan Soreang, terima kasih. Selamat malam ya. Pru aku ya.

0: Masih bersama Andri V.
1: Sirah si konseling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
4: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah ari wengi taras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
5: Ibu teh tesep sabaraha botol?
4: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: juga Bilal. Terima kasih Bilal ya. Sehat ya Bilal ya. Hai Kang Rusmana di Cikutra juga. Lame buat yang lagi pantengin Radio Dahlia aja. Jago Cina buat Teh Andri. Makasih, selamat malam.
1: Mantap. Mantap. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mantap di hati musiknya dangdut. Digoyang sayang. Halo.

0: basem.
1: Kenapa Mas Ion? Aduh, sehat Mas Ion tenon anu dirasa atuh ari Mas Ion. Nada di Garut, suara di Tasik.
0: Iya.
1: Saat so, langsung digoyang buat siapa Mas Ion malam ini?
0: Ya buat yang udah masuk semuanya jalah. Tak ada kangen. Enak-enak banget nyaprung. Ah, go ya.
1: Yo, terima kasih. Halo Mandi Madu Dalia, selamat malam.
2: Asik atuh prung. Ah, go ya.
1: Digoyang sayang.
2: Digoyang.

0: Baik, selamat malam Kang Oni ya kayaknya Maya.
1: Iya dong.
0: Iya, alhamdulillah Kang Oni sehat malam ini. Harus atuh dak can jadi kasep geulis wae kumaha. Moal kasep. Digoyang ah Kang Oni buat siapa malam ini?
1: Buat yang udah pada masuk stasiun ya, orang Kang Yusnya juga Pak Uti. Bang Iwan Bule, Kang Nana Permatna, Nana Setia Budi, Haji Dirmansa, Kang Genta, Kang Danu, Kang Dedi Citalengka, Kang Mansur, Wawan Ngampra, Black Kopi, Bos Ari, Mas Santo, Mas Dion Oge, Mas

0: Bocinnya.
1: Buat siapa bocinnya, Kang?
0: Buat kita berdua aja.
1: Asik, panteng radio.
0: Panteng dah lihat enak-enak langgarnya tuh. Go.
1: Oh ya. Makasih kalau dinasur di babatu ya. Buat Aris sama Andi Ovo juga yang di Martabak Opo Margahayu dan Ciwasa, selamat malam. Halo. Selamat malam buat seblak Teh Nur yang ada di Cigondewa. Mas Gun di Riau, apa kabarnya malam hari ini? Kabut Ungu, Kang Farizal Toke juga selamat malam. Buat Neni Cijera, malam ya Neni ya. Sehat selalu dan semangat sehat ya. Buat Alma, buat Astriani juga, kemana nih Astriani ya. Mama Ika sehat, Mama Ika. Buat Maji Eha, buat Adi Cibiru juga selamat malam ya. Terima kasih buat yang udah pantengin Mandi Madu Deli ya. Kang Agus Ket pun ini langgamnya ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Warga Dahlia, sayang sekali. Sayang sekali waktu udah habis ya di mandi madu malam hari ini. Terima kasih yang pasti udah nemenin Andri selama 2 jam tadi. Yang ada di WhatsApp-nya Dahlia, makasih banget ya. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata yang kurang enakin. Dan mohon maaf juga kalau ada langgam yang seperti puterin ya. Besok ketemu lagi insya Allah Warga Dahlia dari jam 10 sampai jam 12 malam ya. Kayak biasa, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis tadi temenin Wargi ya. Habis ini ada begadang sama JP yang bakal temenin Wargi. Yang bakal temenin sampai jam 3 pagi nanti. Andri pamit ya. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di acara yang sama. Terima kasih ya buat Pepep Gopeng, Kak Agus Ketbon, Mas Ion Pacitan. Buat Teyati, Morot Rosnosam, buat Pipi ya. Tayo Soreang juga, buat Yadi Jalupang, buat Roy Panyirapan, Bilal, Kak Rus

buat Ava Rizky Bordir juga ya. Makasih juga buat orang Tasik, Cianjur, Sukabumi. King DJ makasih ya. Buat Kang Doni Rizal juga makasih banget. Salam buat anak-anak bengkel. Kak Agus Lui Panjang, terima kasih buat Ibu Dede yang ada di konveksi Bojong Emas juga makasih banget ya. Bu Enjoy, selamat boboi sayang ya. Kakek Pujangga, selamat malam. Kang Datalenta, Ibu Cendani juga Ismet Ranca Malang. Kang Dadang Garut, Kang Eman Cicadas. Buat Jenong juga terima kasih banget. Teh Elis, Teh Yani, Kang Oni, Nasker Buah Batu ya. Mami Iin juga, Kaman Abadi, Yana Lesmana juga terima kasih banget ya. Akice Batu Lawang, Jajang Jelak, Gina Garut semuanya aja deh. Makasih Kang Suhana juga ya, Bebep Deri, Jajat Pasko, Kang Tatang Sueron. Pokoknya semua-semuanya aja. Terlalu mencintaimu, jadi aku mesti pamit. Pantung Radio, Pantung Dahlia. Enak-enak langgam ya. Bereng ah, go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia bareng AJP Nukasep Torok Berem. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Bareng AJP Nukasep Torok Berem dari jam 12 sampai jam 3 pagi warga Dahlia di Begadang Dahlia. Dan ditunggu sekarang juga WhatsAppnya 0811-222-1015 atau juga telepon on airnya di 73287 311710. Brung ah gu gu gu. Goyang!

jeneng Kasaha. Kasaha eta teh. Iki Ciput di Sarua hadir langgangnya pengen kopi pahit aja. Tonggilap di kopi anhela senaja be ditinyu. Minum ya tuh piraku senadi alungkan mah. Itu ya senak Kang Jepe nuka septi bahula. Teli pada larang apa kabar langgangnya pengen iming-iming aja. Buat Kang Ede, Teyati Jamu, Akiba, Nenek Putri, Kang Yusa juga ya. Buat Ion Pacitan dan juga Abah Iwan, Kang Danu dan juga semua warga dari Gocinnya buat Jepe Anu Bager. Semoga sehat selalu, amin. Tika Cincin, sore yang juga lagi pantengin cenah Jepe ya. Kakek Agu Cibo, ibu kota langgamnya ya, dari Bang Jeroma Iraman, Dede Gita Garut dan juga semua warga dari ya. Gocinnya buat kakek dan juga AJP ya, ditunggu langgamnya. Di 73.087.11.710 wargi Dahlia, atau juga boleh telepon on airnya ya. Lewat WhatsApp juga boleh 0811-222-1015. Ada kopi pahit dulu biar semangat wargi Dahlia ya. Juga yang langsung sama AJP di sini yang lagi rame wargi Dahlia ya. Ada beberapa jamaah haji, jamaah umroh dari Ustadz Andi wargi Dahlia. Ih, menirasap mudah-mudahan AJP juga bisa kepanggil nanti kodarullah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meni resep gitu tak meni ngabring gitu. Meni kabita pokok nama kita wargi Dahlia nya. Di dia teh lagi rame wargi Dahlia di studio di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Sampai jam 3 pagi ditunggu WhatsApp-nya kembali wargi Dahlia 0811-222-1015. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Perungah, go. Goyang.

0: cuma di Dahlia bareng Jaya Pucu.
1: Sirah si Koncleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si Koncleng Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kapan ya tuh.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11

hotel ke Bandung dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: 1,5 Dahlia FM Bandung.
9: 1,5
8: Dahlia FM Bandung. Menyambut di Dahlia, Dahlia Indonesia. Karaoke, Minggu, Kipulia. KIP Dahlia.
9: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Dahlia.
10: Begadang Dahlia, di dia ya, bareng Jaya Pucuk.

0: Secangkir madu merah wargi Dahlia digoyang barusan sama AJP ya. Spesial banget nih. Buat Kang Rusman yang ada di kawasan Cikutra, langganan secangkir madu merah. Buat Nenek Putri, Kang Ius, Teh Isa, Umi Lila, Teh Ratna, Teh Titin. Buat Kang Arnold, Abah Iwan, Pak Dirmansa, dan juga Pak Wawan, gocinnya buat AJP aja. Kang Amar yang ada di Permata Biru, apa kabar? Langganannya pengen radio dangdut cina AJP ya. Yang diputerin ada ya? Ada dong. Di 73.000, 28.7.11.7.10 ini mau telepon boleh banget wargi Dahlia. Halo. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Mantap di hati, musiknya dangdut.
0: Naon itu ngalindur. Ini lain mantap di hati musiknya dangdut. Eh, tamam mandi madu.
1: Oh.
0: Iya, ada didihnya. Ada didihnya. Pengalindur begadang, enaknya begadang Dahlia. Jawabannya asik atuh, perung ah go goyang.
1: Oh, asik atuh, perung ah go goyang.
0: Goyang, tah gitu atuh. Kunaon Doni?
1: Gugup ya, barusan tos tuang hayang on air. Masuk, alhamdulillah.
0: Doni, dorongannya nikmat.

0: Ya, kayak dudukan mesin, stopper, tahanan rem.
1: Tahanan rem, terus Arieta bumper ya bumper?
0: Bumper, bumper cuma ada bosnya aja, bumpernya nggak ada.
1: Atau kudu aja bumper teh, ya udah penting.
0: Bumpernya itu di orang lain, AGP.
1: Nona.
0: Bumpernya di orang lain dikerjainnya gitu.
1: Oh iya, aku butuh bumper soalnya.
0: Ya, jadi kerjanya dibagi-bagi.
1: Ternyata. Kita go-go dulu biar Doni Rijalnya semangatnya.
0: Ya, siap.
1: Di go-go AC.

0: Lain ari Pepep Gopeng jol naros cenah kunaon cenah JP asa jarang katinggal. Katinggal naon katinggal Ibak sadar. Ye Pepep ye. Hei Doni Rijal tacan Ibak cenah.
1: Alhamdulillah atas 3 kali.
0: Tuh, 3 kali malahan pakai taneuh 7 cai 7 kali cenah.
1: Seperti itu.
0: Hayang langgam naon cenah Doni Rijal teh?
1: Mabuk janda.
0: Wah, iya mabuk janda.
1: Ya semangat.
0: Digoyang buat siapa mabuk jandanya? Digoyangnya
1: buat AGP, semoga sukses selalu ya. Kalinya semakin maju terus.
0: Amin.
1: Itu buat Jajang Jalak ya, buat Kang Iwa.

0: Nenek Putri ya, yeah, yang selalu setia. Buat Kang Nana, buat Epul, buat Bos Ari, sebuah reng-rengana. Terus buat yang di Dute, Mas Oni Nasgor. Pokoknya buat semua warga Dahlia, gocimnya buat anak-anak Bengkel Tunggal Jaya yang selalu temani AGP.
1: Udah?
0: Udah.
1: Atau nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perung ah kugu, goyang.
1: Goyang. Lain wara-wara iya pepep gopeng, cenah asa jarang katingali ibak, Gusti nu agung, hayang ditembak, meureun ku AJP-nya, aduh Gusti. Anjeuna meureunannya, eta teh nyarios ka anjeuna, cenah abdi tara ibak, cenah AJP, Wecai berhenti di rumah Gusti Pepep Gopeng teh warga Dahlia. Ada Bunda yang ceh, yang ceh, yang ceh, yang ceh. Sehat Bunda, sok atuh nalapuan Bunda. Ya Doni Rijal barusan udah ya. Yang langgam nasena mabuk cinta tenang, pasti digoyang barusan. Halo.
2: Halo.
1: Begadang.
2: Assalamualaikum.
1: Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, toyib. Semakin toyib.
2: Memang kan sebentar lagi toyibnya.
1: Biar ayah Pak Ustadz na oge.
2: Oh ayah.
1: Ayah
2: biar ayah Pak Ustadz mana juga hari itu menuju ke Arab.
1: Biar ayah ketemu jeung AAJP.
2: Iya kan mau pergi ke sana.
1: Ayo nah erek ini. Iya Teh Andri, hati-hati di jalan Teh Andri.
2: Ya Teh Andri, hati-hati ya Teh Andri, hati-hati.
1: Iya, atuh nuhun.
2: Hati-hati, awas jangan mau dibawa sama siapapun.
1: Ih, jangan dong, ayo suami nak, iya di jantar, bisina didinya. Bisa didinya, dae kasasaha, bisina didinya, bunda yang ce. Daek ku Doni Rijal daek, ku Padir Mansah daek, ku Agus Cibo daek, ku Pepep Gopeng daek.
2: Abis mendaharin.
1: Tidaknya mana opien, segala di opi, atau dah. Ah, ini bunda.
2: Apa aja?
1: Nggak kangen sama. Kamu nggak kangen sama AJP. Hah?
2: Kan aku teh kangen pisan sama AJP.
1: Kenapa teleponnya cuma sebulan sekali? Huh? Kenapa?
2: Cuma sekali. Tiba. Aku ketiduran terus.
1: Tiba, tiba.
2: Bangun-bangun kalau AJP udah berakhir. AJP udah berakhir, aku baru bangun.
1: Nah, aja we, etama alarm, na jam tilu, etama.

0: jam 2.
1: Ngan?
0: Ngan itu kok ketidurkan dari bangun jam 3.
1: Nah, yang ngeblok saya itu Mila ya. Sampai gogo asik.

0: Tanggam dong yang nanggun.
1: Lagunya apa? Begitu mencintaimu.
0: Hah?
1: Hah?
0: Gimana?
1: Begitu mencintaimu atau lagu mana tuh deh?
0: Gimana tuh Bunda? Terlalu sungguh ya, terlalu apa? Asa karek bia diputerkan ku teh Andri ya.
1: Hah?
0: Karek bia diputerkan ku teh ya, Andri terakhir.
1: Lagi pertama ya, lagu teh diputer teh pertama.
0: Terakhir tadi ku teh Andri
1: ya teh. Terakhir.
0: Karena ini jam keduanya, jam kedua di antosannya. Nyak, nyak. Sok digoyang buat siapa?
1: Aku ada, lagu itu ya.
0: Nges, sekurung nges, kita digoyang buat sahak, nges, tengah bapak menta, ya nges, ini teh hese, ah sekurung.
1: Ini teman yang lo bapak menta, ya?
0: Tong, ah nges, ah ingat umur sekurung, digoyang buat siapa?
1: Siapa nih gitu, ya?
0: Bener ya, bapak? Buru, bunda, sayangku, cintaku, mwah, sekurung, nges, dicium, tah.
1: Buat agenta, buat
0: kagenta. Gak, jauh kagenta, didinya tuh ingat kasih genta. Maha ya teh.
1: Kan AJP maksudnya.
0: Nah, hanya dikasih genta.
1: Iya, baca iya.
0: Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah dosa hamba.
1: AJP-nya. Sing, gede rezekina.
0: Amin.
1: Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Sing, banyak jobnya ya. Panjang amin. Umurnya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Tiga cin. Buru ini dekain mau nyanyi ya, iming-iming ya. Tidak elih, buru.
1: Buat Kang Genta, buat Danu, buat Imanriung Bandung, Om Dery, terus buat Koko, Arnold, Adi Cibiru, Kang Lukman, Teh Isar, Isudi, Terini, Atatang, Andi, Butita, Iman Soldier, Nado, Teh Uni, Manski, Nenek Ica, Butati, Bu Enjoy, Santi Kopo, Abah Iwan Moja, Mama Sri, Bu Enjoy, Bu Santi Kopo, Dewi Pasco,
0: yang Banjaran,
1: Dan Kopin,
0: Skocin, atunya cekurang maaf.
1: Oh, kabut. Kemarin, Terni, Tekokom, Teh Gita, Tiara, Mama Bayu, Teh Kakak, wah, Mama Sioda, Teh Lintus, Nenek Bayu, Nenek Putri sama Kang Ius ya. Bilu, oke, Wauci, buat Gocin buat semuanya yang belum ke absennya.
0: Hatunun Panteng Radio.
1: Panteng Putih sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panteng Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia Pro. Aku.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti digoreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comix Herbal.
8: Comix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Syukur akan jejak karena dada si jelek.
11: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: saatnya Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Langsung putar.
1: Hadir Mansa di Gogo.

0: Makamnya pengen apa Pak Jerman sah?
1: Sehat ya,
0: sehat alhamdulillah.
1: Semoga ada rahmat dan hidayah, rezekinya berkah. Kalau begadang lapor ini, saya sebetulnya pengen makamnya yang lain. Tapi Neng Abel ini pesen, saya nyuruh nelfon Kang JP, dia malu, masih malu katanya. Nanti deh, satu saat bisa nelfon.
0: Iya, makamnya pengen apa?
1: Makamnya dia seneng susu putih.
0: Susu putih?
1: Susu putih.
0: Gocinnya?
1: Buat Abel, tercinta di Dago, super gocinnya buat Kang Jaya Pujung. Nun, tadi Kang Doni udah masuk ya, Nenek Putri, untuk Nenek Putri.
0: Siap atur Nun, begadang lapar.
1: Begadang, langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

0: Dahlia Pemenang Goyang Sikasik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Sudah masuk ke interval kedua, masih bareng AJP Nukasip Dorok bareng Wargi Dahlia. Kembali digoyang nih Wargi Dahlia, udah pada masuk di 08 11 222 1015. Hadir Patatang si Saranten hadir begadang Dahlianya ingin langgamnya Sonia. Asik digoyang pengen buat AJP duluan, sehat selalu, banyak rezekinya, berkah selalu, amin. Buat Kang Dano, Abah Iwan, Kang Ede, Teh Imas Majalaya, Kang Hasan Majalaya, Mama Ika, Mama Haji, Teh Eli Jalan Petanya juga, Ratna Koko, dan juga wargi dari semuanya yang lagi pada panteng gocin. Buat Neneng Jenong, suka wangi aja katanya ya. Yang mau telepon juga boleh banget nih wargi dari ya. Jaya Pucung mau siapin dulu Sonianya. Ya, sebentar. Ada siapa lagi? Cep Soma, Cipait lagi pantengin langgamnya apakah itu cinta? Gocinnya buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta? Digoyang kembali nih, ada siapa wargi Dahlia? Bentar ya. Ini banyak banget WhatsApp-nya ya. Ciao Karapitan juga hadir, katanya lagi pantengin kocinu buat AJP Nukasip Torok Berem ya. Eko Kurnia masuk Pak Eko. Pak Eko yang ada di kawasan Karawang hadir, AJP selalu pantengin 24 jam full. Pengen langgamnya tak sanggup lagi. Yang mana? Akhir sebuah cerita itu. Dinda Permata tak sanggup lagi. Di kocinnya buat AJP yang lagi siaran, sehat selalu sekeluarga. Amin. Di atas nanya. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Maaf,
0: gue yang. Mana yang launan kia, Alparigi?
1: Sinyal lah, butuh DJP.
0: Oh, nunjuk di mana gitu ya teh?
1: Biasa nunjuk ke KJ.
0: Ya di mana?
1: Di Cimah.
0: Oh Cimahi, Cimahi mah tukut ke dana say, atau sinyal na, tong di baheum.
1: Kadang butuh.
0: Handphone na tong di baheum. Apa Riji? Hey, halo, digogo dulu siapnya, digogo.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya pengen Pia Palen aja justru.
0: Yang mana?
1: Bagaikan langit dan bumi.
0: Bagaikan langit dan buminya digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat AJP duluan aja dan yang lagi kerja malam aja lah.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat si dia aja yang jauh di sana.
0: Sehat-sehatnya Alpa Rizkinya. Atau ya, nungun. Itu bordir hungkul atau nggak jahit oge ya?
1: Iya, bordir doang AJP.
0: Oh, nggak bordir nama tiasa?
1: Tiasa, badai nama, badai nama oge.
0: Badai logo tiasa?
1: Tiasa.
0: Abi misalkan ya di logoan hiji jaya pucung ditulisan gitu bisa?
1: Bisa.
0: Hiji bae?
1: Bae, masih hiji X2 oge.
0: Entah bisa gitu, tina topi bisa.
1: Bisa, saya masih bina nanawan oge.
0: Ya, sama kayak kadi itu nya. Nuhun.
1: Siap, ya sami-sami aja teh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya Dahlia, berumah goyang.
0: Goyang, terima kasih. Ada Bunda Patih juga aja selalu pantengin Bunda. Terima kasih Bunda Patih. Bu Ani suka jadi juga selalu panteng JP, sehat selalu bertugas sampai tuntas, sehat selalu, amin. Ada Jenong di Sukawangi juga hadir katanya ya. Kela, siap. Benang tak etanya. Ikut begadang cerah JP, digoyangnya poin buat Abah Iwan, Nenek Putri, Deden, terus Agus Cibonya juga ya. Buat Kang Eden gocinnya buat siapa ini teh? Nia Padi senam. Jadi dia mah perung ah ya, sang pengembara Jenong. Jadi dia mah perung ah ya. Di belakangnya Alfa Rizky ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Ya.
0: Sama siapa di mana?
2: Tesri Majalaya.
0: Tesri sehat, Tesri.
2: Alhamdulillah, AJP sehat.

0: Hoyong naon cara langgam na?
1: Hoyong na hoyong Gatot.
0: Apa?
1: Gatot gagal total.
0: Gatot gagal total. Mohon ya. Digoyang buat siapa?
1: Buat AJT duluan ya.
0: Uh-uh.
1: Daftar kedali aja semuanya digoyang.
0: Bacin.
1: Bacinnya. Buat AJT hati-hati pulangnya ya.
0: Siapa tuh Nun? Ini rarasap gitu atau tasa utik.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, purung ah kok.

0: Pucuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Smash. Keren and stylish.
1: Madu TJ.
2: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komix Herbal.
4: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
5: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke alam. Seduh, setak, setak. Curi-curi. Jelat-jelat. Si konsling lucap kaluhur. Syukur ngejejek karena dada si jelat. Yuk.
7: Kamu kenteras si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

Kembali pergi dari ya, ada Pandang Cahya hadir AJP nu kasep torok bareng. Gajinya buat AJP langgamnya semua udah diputar aja. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi nuhun cenah Kang JP ganteng langgamnya udah digoyangin sami-sami teli pada larang tadi iming-imingnya udah digoyang ya. Ibu Cendani Cimahi juga hadir atuh nuhun eman Cicada Cibinong cas dulu dong. Yana Lesmana juga

0: Siap-siap berkidasi begadang lapar, langgam langsung putar di season kedua.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar 73.000.28.73.11.7.10. Halo, begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Sehat Mas Ion?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Ion tadi Pacitan bener ini teh?

0: Ya pengennya sih pengen. Kaki ini kayak mau melangkah bener.
1: Iya, terbang ya, aja ada. Terbang.
0: Ya doakan aja lah, mudah-mudahan doakan, insya Allah.
1: Iya, banyak sungai kok, banyak sungai Pak Yon.
0: Banyak loh.
1: Banyak sungai, nanti kamu tinggal pakai sungai aja. Terus nanti ke Jawa Barat. Menyisiri sungai gitu maksudnya. Dipalitkeun namun cuma bahasa Sunda namanya.
0: Oh, diparigin.
1: Diparigin.

0: Ditekan sedikit.
1: Nah, mau ditekan sedikit.
0: Ditekan sedikit. Biar asik.
1: Nggak ada, ganti.
0: Apa tuh? Kok nggak ada? Nggak ada tuh.
1: Nggak enakin. Yang lain. Nggak ada. Nggak ada. Yang lain.
0: Selalu ya, kalau aku minta lagu gitu ya.
1: Nggak ada. Yang lain. Soalnya ya, udah lapar.
0: Ya, udah repot lah.
1: Repot banget sih Mas Il. Repot. Sayang gitu mungkin.
0: Enggak lah. Enggak repot. Aya.
1: Emang Aya peti pera itu mah.
0: Enggak, enggak repot.
1: Gocin buat siapa Gocin?
0: Ya pokoknya buat semua warga Dahlia aja yang udah selalu setia pantengin. Spesialnya buat AJP, jaga kesehatan selalu.
1: Gocin.
0: Iya, jaga sehat kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya, berkah.
1: Ya.
0: Berkah juga. Iya, pokoknya doa terbaik aja lah buat AJP.
1: Siapa tuh Nun, panteng radio.
0: Iya, walaupun besar tapi kalah dengan nyamuk.
1: Iya benar.
0: Panteng Dahlia.
1: Begadang lapar.
0: Enak-enak langgamnya. Langgam langsung putar.
1: Langgam langsung putar.
2: Putar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Begadang hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting,
2: Dewi Persik,
1: Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
8: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
11: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Genah ala genah 101,5 dari FM Menengah yang si kasih. Margi Dalia sudah masuk ke interval ketiga masih bareng AJP nu kasep torok baru Margi Dalia ya. AJP nong sana masih nemenin begadang ini. Wih, Masya Allah, terima kasih. Ibu Memes kemana aja Bu Memes? Ibu Memes alias Bu Entin sana AJP hadir di Gatsu. Lengamnya dukung aja buat Margi Dalia, gocinya buat AJP aja. Teh Ane, Waalaikumsalam. Yang ada di Cikalong Hilir juga hadir katanya digoyang buat Margi Dalia, sehat selalu, sukses terus ya. Jadi gemes pas sarang-sarangnya juga di langgamnya kuta berarti bagimu tadi udah digoyang. Buat Margi Dalia dan super gocinnya buat suamiku katanya JP. Siap. 73.000 28.7.3.11.7.10 nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Itu bro go ya.
2: Danu kunaon ngebalesnya teh hai aku adik kamu.
1: Naon?
2: Suka di teh hai tapi aku mah enggak ku kamu.
0: Eh duaan ku masa rehat Umi Danu. Alhamdulillah Gusti ya Raja dan Ratu on air. Kita go-go dulu biar semangat dua-duanya ya. Di go-go Aziz.

0: Danu, Umi sehat, Danu.
1: Alhamdulillah aja, Pe. Saya Umi sehat.
2: Mamasion ketubruk sama Pak Dirman.
0: Leus, nya ayeuna rejekina jeung si Danu, cenah alhamdulillah.
1: Rejekina nya aja, Pe. Ya.
0: Aya nama kieu we pokana mah geus 50 genep tahun di Radio Dahlia teh. Geningannya teu karasa. Umi,
1: 50 genep tahun hayu.
0: Nanti kudu datang bareng jeung Danu urang-urang jalan santai di dieu.
1: Hayu siap. Bisa pakai pas sampai dah bisa.
0: Temenan, ieu ngaranana ge jalan santai di dinya teh. Si Umi ge bakal memberikan doa terbaik pokana mah buat warga Dahlia ya.
1: Amin.
0: Doanya apa Umi buat 56 tahun Dahlia?
2: Ya, semakin cetar membahana, semakin di depan, semakin menjadi nomor 1.
0: Amin. Kalau Danu doanya apa? Amin. Danu?
1: Pokoknya nama.
0: Pokoknya nama.
1: Radio Dahlia semakin jaya di udara.
0: Wih, ayah jaya anak.
2: Ayah jaya pucung
0: cenah tuh bener.
1: Semakin jaya pucung
0: makanya selalu jaya di dia. Bener cek si Umi oge.
1: Jadi jaya teh.
2: Pak Hendra Wijaya mah pasti enggak jaya meureun
0: mah. Auh, meureun gitu. Auh, cenah meureunnya. Aku dijauhin. Ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin. Aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Ala genah. Ya, kita sok aya na Umi mana pandanganna Umi? Tah eta.
1: Diluhurkeun Umi.
0: Sok Danu mana Danu pandanganna? Sok pacantel lah, pacantel. Ya, kan orang ieu orang Banjur ku cai tumila eta teh keur poho. Hayang si Danu mah nya ari hatinya, pikirannya ada di Dahlia, jiwa ragana di ditu. Umi, tahu enggak kalau udah on air teh dia mah langsung live sambil makan, enggak pakai
2: enggak
0: di baju. Tuh, si Umi kayak apalan Danu?
1: Umi oge.
0: Hah?
2: Gerah.
0: Iya gerah teh hareudang Danu ari kamu. Hareudang. Panas.
1: Panas.
0: Umi langgamnya pengen apa Umi? Ada terlalu mencintaimu nih, mau dukung enggak Danu sama Umi nih?
1: Nya eta we AJP nu udah bade diputar
0: we. Ya, ta eta langgam favoritnya AJP ka meumeutna. Aku juga jadi baper.
1: Kemana tuh baper?
0: Baper. Ya gak apa-apa. Aku dimusuhin. Ya gak apa-apa. Aku diomongin. Aku dijatin. Aku dibully pun ya enggak apa-apa.
1: Ala genah.
0: Capek Danu ah. Capek Danu. Danu sok mana cingir? Lain jempol, cingir mana cingir?
1: Perasaan mada aya cingir aya.
0: Ah eueuh mana mah jempol kabeh tama. Umi,
1: kita obesitas ya.
0: Eta tingali kabe pananganna si Danu mah jempol kabe. Sok pacantel heula 1, 2, 3. Ini ramenya ya. Da urang mah kieu mah menghibur ya wargi Dahlia nya. Si Umi lila, Danu lila kan bae da menghibur. Berarti rame.
1: Wayana kudu ngantrinya.
0: Kudu antri.
1: Kudu adil.
0: Si Adil lagi can hudang ya.
1: Adil menurut sama.
0: Saha?
2: Mau aku dicoret ke si Danu di nembukuna.
0: Cek saha?
2: Urang suka diomong.
0: Iya, urang bejakeun ka kali.
1: Citarum.
2: Di ayam teh
0: ngadi gogo. Aya nama ditulis teh cing gede tulisan age ku di ieu tadi.
1: Nama badag.
0: Di sapidolannya geusnya. Geus, aya nama ulang tahun ke-50 geus. Genep bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Ju.
2: Juara.
0: Semakin gele. J-nya Jaya Pucung cenaku dah. L-nya apa L-nya? L-nya Lila. U-nya apa U-nya? Danu au. Ngesa gocin buat siapa Danu Mi?
1: Kita bertiga
0: nya bertiganya cing sarehatnya
1: JP sing sarehatnya sadaya nawargi dalih sing sarerepengnya sing semakin di sana ceyahnya
0: nya pokona mah cing ulah bosen nya nelpon AJP nya nya ulah bosen Umi ulah pundung nya Uminya
2: iya
0: Danu juga

0: Punung lamun di heurian ku AJP nya. Ulah atuh bisi juga onta ya Punung. Kan bae. Siapa? Nenek Putri kokoh sehan ti awal keneh. Karunya dedeh teuing Gusti. Kan bae geus ieu aya dua deui kayaknya bagat ieu di minta doanya buat Tenopa, katanya kemarin teh lagi ngeiniin yang apa saudaranya teh di rumah sakit, jadi dia enggak bisa begadang.
1: Oh iya, mudah-mudahan saudara Tenopanya sing didamangkeun deui.
2: Sapakilah ya.
0: Iya betul. Amin. Atuh nu anu begadang lapar, langgam langsung puter.
3: Begadang lapar,
4: begadang lapar,
3: begadang langgam langsung putar.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, ya. Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: juara. Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek
1: yuk. Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: baik ala genah, ala genah, ala genah. Informasi kriminal dulu nih wargi Dalia ya. Jajaran Polsek Kiara Condong berhasil meringkus seorang pria berinisial RH yang diduga sebagai pelaku utama penganiayaan senjata katana atau pedang di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada Minggu dini hari 2 Agustus 2026 kemarin. Wargi, aksi penganiayaan dipicu oleh kesalahpahaman. Jadi si pelaku ini datang buat nagih hutang penjualan lemari. Korban merasa tidak terlibat terkait penjualan lemari tersebut. Akhirnya mereka cekcok. Korban dibantu oleh orang tuanya untuk menjelaskan kepada pelaku. Tapi karena pelaku dibawa pengaruh alkohol, akhirnya dia menyabet pedang yang dibawa untuk melukai para korban. Total ada 3 korban yang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis. Nah, pelaku ini bukan sekali dua kali meresahkan warga sekitar. Akhirnya warga yang geram langsung melaporkan melalui layanan darurat 110. Tim Prabu bersama unit Reskrim Polres Kiara Condong langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di rumah orang tuanya kurang dari 24 jam setelah kejadian. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondisi dan juga segera melapor setiap tindak kriminal melalui layanan 110 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Selanjutnya, wargi Dalian ya, hati-hati ya, walaupun emang sekarang juga ya kadang kita tuh nggak tahu wargi Dalia ya, namanya hari, tanggal, waktu yang apa sih itu gimana dan di mana wargi Dalia ya. Terakhir wargi Dalia di 73.28.73.11.7.10 nya ada Teh Imas di Majalaya, hadir AJP, Umi senatus daftar jalan santai, tacan si Umi mah. Hayang sedingin salju, cenanya langgam nate sedingin salju, cena AJP-nya, cuma langgam bareto AJP-nya, Gusti. Halo, Begadang Dahlia. Ayah nenek asup.
1: Asik atuh goyang.
0: Goyang, sehat nenek.
1: Alhamdulillah JP sehat.
0: Sehat atuh nenek.
1: Oh, nanti sing sehatnya setelah.
0: Siap digogo nenek.

0: Ya. Langgamna kedah nu leuleus liat ieu bade ieu bade jam 3.
1: Sangatna
0: mangga memang ngadukung lah. Ya, sokatu didoyang buat siapa. Dan ini mah yang digogoh unggul, sok we digogoh cing panjang nane. Datare uih ya bina oge.
1: Sarwonya.
0: Sok. Tong jujuitan nane. Sok.
1: Sok aja pe. Sok kasetor beum nu bagir soleh.
0: Amin, amin.
1: Tadi Umi Lila udah masuk ya?
0: Mohon, udah jeung Danu tadi
1: dua. Apa yang masa nuhun? Umi Lila nuhun. Anggo AJP, oh iya nama kasih terlalu bagus, soleh banyak rezekinya banyak jobnya. Saya selalu sih mangkin lambung kalinya. Anggo Umi Lila, Mahji Eha, Bunayanti tadi ayah, Janin Tenado, Besar Ibu, Mama Aru, Ibu
0: Ayu. Langsung tunduh ya mana?
1: Maka?
0: Masak tuh lagi kan ya?
1: Susu teh, susu kong, seripa darang, kenapa teh? Iwan, Ciwan,
0: Ciwan, Ciwan,
1: tentang saya, Ilah, Mama Aziz, nah, Mama Yuda, nanti menurut Pak Haji
0: Mansa,
1: Adano, Iwan, Iwan, Cicalengka,
0: macam lagi tuan tu warga darianya,
1: Tatang Kastanyo, Nampuan Ngampra,
0: Nasya Budi,
1: Iwan Cita, Tukman Baru, Ngedin Sumur nih, Dekopi Asyani, Oni Nasbel, Ed, Teh Imas, Andi Cimoha,
0: Cimoha,
1: Cicalengka, Abang Yang Mujarela, Mas Santo, Yang Galak, Ani Cilengi, Lia Katapa, Teh Erni Katapa, Teh Atik Cibide, Punya Teh Satu, Desi Ratu, terus Ibu Cucu Andir, Teh Andi Uber, terus IRB, Jenong Sukawangi, Sukawangi, Teh Koko Moris, Akitan H, Ketbon Agus,
0: Ketbon Agus Ketbon,
1: Agus Ketbon, Bos Aris Cilini, Cibaduyu, Cibaduyu, terus Teh Alu Buru, Cibaduyu, Bus Nong Ai Sugi, terus lah, bisnis warung bola. Kucina mau ngajep, terus berem.
0: Ya, atas nenek.
1: Atas lah, lagi terbaru bola. Sisi pertama yang saya wae lebet nalah.
0: Ya.
1: Baru bola
0: namanya. Nah, atas segerkan itu, nenek nuhun senatu. Sinsarinen senat nenek putri baru masuk Kang JP. Mun, kita tadi teka kosehan, teh Eli, karunya ada
1: detein. Tadi gini, ayah nuhun itu saat, ngajep tadi gini, kak.
0: Karunya Doni Rijal, muhunnya karunya atau Alparizi ah mani kamu tehnya tu cek jenong sana nenek mana juga nungantuk nenek cina macana.
1: Nah sana kita terus baru boleh tiye teh saya lembat sudah kehel.
0: Ya tongkel kehel nenek nges kolot nenek ah ni. Ati cina selamat pagi ati batu lawang cina nenek.
1: Lebat nih, biasa
0: nama
1: masuk
0: diet kena harus dikumaha. Dasar, ratu nama genenek gitu. Eh, Mama Ami jangan selalu pantengin tuh sampai subuh. Mama Ami oge cenanya. Buat Umi Lila cenak Kang Danu jeng nenek putri sarehat cenak sedayana.
1: Amin.
0: Mohonnya. Nuhun cenak nenek. Tuh masih kena araya nenek tuh hararudang tuh. Cuk Padil masaknya nuhun cenak tuh. Cuk Agus Chatbon oge cenak nuhun nenek lain. Dan chat Agus, Agus chat Bon, cenak gitu. Oh,
1: nuhun. Ya nuhun, ya galugaknya nabih terus baru bos.
0: Oh, Yon Pacita. Moal, KJP mah setia, KJP mah pokok nama.
1: Nuhun atuh.
0: Gitu, ya. Cek Danu oge nuhun, cenak nenek putri, cenak tuh. Ibu Memes, tuh salam cenak nenek putri, Ibu Memes, tuh. Dan Ane, Cikalong Hilir oge nuhun, nenek cing sehat, cenak tuh. Ah, Bunda Pati, sudah tu, nenek cing, iya, cing semangat, cina nenek, macana.
1: Nyalah tadi nak abis itu baru boleh
0: kita semangat. Tuh, Teh Andini Uber, sudah nenek putri, cing sehat, Teh Andini Uber.
1: Amin,
0: Bu Cucu, amin. Tuh, cek Bu Cucu ge nuhun, cina. Cek Jenong, Sukawangi, jaga Jenong, sayang nenek, I love you, cina tuh. Tuh, Oni Nasgor juga tuh tinggal di Ngawarea. Iya nuhun, nenek putri cenah Oni Nasgor bawa batu ge. Pasti kene hadir cenah.
1: Hadir, hadir.
0: Tetap semangat neneknya. tidak ada yang sia-sia, semua butuh perjuangan. Tuh cukup enjoy, oke nuhun. Iya non, Ion Pacitan, cenak nenek semangat terus nenek, cenak gitu. Tuh bohong, AJP mah tuh demi Allah tuh banyak pisan tanu ngawe anak genta.
1: Semangat
0: itu tuh ayah iya tuh Ajis Pangandaran duka iya menemui ngawe ak AJP tapi nenek meni semangat pisan cenah hatu nu nenek cenah tuh
1: sami-sami nuhun
0: iya tuh iya bunda yang cegi nemui sholat cenah tuh ngadangu ke nenek cenah ngagogo duka wiridan cenah itu teh dua nana dah si nenek mah ngagogo di AJP wiridan ke dibacakan kabeh mengesolat ge eta kabeh jadi kabawa doa didoakan ku nenek putri maka becing balenghar cinsa rehatnya. Salam kak Ita kak Ayus tong olohok wae gitu Ayus kera emam AJP sena hati pengen telepon ngesbeak hati ah menikah selalu sehat cina tuh ibu hajah hati cilaku semedang cina nungun nenek
1: sehat.
0: Oh, ya. Nenek nungun panteng radio.
1: Dahlia goyang.
0: Goyang, terima kasih juga wargi Dahlia sudah pantengin AJP nu kasep tarok barengnya enggak kerasa nih Jaya Pucung juga harus segera pamit undur. Nanti insyaallah ketemu lagi Kamis malam Jumat nanti wargi Dahlia ya. Ada langgam air sebuah cerita dan juga sedingin salju ya. Jaya Pucung pamit undur, terima kasih panteng radio panteng Dahlia. Nah, kenapa langgamnya Dahlia Perungan. Go. Goyang. Assalamualaikum.

Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
6: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Legar lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau memper

dipersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten setia

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
5: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Kopaku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Pantau
2: terus
0: Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi ini di 101,5 Dahlia FM Bandung. Kita akan berbicara tentang penyakit akhir zaman.
4: Ya, betul sekali.
3: Baik, kita mulai saja Ustaz.
4: Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatu fiddin azakumullah, ayahanna ibunda rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wajalla yang telah memberikan kenikmatan dan karunia termasuk pada pagi hari ini di sepertiga malam terakhir kita bisa bersilaturahim tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan ayahanna ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada sudah siap kita untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Dan insya Allah materi yang akan kita sampaikan adalah penyakit umat di akhir zaman. Baik, ikhwatu fillah, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Sebagaimana kita mengetahui wargi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul pembawa berita untuk umat manusia. Hal ini tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadzira. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan berupa neraka. Ikhwatu fillah, berikut peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit di akhir zaman, yaitu umat kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Yang pertama, umat Islam di akhir zaman akan terkena penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Al-wahan itu wargi diartikan sebagai pecinta dunia. Hal ini tertera dalam hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Sunan Abu Dawud dalam sanad yang sahih. Bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat umatku akan seperti makanan di atas meja makan. Dari kiri, kanan, utara, selatan, timur dan barat akan merongrong kita. Akan melahap, akan menghancurkan umat-umat Islam pada waktu itu. Nah, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu minoritas?" "Tidak," kata Nabi, "umatku mayoritas. Banyak tetapi seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan apapun. Dicabut marwahnya oleh Allah di tengah-tengah kaum muslimin." Kenapa bisa demikian? Karena kata Nabi, mereka dihinggapi penyakit yang namanya al-wahan. Nah, dalam hal ini dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahan itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Hakim, di mana Nabi merinci tentang penyakit al-wahan ini. Cirinya yang pertama sombong, yang kedua terlalu mewah, kufur. Kemudian berserius mengumpulkan harta benda. Kemudian ciri yang berikutnya tipu menipu, jilat menjilat, menjilat ke atas, noker ke hanap, wargi Dahlia. Kemudian saling membenci yang disertai dengan penyakit yang namanya dengki. Inilah al-wahan, penyakit yang pertama sebagai penyakit yang dialami oleh umat pada akhir zaman. Kemudian penyakit yang kedua, kata Nabi, ada yang namanya isti'raj.
3: Isti'raj.
4: Isti'raj, Bang Haji. Apa itu isti'raj itu? Isti'raj itu adalah azab Allah berupa jebakan, berupa kelimpahan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang terus-menerus bermaksiat dan jauh dari Allah azza wajalla. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila engkau, kata Nabi, melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang sementara dia masih bergelimpangan dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk membedakan istiraj dengan yang lain, ayahanda ibunda, ciri-ciri istiraj itu ada tiga. Yang pertama, nikmat tanpa syukur. Banyak harta tapi tidak bersyukur, maka berkah dicabut oleh Allah. Yang kedua, diberikan nikmat tapi maksiat berjalan dengan mulus. Maksiatnya berjalan dengan mulus. Luar biasa, warga. Bisnisnya goal, tendernya berhasil, dagangnya laku, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat yang terbesar adalah bermaksiat kepada Allah, tidak mau ruku dan sujud, pendeknya tidak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, ciri istiraj adalah hatinya merasa tenang saat meninggalkan maksiat, saat meninggalkan perintah Allah. Ini yang ketiga, ini berbahaya nih. Hati merasa tenang saat melakukan dosa. Artinya dia tidak merasa berdosa saat sedang melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan perintah Allah. Tersenyum dan tertawa ketika melakukan dosa dan maksiat.
3: Nauzubillah.
4: Nah, ini adalah ciri-ciri istiraj yang disampaikan oleh agama. Berhati-hati dengan penyakit yang kedua ini, istiraj ini, wargi dahlia. Dan yang ketiga, penyakit yang melanda umat di akhir zaman adalah berdebat, berdusta dalam berbicara, sampai memiliki krisis akhlak, wargi dahlia. Hal ini disampaikan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tentang tanda-tanda kiamat. Artinya adalah akan terjadi kiamat kepada kita bila manusia pada waktu itu berdebat, sering berdusta, kebohongan telah merajalela di mana-mana, krisis akhlak terus menggeragoti tatanan kehidupan manusia sehingga seperti hukum rimba. Siapa yang kuat menjadi menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Dia senang berdebat, senang berkelahi, senang. Nah, bila kita berada di kondisi tersebut, bisa alwahan, kemudian istiraj, berdebat, krisis akhlak, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi dalam nasihatnya bersabda, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia sebagai pihak yang benar. Kita lebih baik diam kalau saat

0: Berdebat wargi Dahlia ya. Aku menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ini hadis riwayat Sunan Abu Daud dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu, ikhwatu fiddin azakumullah, berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah, ikuti nasihat baik yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maupun nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi melalui hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu.
1: Jazakallah, ya Ustaz. Ustaz Andi Abdurrahman, tentang penyakit di akhir zaman di acara Obsesi Pagi, tadi ada tiga, awahan, kemudian istiraj, dan berdebat atau sudah krisis akhlak.
0: Betul sekali Bang Haji.
1: Baik, penyampaian paparan sudah kita dengarkan. Wargi Dahlia, kita langsung ke masuk ke beberapa pertanyaan. Baik. Yang sudah masuk, meskipun di luar tema pagi hari ini. Baik. Yang sudah kita tampung pertanyaan yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib. Ini dari Ibu Haini di Palasari.
0: Ya.
1: Badai Tumaros, bagaimana cara menjaga pandangan agar terhindar dari api neraka?
0: Baik, jazakil khair untuk Ibu Hajah Heni di Palasari. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yukhatu fiddin na'azakumullah. Beliau bertanya bagaimana caranya untuk menghindari pandangan kita ya dari pandangan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sungguh ayahanna ibunda, yukhatu fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya pandangan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Bahkan dalam surat Al-Isra Allah menegaskan bahwa semua pandangan, pendengaran dan anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban, akan bersaksi dari apa yang kita lakukan selama di alam dunia ini. Maka agama memberikan sebuah nasihat bagi kita. Bila ada pandangan yang tidak elok, ada pandangan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kata Allah, palingkan pandanganmu. Ya, balierkan pandanganmu, sampaikan kepada hal-hal yang baik, karena pandangan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga pendengaran kita, kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, maka palingkan pendengaran kita, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar pandangan dan telinga serta seluruh anggota badan kita diselamatkan oleh Allah. Di dalam sebuah kitab ini Bang Hajapul, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Al-Ghazali mengatakan apabila kita melihat ya sesuatu hal yang menarik tapi ini membuka celah maksiat. Contoh misalnya melihat perempuan yang memakai pakaian yang ketat, memiliki atau misalkan memakai pakaian yang seksoi wargi Dahlia.
1: Di HP juga Ustaz.
0: Di HP ya kadang-kadang lihat ada beranda yang kurang
1: ya video-video yang
0: tidak senonoh, yang tidak elok untuk kita pandang, kata Imam Al-Ghazali. Karena gini Bang Japul, namanya juga manusia ya.
1: Betul.
0: Manusia kadang-kadang kan kita
1: Rasa penasaran tinggi.
0: Kadang-kadang
1: rasa keingin tahuan.
0: Ingin tahu. Tengicep-ngicep mata teh. Nah kata Imam Al-Ghazali, itu dasarnya, syaratnya harus kuat iman. Kalau kita melihat perempuan yang memakai pakaian yang ketat, terlihat auratnya, maka tanamkan selain iman dan takwa memohon perlindungan kepada Allah, seolah-olah kata Imam Al-Ghazali melihat onta. Jadi lah meningali anu seksoi. Jadi seolah-olah orang ningali onta. Tuh onta keur ngaliwat.
1: Nah, jadi tidak begitu tertarik ya.
0: Jadi tertarik.
1: Tapi bagaimana kalau tentang tawaran-tawaran barang-barang mewah yang memudaratan juga Ustaz?
0: Betul. Nah, ini harus pandai-pandai untuk
1: pandangan juga kita melihat di tadi kan Ibu Eni bilang.
0: Subhanallah, misalnya ini obat anu.
1: Nah, ini terus ini barang baru yang sangat menarik, manusia itu butuh. Keinginan terus menumpuk.
0: Betul. Sepanjang semasa yang mudorotnya jauh lebih besar dari maksiat, palingkan pandangan kita. Karena itu untuk menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan syaitan yang akan menjerumuskan kita ke dalam lembah yang api yang namanya api neraka. Karena subhanallah pandangan indah itu teh

0: tuh warga Dahlianya ningali nu hal-hal nu kare itu aduh subhanallah meni
1: makanan lah yang ditawarkan lah pas dibeli ternyata tidak enak pidosaeun deui ngomong deui
0: makanya sekarang lah banyak fitnah-fitnah di akhir zaman maka tadi sesuai dengan materi kita kembalikan kali kepada Quran dan Sunnah lebih baik kita berpegang teguh kepada dua perkara ini insyaallah kita akan tidak akan tersesat selama-lamanya gitu Bu Hajah Heni ya wallahu taala
1: Jazakallah Ustaz. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Mm-hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanpa nama ini tampaknya.
0: Ya.
1: Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tayyib semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Ini di desa sering terjadi seorang meminjam beras. Mm. Misalnya 5 kuintal untuk modal usaha. Mm-hmm. Acara atau kebutuhan keluarga. Mm-hmm. Ini untuk acara kita kan menjadi. Beberapa tahun kemudian harga beras naik cukup tinggi. Saat mengembalikan utang, apakah yang benar menurut syariat adalah mengembalikan 5 kuintal beras yang pernah kita pinjam atau membayar sesuai harga beras saat meminjam atau mengikuti harga beras saat pelunasan. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum.
0: Baik, ini dari hamba Allah Abang ya.
1: Yep.
0: Dari hamba Allah, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, dalam aturan utang piutang termasuk pinjam meminjam beras, prinsip utamanya adalah mengembalikan jenis
1: beras lagi,
0: ya, atau berat yang sama dengan yang dulu dipinjam, bukan mengikuti fluktuasi harga atau nilai uang pada hari itu.
1: Ya,
0: ya. Penjelasan seperti ini. Apakah harus apa kalau kita pinjam beras 5 kintal, apakah harus mengembalikannya dengan apa? Nah, menurut syariat, aturan dasarnya jika kita meminjam beras sebanyak 50 atau 5 kintal, maka wajib kita mengembalikan dalam bentuk beras sebanyak 5 kintal.
1: Hmm.
0: Ya. Nah, usahakan mengembalikan pinjaman itu dengan jenis atau kualitas beras yang setara dengan yang dulu dipinjam.
1: Mm-hmm.
0: Namun jika saat membayar kita ingin memberikan kualitas yang lebih baik atas dasar kerelaan dan tanpa dasar paksaan, maka justru itu dianjurkan dalam bentuk adab melunasi utang yang baik.
1: Mm-hmm.
0: Sebaliknya jika beras jenis semula sudah tidak ada di pasaran, Anda bisa atau kita bisa mengembalikan dengan jenis lain yang nilainya semirip serupa atas dasar kesepakatan bersama. Jadi Bang Haji Apul juga ikhwatu fillah, kita tidak boleh untuk apa tidak diharuskan berdasarkan harga pasar pada saat pengembalian.
1: Betul.
0: Jadi karena awal muasal kita pinjam beras. Meminjam itu adalah beras.
1: Beras.
0: Ya, maka kembalikannya dengan
1: seperti beras. Emas ya Ustaz ya.
0: Iya betul. Kalau emas ya emas lagi.
1: 5 gram umpamanya sekian tahun yang lalu atau beras tadi. Pasti kita akan membayar sekian uang.
0: Betul.
1: Tapi itu tidak boleh ya?
0: Tidak boleh, karena kita pinjamnya itu pinjam beras.
1: Atau pinjam emas.
0: Maka kalau pinjam emas 5 gram, kemudian atau pinjam beras 5 kintal, maka

0: tanpa memperlihatkan fluktuasi harga pada waktu sekarang. Jadi intinya kalau pinjam beras, kembalikan lagi beras sesuai dengan berat atau besaran yang kita pinjam. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan wargi Dahlia masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Abibu Ai Syar'ah ya, di Jalan Jenderal Sudirman.
0: Ya.
1: Begini. Anjeuna istri nu dikantunkeun ku carogena tos 4 tahun. Ayeuna anjeuna jatuh cinta sama cinta pertama atau CLBK. Preto kepungkur ieu. Sampai mengorbankan segalanya karena saking cintanya. Logika tidak dipakai, sekarang sadar kalau dia bukan tidak mungkin jadi miliknya. Di usia yang sudah tak muda lagi, kenapa bisa melakukan dosa yang besar? Padahal dia soleha, dia dulu soleha. Anjeuna bingung kenapa rasa cinta itu datang dan susah untuk dilupakan. Setiap mau melupakan, dia datang. Padahal sadar, dia bukan tipe laki-laki yang mesti, meski rajin sholat. Gimana cara biar hati pikiran ini tidak ingat sama si dia, ngeskolot tejing si bebek, supaya tidak ingat lagi perasaan cinta dan sayang itu hilang. Berdoa ya Allah hapus rasa sayang, rasa cinta ini sama dia. Lama gak ketemu, setelah berdoa kayak gitu, tiba-tiba datang deui. Jol datang deui. Janten kena kumaha, janten keheul ka diri sendiri, asa tegaduh harga diri, punten Pak Ustad, janten kena kumaha, nyuhunkeun doana supados teu terjerumus kana dosa deui. Hapunten Pak Ustad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barakallahu fiikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Ibu Ai di Jalan Jenderal Sudirman ya, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Kasus yang disampaikan oleh beliau tadi mungkin ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang muncul ke permukaan wargi dahlia.
1: Sering terjadi.
0: Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita harus mungkin masih ingat ya materi kita yang pernah kami sampaikan, menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri sendiri adalah memuliakan diri kita, menjaga marwah kita. Jangan sampai kita menghinakan diri kita gara-gara cinta yang bisa menyeret kepada kehinaan. Sadari itu, bahwa kita diciptakan sebagai perempuan yang memiliki marwah yang dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Allah begitu memuliakan seorang perempuan. Maka kita harus menjaga marwah atau kehormatan seorang perempuan. Walaupun cinta, ya bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kalau cinta kita kepada Allah, Allah akan melindungi kita, menyayangi dan mencintai kita, melebihi ibu sendiri. Itu yang pertama, tolong jaga marwah kita. Kemudian bagaimana cara menghindari hal demikian? Sudah berdoa, sudah sekian banyak, padahal dulu kita orang yang mungkin ya menurut syariat mah dekat dengan Allah, tapi terjerumus kepada hal-hal yang berbau zina. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Walaupun mohon maaf, belum terjadi yang namanya hubungan suami istri, tapi ini mendekati zina. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, ya masar sabab, wahai para pemuda di sini, pemuda zaman sekarang atau pemuda zaman baheula, kolot ayeuna gitu kan,
1: tancap gas gitu teh.
0: Atau dan ngararea cinta mah bari geudah lihat, jangkan budak ngora nya. Nih.
1: Aki-aki ge. Aduh.
0: Nah, cara menghindari itu kata Nabi, kalau memang ini benar, sudah memohon kepada Allah, nikah. Tapi kalau memang kelihatannya subhanallah kita sudah bukan usia muda lagi, banyak hal-hal yang mesti kita dahulukan daripada kita menikah, masih banyak yang harus kita urus, maka cara yang efektif adalah berpuasa. Maka berpuasalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak saum sunnah.
1: Da kangen kene deui. Eta yang ngawa si Abah teh.
0: Si
1: Uwa teh.
0: Ya, coba untuk berpuasa. Kalau kita puasanya benar, insyaallah akan mampu membentengi diri kita dan menjauhi dari hal-hal yang berbuat maksiat. Justru alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Kalau sedang berpuasa, menjaga agar puasa kita tidak batal, menjaga agar puasa kita dengan pahala yang sempurna, hindari hal-hal yang buruk. Jauhkan pikiran-pikiran kotor kita kepada hal-hal yang berbau

0: maksiat wa dikedahlia ya. Dengan berpuasa itu insya Allah akan menghindari dari perbuatan dosa. Yang kedua, kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan apa? Istikharah. Ini penting, Bang.
1: Betul.
0: Istikharah ini bukan berarti kita kalau ada masalah atau ada pilihan, ada dua pilihan atau lebih, bukan. Bukan. Istikharah itu bukan hanya sekedar kita memohon petunjuk dari Allah dari dua pilihan yang berbeda atau dua pilihan yang mana yang akan kita pilih. Justru dengan ada masalah ini, ya wargi dalam, kita dianjurkan untuk sholat sunnah istikharah. Dan sholat sunnah istikharah ini yang sudah mulai luntur dari kebiasaan umat Islam. Jadi kalau ada masalah, walaupun hanya satu masalah, ini berat masalah nih, kita memohon petunjuk dari Allah melalui sholat istikharah. Bisa dilaksanakan nanti malam atau waktu siang, tidak menjadi masalah. Tapi sholat istikharah ini memohon petunjuk dari Allah agar apa? Agar kita diberikan petunjuk mana yang terbaik menurut Allah. Apakah ini baik menjadi suami kita atau memang buruk? Kalau memang baik, diberikan keistiqomahan. Kalau buruk, mohon dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.
1: Lah itu teh datang kurunyung istikharah, jawabannya kurunyung deui. Apakah itu jodoh yang dikirimkan oleh Allah? Takdir yang dikirimkan oleh Allah.
0: Baik, kalau misalnya udah istikharah ini datang lagi, tapi ketika melihat dari kasat mata dia akhlaknya buruk.
1: Bisa berubah dari dulu.
0: Sekarang berubah.
1: Kan manusia itu bisa berubah.
0: Berubah. Kalau akhlaknya dulu buruk, sekarang kelihatan baik, taat, boleh jadi itu sinyal terbaik bagi kita. Ya, bertawakal kita kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia buruk, ya dulu buruk aina amurasut warga dahle, ini ujian bagi kita.
1: Dan nyonya hayam, emeli hayam, ngadu hayam deh, dah gawe embung.
0: Subhanallah. Eta hayam kuatkan
1: dielus, diibakan, awak sorangan celudi, buladig.
0: Jadi seperti itu ya ibu ya. Mudah-mudahan dapat menangkap intisari apa yang kami sampaikan.
1: Wallahu taala bisa. Ya, kalau jadi bukan bentuk datang bawa ini bukan Ustaz ya. Nah, itu mah menarik sekali, malahan itu yang bisa menipu mata telanjang kita.
0: Betul, kadang-kadang kan kita lihat aduh jokernya begitu bager, begitu dah aya ka hayang. Geus kan cumponan ka hayangna undang. Hancur panik.
1: Baik, masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Toib, semakin toib. Ini pertanyaan berikut lagi Ustadz.
0: Ya.
1: Selama ini saya mengerti tentang keadaan keluarga saya, terutama ibu saya, tapi saya sama sekali tidak pernah dimengerti keadaannya oleh mereka. Saya sudah menjadi tulang punggung untuk keluarga saya, tapi saya ikhlas Pak Ustadz. Mungkin ibu saya selalu berpikir bahwa saya adalah anak yang durhaka. Bukankah ada juga orang tua yang durhaka? Tapi dia tidak pernah merasa bersalah dan sadar. Saya di rumah tidak pernah dihargain. Saya selalu sabar. Saya bahkan tidak memiliki support secara finansial dan moral. Saya nggak tahu salah apa saya. Tapi saya tiba-tiba selalu dimusuhin. Padahal saya yang selalu diandalkan di rumah. Apakah saya berdosa Pak Ustadz karena ingin dimengerti, karena saya juga sudah capek. Jadi ke keluarga overthinking ya. Jadi ingin kita yang sangat dihargai ini bagaimana nih? Wajar ya Ustadz ya?
0: Wajar.
1: Setiap manusia itu wajar ya.
0: Sunatullah.
1: Abang juga. Kadang-kadang kalau tidak ada yang ngajak kita diskusi untuk mengobrolkan, mungkin begini. Kita menyalahkan dan selalu menyalahkan orang.
0: Betul, betul sekali. Lupa ya terhadap kesalahan diri sendiri.
1: Bahwa gitu. Kita juga apa ya gitu tuh perenungan itu.
0: Ngaji diri. Baik Bang Ajapul, jajakil khair untuk penanya ya dari wargi Dahlia. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Entah pria atau perempuan ini
0: ya,
1: tidak
0: ya. Mudah-mudahan dapat
1: tulang punggung keluarga nih Ustaz.
0: Iya, Masya Allah luar biasa. Yang pertama ini hamba Allah yang bertanya menjadi tulang punggung keluarga, memperhatikan orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, insya Allah menjadi ciri anak-anak yang soleh. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 wargi Dahlia ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah selain menyembah kepada Allah, wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Kalau kita berada dalam satu keluarga, memang ternyata wargi Dahlia diberikan tugas untuk memberikan sebuah perhatian berbakti kepada orang tua. Sungguh kata para ulama, orang yang dekat dengan orang tua dekat dengan dosa, tapi besar manfaat dan pahala yang Allah berikan. Ini dua hal ini selalu bersamaan.
1: Bersamaan, berdampingan.
0: Berdampingan. Saat mengurusi orang tua, pasti banyak berkah yang Allah berikan kepada anak itu yang tidak Allah berikan kepada anak-anak yang lain. Tapi di sisi lain, dia dekat dengan dosa. Kenapa? Apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua yang mungkin terkadang, subhanallah, kita sebagai tulang punggung, orang yang diandalkan dalam keluarga, tapi selalu menyakiti kita. Kadang-kadang kita lebih...
1: Bogoh dipikah lu.
0: Oh, dipikah apokan lah, pikah rudetan luar gidahlia ya. Nah, ini adalah sunnatullah. Terkadang kita kita ingin dihargai, ingin dimengerti oleh orang tua. Tapi subhanallah, terkadang kita ada perasaan suuzon pada orang tua. Atau bahkan ya sudahlah, aku tinggalkan orang tua.
1: Buruk sangka
0: kepada orang tua. Nah, ini adalah bagian dari ujian kepada anak. Kata ulama tadi, anak yang berada dengan orang tua itu, berkahnya itu akan didapatkan dan diberikan oleh Allah kepada anak itu, yang tidak diberikan keberkahan kepada anak-anak yang lain. Tetapi di sisi lain, ujiannya adalah, ujiannya seperti itu. Karena berkah yang Allah berikan kepada anak yang berbakti pada orang tua itu sebanding dengan apa? Dengan ujiannya. Pahalanya besar, pasti ujiannya besar. Maka berbakti pada orang tua ini mendapatkan posisi kedua loh setelah beribadah kepada Allah. Biru walidain, berbuat baik pada orang tua, pahalanya besar. Bahkan Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa istimewanya. Dan demi Allah saya katakan, keberkahan itu ya akan kita rasakan bukan sekarang. Boleh jadi tahun depan, tahun yang akan datang setelah orang tua tidak ada, maka keberkahan itu akan datang dan akan kita rasakan betapa hebatnya, betapa bahagianya anak yang memuliakan orang tua, walaupun ujiannya seberat itu.
1: Tapi sudah sering keberkahan itu, rezeki lancar, segala macam itu, kita tidak sadar itu, Ustaz.
0: Tidak sadar. Nah, ini
1: coba.
0: Terkadang hawa nafsu itu yang sudah menyelimuti hati dan menutup
1: kebenaran. Wah, enggak, aku kerja keras gini, tapi banyak,
0: subhanallah, enggak bisa.
1: Kalau enggak ada keberkahan orang tua.
0: Kalau enggak ada doa dari kepada orang tua, demi Allah, enggak akan sampai. Betapapun hebatnya seorang anak untuk meniti karir, kemudian dia berhasil dalam menjalankan pekerjaannya, dia menjadi sukses, di belakang kita ada siapa? Ada doa orang tua. Boleh jadi hanya lisannya saja, seolah-olah doraka kolotkan jadi anak. Itu perasaan kita kan?
1: Iya.
0: Tapi subhanallah, dengan
1: lagi-lagi kita tadi yang merasa doraka ya.
0: Iya, kita kembalikan lagi kata Hasan Al-Basri, boleh jadi ini teguran juga bagi kita gitu.
1: Jangan sampai kita menyatakan jangan-jangan orang tua juga ada yang durhaka sama Allah.
0: Jangan berpikir ke arah sana, karena ketika kita dilahirkan melalui ibu kita, dibesarkan oleh tangan ayah kita, itu sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Walaupun nanti pada perjalanan prosesnya ada cacian, ada makian, ada hal yang tidak kurang enak dari perilaku orang tua kepada kita, itu tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka. Bersabarlah, bertawakallah, insya Allah anugerah Allah akan diberikan, anugerah yang istimewa, dan diberikan itu kepada orang yang dekat dengan orang tua dan tidak diberikan kepada anak-anak.
1: Introspeksi di sini harus diperkuat ya.
0: Harus lebih besar introspeksi.
1: Introspeksinya ngegas.
0: Harus ngegas, harus tancap gas. Balikin lagi
1: kepada ini bagaimana kita. Caranya supaya merenung, duduk dengan me time istilahnya, menjaga diri dulu, jangan bergaul dengan orang dulu. Coba perhatikan dan renungan, atau bagaimana Ustaz?
0: Nah, kalau misalkan ada seorang anak yang mungkin di situasi kondisinya setiap hari ada hal-hal yang tidak enak dari orang tua, boleh kita merenung. Renungnya gini, tuliskan oleh kita kebaikan-kebaikan orang tua. Tuliskan
1: dari hal yang terkecil, dari air susu, dari
0: gendongnya,
1: dari baju-baju yang dibeli waktu kecil, dari rumah berteduh kita dibandingkan dengan anak-anak jalanan. Masya
0: Allah, luar biasa. Teruskan kebaikan orang tua sampai sedetil mungkin seingat kita. Lalu dibandingkan dengan keburukan orang tua, tuliskan oleh kita. Lalu bandingkan jauh lebih banyak mana kebaikan orang tua kah atau perilaku orang tua yang menyinggung kita, padahal mungkin dia sudah lanjut usia, maka perilakunya kata Allah akan dikembalikan lagi seperti pada saat dia lahir, artinya seperti anak lagi.
1: Betul.
0: Boleh jadi di situ, tapi demi Allah saya katakan jasa orang tua akan lebih banyak daripada keburukan yang menurut pandangan kita itu buruk, pandangan kita itu nyeleneh, yang bisa menjadi durhaka orang tua kepada anak. Sesungguhnya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai di sini, jika salah seorang di antara keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, diasuh ke orang ya,
1: giliran kita yang
0: ngasuh. Giliran kita. Nah, maka kata Allah, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, atau membentaknya.
1: Ini dan Quran ya Ustaz.
0: Ini Quran surat Al-Isra ayat 23. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu, maka ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, kalau Ustaz yang jelas, jangan lupa. Apa ini? Keberkahan yang banyak sudah kita terima itu ya? Ya
0: betul. Keberkahan yang diberikan oleh Allah akibat dari berbakti kepada orang tua itu sungguh luar biasa. Dan keberkahan itu tidak akan kita temui di alam dunia. Hanya produk langit, produk Allah yang akan turun kepada anak tersebut. Insyaallah.
1: Ya, jazakallah Ustaz. Tentang penyakit akhir zaman tadi topik kita, tapi beberapa pertanyaan yang luar biasa hari ini. Kita tuntaskan dulu.
0: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda ibu dan ikhwatul fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan paparan yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa mendatangkan wasilah kebaikan kepada kita, menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya Allah, ya Rabbi, amin.
0: Insyaallah. Baik, kita nundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu di sisimu.
1: Amin.
0: Ampuni ya Rabbal alamin segala dosa dan kesalahan kami.
1: Amin.
0: Bukakan pintu keberkahan bagi kami.
1: Amin.
0: Ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Harta yang kami cari mudah-mudahan menjadi harta yang kau ridhoi, yang melimpah ruah dan barokah.
1: Amin.
0: Dan jadikan kehidupan kami kehidupan yang benar-benar engkau ridhoi.
1: Amin.
0: Dan ringankan lisan kami untuk menyebut kalimatmu di akhir kehidupan kami dengan
1: amin
0: kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watani alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih wargi Dahlia. Acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dari studio kami sampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wardi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang. CKC. Pagi-pagi kita dangdutan lagi nih Margi Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Ya lagi aktivitas pagi, ya lagi mau kerja, lagi masak, lagi mau jualan, atau juga mungkin barangkali sekarang lagi ngajeng jehe aja. Ya udah nggak apa-apa, ditemenin aja sampai jam 8 ya di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan, wani diriungkan, pring, ah, go, go, go, go ya.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh dong di nomor yang sama ya. Nanti Pak Boro-Boro aja sayang. Atau juga lewat seluler bisa juga di 73028 atau juga di 73117710. Pokoknya hari ini kita dangdutan lagi ya. Kita ngegoyang lagi sambil masak mungkin barangkali ece-ece. Atau juga mungkin yang sekarang yang lagi mau nganterin dede sekolah. Yang lagi mau pergi kerja sok mangga merapat aja ya. Sampai jam 8 pagi di program Ubar Sebelnya Kamu. Barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Mualayah pituduhan. Wani diriungkan. Prung ah. Go go go. Goyang.

Asik, asik. 1,5 radio dari FM Bandung. Asik, asik. Mami Sumi. Jadi Pak Balio, cenah Mami Sumi lagi ini, lagi mau siap-siap tugas ya. Mangga tuh, selamat bertugas. Selamat bekerja, hati-hati di jalannya ya. Barengan sama Pak Guru, pokoknya mah di sini aja ya sayang ya. Sambil pantengin Radio Dahlia, oke? Okay? Siti aja, selamat pagi yang lagi streaming di Malaysia. Ibu Enjoy, Ujung Bandung juga selamat pagi ya sayang. Sehat selalu, sukses, semakin banyak rezeki jobnya. Juga doanya buat Erlan ya semuanya. Asik, makasih ya. Amin ya Rabbal Alamin, pokoknya Bu Enjoy. Ada Dian Cimaung, selamat pagi. Dan juga ada Ade Acuy. Oh ya gini, jangan lupa sarapan dulu sayang ya, biar makin iya, biar makin tidak wali low sananya gitu. Ada juga sama siapa nih Erlan? Ada Kang Sandy Siliwangi, selamat pagi Wilujeng Enjing. Ada Teh Isar hadir bes, ceritanya bareng ngaliwat dari WA, ceritanya ala. Bener-benernya ya susah sesa gitu nya dilewat kendai gitu saya. IRB Iman Riung Bandung hadir juga ya. Jangan lupa ngopi sayang biar tidak boloho ya sayang. Neneng Jebret hadir di Rahayu. Ada juga sama Hajah Dia Ciwidey, selamat pagi ya. Ambu Sonia Sampurasun Rampes Ambu. Ada Teh Iin dan juga Aridan di Ciwidey Jaringao di Goyang buat warga Dahlia semuanya. Gocinnya buat Erlan aja. Asik. Oh aho aduh ala Mr. Ius. Nuju naon Mr. Ius. Kadai acana Mr. Ius bacak beja wayah kieu mah sok hulang-hulang tepuguh heuh. Wayah kieu teh hulang-hulang we kitu nya. Kunaon atuh mikiran naon sayang? Napisa Banjaran selamat pagi. Ada lagi sama siapa ini Teteh Las.

Sri Cipinang, selamat pagi ganteng. Selamat pagi juga cantik. Ada Ibu Tati di Ujung Barung hadir. S. Arya juga selamat pagi di kawasan Kaca Piring. Dan juga Teh Ros dari Sindang Sari Munjul, Balai Endah ya. Kang Irfan Cisaranten hadir sayang. Oke dong. Mama Lilis juga di kawasan Ciwidey. Lalu terus pantengin Radio Dahlia. Mall Epi Tunduhan wadi diriungkeun cenah sayang. Iya dong. Mama Fiandi juga hai dari kawasan Tasikmalaya. Kang Aman Abadi juga di Jatinangor. Sama Dery Cibiru lagi otw mau macul cenah. Aduh. Meneresep. Bojang Waru hadir, Teh Siti Mariam. Dan juga di Jambi ada Ami Salon, lagi streaming juga Erlan katanya. Olah, luar biasanya, hatur nuhun pisan ya. Semoga nih yang lagi punya usaha hari ini, lagi siap-siap mau buka warung, buka jongko, buka usaha, semuanya semoga lancar ya. Dan juga semoga marema laris-baris, Tanjung Kimpul, amin. Terini Otik juga hadir, jangan lupa ngopi cenah sayangnya. Iya dong, hari ini, pagi-pagi cenahnya udah sarapan, jangan lupa langsung lanjut ngopi ya. Kenapa cenah sarapan dulu? Iya tuh, biar masuk dulu sangu. Biar masuk dulu karbohidrat ke dalam perut kamu, sayang, ke dalam kadut kamu. Udah gitu langsung lanjut ngopi biar tidak bungak. Dan juga biar tidak boloho ya, sayang ya. Teh Wida di Garut hadir, digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Moal ayo pituduhun cita sayang, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band.

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
4: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
5: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Comics Herbal.
7: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Gina Septi Tour and Travel. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
10: Pagi Anton.
11: Pagi Bella.
10: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
11: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
10: Kamu flu ya?
11: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
10: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
11: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
10: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
10: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Pagi-pagi nih di Bandara Bobor ya, lagi pada pantengin di Pasir Luyuh atau nuhun pisan. Pokoknya sok atau volumenya gedean sayang ya. Jadi nomor liatnya kan anu ngantri teh bari enter-enter antaya gini sayang gitu. Bisa dong. Ada juga sama siapa nih Erlan ketemuan sama Teh Ayu Sugi di Cimahi. Selamat pagi, selamat sarapan. Cenanya siap. Sok atau sarapan heula sayang. Sarapan hari ininya sama apa nih? Aduh sama apa ya? Aku bingung sarapannya. Cenah, ya udah itu sama bubur atau sama kupat atau sama lepet, sama gorengan. Atau langsung dihabek ku sangu we sayang, heeh. Karbona ku sangu. Awa-awa teng sangu ganti ku huut sayang. Tinggal ngaleopnya huut badak dileop ku cai termos sayang. Eh ya Allah ya. Om Yona, selamat pagi, selamat sarapan sayang. Ada Kang Edet juga hadir di kawasan Lagadar. Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwire juga hadir sambil ngopi. Goreng pisang ya tante Kang Deddy. Kata goreng pisang menisa gede tolombong. Ini gede-gede teik. Kata malah curiga lain pisangna anu digoreng. Yona, gede bauk cauna Kang Deddy. Gede baukna anu digoreng Kang Deddy Kurniawan. Ada Kang Ujang Pecai, selamat pagi juga di Cianjur. Dan juga Neng Yolan KBB hadir ya. Dari Pangandaran, Sapura.

0: ngeselin lah,
1: asup.
0: Ayo
1: nama tangin asna ngawe panggolana, nganalepon panggolana nih resep ah.
0: Kene di rumah, era biasanya jam sekian gas beredar.
1: Oh iya, mumpung ayah kene iya, besti, mumpung ayah kene di alam dunia, orang nelpon kadi. Dunia
0: mama papanggi.
1: Coy, yaudah kita ngagoyang dulu Iman Riung Bandung, siap ya? Ayo. IRB 1, 2, 3 go.
0: Ya digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey!
1: Hey, nggak goyang buat siapa aja, sayang?
0: Digoyangnya buat Ella, si payunya, cincinnya, okay. Ella-nya.
1: Amin.
0: Buat dandut cincinnya keduain, mama apa pun, yang sama mama bayu, yang si jamu, umi yunan, dan kopi. Sampai kopo, isi ban, yang jepet, cucu galong, cucu buntu, bunda dinda, bu ejo, mama lilis, mamski, isi dago. Madun, Mang Nana, Genta, Isugi, Aibubat, Rokib, Cik Isa, Rini Otik, Matabak Opo, Wauci, Black Coffee, Parijal, Mama Putih Najla, Ponti, Bungsu, Teom, Haji Kartini, Ani Katapang, Enopa, Mia Tanggaran, ETJ, Bu Eha, Umi Lila, Rita, Diki Biru, Adi Indok, Adiki, Nenek Ica, Inoy, Juri, Aldo, Nana, Yani Sapasko, Hari Pasko, Haji Cahum, Agus Binong, Agus Padalara, Ben, Dewi, lihat kata apa majoda sidik dari Pasko
1: gocin
0: gocin buat airannya jangan buat kita lihat kita
1: rasa okay. Siap ya, hati-hati besti mau kerja ya ini teh, hati-hati di jalan ya, ya. Oke, semangat ya, kerjanya semangat ya meskipun gak ada yang nyemangatin ya alo ya alo ya alo ya alo Panteng Radio Panteng Radio
0: untuk Bali anak-anak langkahnya ada level go goyang
1: goyang Bali. Kata-kata hari ini naon sayang. Gajian 27 bayaran 32 cenah. Rungkat Siti. Berikutnya sayang ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
0: Goyang.
1: Goyang balik. Nah, ini teman Anjelemi kieu kumaha ieu teh? Entar sarapan saacan.
0: Saacan
1: Airan. Atuh kumaha tuh gara sarapan heula atuh. Gara-gara berlobokeun. Neng geus nenyoh ieu, nenyoh tadi. Aduh. Kita tuh di mana teh ieu teh?
0: Di Lagadar.
1: Di Lagadar teh ya. Kang Edet, kita ngagoyang dulu atuh. Siapnya ngagoyang heula, coba cikan. 1 2 3 go.
0: Goyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, hey.
1: Hey, ngagoyang buat siapa aja, sayang.
0: Bapak Haji Tohir, Isma Hilir, Maja Alembang, Arnold Black Kopi, Eli Jalan Peta, Lukman Pasar Barot, Aisubi, Pauci, Kasuana, Nagopin, Patatang, Teli Padalarang, Darin Cipteng, Santi Kopo, Ratna Kopo, Pak Iwan, Erni Katapang, Mulia Katapang, Aman Abadi, Bu Haji Ani, Pak Gucibo, Jenong Situwangi, Danu, Kang Genta, Mama Lilis Diwidai, Pak Saiful Ali, Ririn Tri Aryani, Suryadi, Asep Dakota, Mama Ika, Pak Hasan, Tayo, Mang Hasana, Putri Budi, Mas Yon, Nenek Putri, Bu Memes, Mama Aji, Bu Ayam Jamu, Retu Onde, Bu Enjoy, Teh Mas Elsa, Teh Isa,
1: Mama
0: Kum, mereka ngilang kita diatir, kita sadayana.
1: Ada gocinnya saya yang buat siapa?
0: Mudah-mudahan panjang umur saya atau piat penyakit kina.
1: Amin ya Allah. Soal semangat kena sarapannya sayang. Nya biar tidak wali lo lanjut ngopi ya. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Tunggu aku go go go go ya.

0: FM。
1: 雅丽 FM。
2: 雅丽 FM。
3: Okay, listeners.Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style.Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek. Langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Bro,
1: ya, ini seru banget.
0: Apa tuh?
1: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
1: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
1: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
1: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
0: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Waktu Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Panitia penyelenggara Piala Presiden bersama PSSI resmi menetapkan Bali sebagai lokasi pertandingan semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta, sementara Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC. Keempat klub tersebut memiliki supporter yang besar dengan fanatisme yang luar biasa. Maka dari itu, Bali dinilai tepat sebagai tempat netral agar tidak terjadi gesekan. Manajer Persib Umuh Mutar menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, Bali merupakan lokasi yang netral, mendukung agenda pemusatan latihan Persib sekaligus dapat meminimalkan potensi gesekan antar supporter. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka Kota Bandung pada hari Minggu 2 Agustus dini hari setelah diduga menabrak water barrier yang dipasang proyek jalan. Menanggapi kejadian tersebut, pengamat tata kota dari ITB mendesak pemerintah Kota Bandung untuk segera memperbaiki sistem penerangan jalan umum. Pengajuan kredit usaha rakyat hingga 100 juta rupiah resmi bebas dari syarat agunan atau jaminan tambahan. Kebijakan ini ditegaskan kembali oleh Kementerian UMKM, di mana pembiayaan sampai nominal tersebut dijamin langsung oleh perusahaan penjamin. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.